0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Semua temuan dari KPK, BPK, BPKP, dan APIT berjanji untuk segera ditindaklanjuti.
2: Paling penting, Mas Wapres ini sudah mau menyelesaikan S1. Nah, kalau menyelesaikan S1 itu masih akan sudah melewati tahapan sebelumnya.
0: Seri berita, Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Biyagus bersama dengan Ketua KPK Setio Budianto mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dan transparan dalam mengelola anggaran. Presiden ke-7 RI Joko Widodo angkat bicara perihal putusan Mahkamah Konstitusi tentang uji materi syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia tumbuh 5,38% sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 10 Oktober 2026, saya Rudy Zee. Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Biyagus bersama dengan Ketua KPK Setio Budianto mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dan transparan dalam mengelola anggaran. Kepala daerah juga diminta segera menindaklanjuti temuan pemeriksaan serta menghindari praktik yang berpotensi menimbulkan korupsi dan persoalan hukum. Dodik Setio dari Padang, Sumatera Barat melaporkan.
1: Semua temuan dari KPK, BPK, BPKP, dan APIT berjanji untuk segera ditindaklanjuti.
3: Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Biyagus pada kegiatan penguatan tata kelola pemerintahan daerah dan pencegahan korupsi di Padang kemarin mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dalam mengelola anggaran sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala daerah juga diminta segera menindaklanjuti temuan aparat pengawas intern pemerintah atau APIP, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP, Badan Pemeriksa Keuangan BPK, serta Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Biyagus menegaskan perbaikan terhadap temuan pemeriksaan perlu dilakukan secara cepat agar persoalan administrasi dan pengelolaan anggaran tidak berkembang menjadi masalah hukum. Langkah tersebut juga menjadi upaya mencegah bertambahnya kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi.
1: Jangan nambah lagi lah, udah sampai segini aja. Tahun 2026 saja udah 18. Harapan saya triwulan terakhir di tahun ini itu udah segini aja. Kalau pencegahan yang hari ini kita lakukan ini efektif, cukup dirawat jalan, diperbaiki.
3: Sementara itu, Ketua KPK Setio Budianto meminta kepala daerah menerapkan 3 prinsip penting untuk mencegah korupsi. Kepala daerah diminta tidak menitipkan anggaran, proyek, perizinan maupun jabatan, tidak menutupi temuan kesalahan dan konflik kepentingan, serta tidak membiarkan terjadinya pelanggaran.
4: Kemudian tidak menutupi ya konflik kepentingan, ada temuan, ada tekanan, dibuka saja, disampaikan saja. Pasti ada resiko, ya. Kita memang menjabat ini penuh dengan resiko.
3: Setio Budianto menambahkan, KPK terus mendorong pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah melalui pemberian motivasi dan pendampingan. Upaya tersebut dilaksanakan bersama Kementerian Dalam Negeri dan lembaga pemeriksa lainnya untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan daerah, transparansi dan akuntabilitas menjadi perhatian penting, terutama bagi daerah yang masih bergantung pada transfer pemerintah pusat. Setiap penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan, termasuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Dodi Setio melaporkan.
0: Presiden ke-7 RI Joko Widodo angkat bicara perihal putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait dengan uji materi syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Jokowi menghargai seluruh tahapan dan pertimbangan hukum yang telah diputuskan lembaga penegak konstitusi tersebut. Mulato Isahan dari Surakarta melaporkan.
2: Ya, kita menghormati putusan MK beserta tahapan-tahapan yang ada.
5: Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi menyatakan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi MK terkait uji materi ikhwal syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Ia menegaskan pihaknya menghargai seluruh tahapan dan pertimbangan hukum yang telah diputuskan lembaga penegak konstitusi tersebut. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat dijumpai awak media di kediamannya, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo. Menanggapi penilaian MK mengenai dokumen pendidikan luar negeri, Jokowi menjelaskan bahwa setiap negara memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda. Menurutnya, jenjang pendidikan di luar negeri tidak bisa langsung disamakan secara kaku dengan sistem domestik. Ayah dari Wapres Gibran Rakabuming itu mencontohkan, terdapat jalur pendidikan yang langsung menempuh secondary school sebelum masuk ke perguruan tinggi. Selain itu, ada pula jalur melalui program pathway sebelum melanjutkan ke jenjang diploma atau sarjana. Mantan Wali Kota Solo itu menegaskan, Gibran telah menuntaskan pendidikannya hingga jenjang sarjana S1. Seseorang yang mampu merampungkan pendidikan tingkat sarjana, kata Jokowi, tentu telah melewati tahapan-tahapan belajar sebelumnya.
2: Di setiap negara itu memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda. Kalau kita ini tahapan dari bawah kan ada SD, SMP, SMA, S1, atau ada di sini juga diploma. Di luar juga ada sistemnya sendiri. Ada yang dari seperti kita, SD, SMP, kemudian secondary school, kemudian masuk ke universitas, tapi juga ada sistem yang lewat program pathway, kemudian baru masuk ke diploma dan S1-nya. Saya kira setiap negara sistemnya berbeda-beda. Yang paling penting, Mas Wapres ini sudah mau menyelesaikan S1. Nah, kalau menyelesaikan S1 itu mesti akan sudah melewati tahapan sebelumnya. Kalau di sini kayak SMA-nya mesti akan sudah selesai. Kalau belum kan ya nggak bisa daftar ke S1-nya.
5: Sebelumnya Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menerima gugatan perselisihan hasil pemilihan umum PHPU terkait syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024. Dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi Arsul Sani menyebutkan Certificate of Attendance yang dilampirkan pemohon merupakan bukti kehadiran dalam perkuliahan, bukan dokumen yang menunjukkan kelulusan tamat SMA sederajat.
6: Berkenaan dengan hal tersebut, Certificate of Attendance yang digunakan sebagai bukti untuk menunjukkan telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atas atau sederajat, menurut Mahkamah, Certificate of Attendance dan dokumen lain tersebut bukan merupakan bukti kelulusan atau tamat, melainkan merupakan bukti kehadiran dalam proses pembelajaran.
5: Selain itu, MK juga menyatakan gugatan tidak diterima karena permohonan tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing. Rede Surakarta, Meletisan, melaporkan.
0: Kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia tumbuh 5,38% sepanjang Januari hingga Agustus 2026 dengan total mencapai 10,58 juta kunjungan. Di saat yang sama, perjalanan wisatawan Nusantara juga meningkat, memperkuat pertumbuhan sektor pariwisata nasional. Kiki Purba dari Voice of Indonesia melaporkan.
7: Indonesian Tourism Minister Widianti Putriwardana stated that Indonesia's tourism sector continue to demonstrate resilience amid various global challenges. This is reflected in the increase in international tourist arrival from January to August 2026. In an official statement issued on Thursday, Widianti said that cumulatively international tourist arrival in Indonesia had grown by 5.38% through August.
8: Pada Agustus 2026, Indonesia menerima 1,6.
9: In August 2026, Indonesia received 1.6 million international tourist arrivals, an increase of 10.27% compared to August 2025. Cumulatively, from January to August 2026, we received 10.58 million visits, representing year-on-year growth of 5.38%.
7: Meanwhile, growth in Indonesia's tourism sector has also been supported by an increase in domestic tourist trips. Deputy Tourism Minister Nilo Puspa stated that domestic tourist trip in August 2026 increased by 11.47% compared to the same month last year.
8: Pada Agustus 2026, perjalanan wisatawan
9: in August 2026, domestic tourist trips reached 104.3 million, an increase of 11.47% compared to August last year. Cumulatively from January to August 2026, a total of 842.15 million domestic tourist trips were recorded, representing growth of 4.29% compared to same period last year.
7: In addition to the increase in tourist numbers, Indonesia's global tourism competitiveness has also shown positive results. In the Travel and Tourism Development Index, or TTDI 2026, released by the World Economic Forum in September, Indonesia ranked 23rd globally and 2nd in Southeast Asia after Singapore. Indonesia also ranked 1st worldwide in the prioritizations of travel and tourism pillar. Kiki Purba, Voice of Indonesia.
0: Investasi Tiongkok senilai miliaran dolar di sektor hilirisasi Indonesia memperkuat ambisi menjadi pemain utama dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Hana Syarif dalam sesi laporan khusus berikut ini.
10: Indonesia memperkuat ambisinya menjadi pemain penting dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia melalui pengembangan industri hilirisasi dan investasi asing termasuk dari Tiongkok. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menghormati dan mengamankan investasi dari dalam maupun luar negeri. Menurutnya, kepercayaan investor menjadi bagian penting dalam upaya membangun kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Hal itu disampaikan saat meresmikan proyek hilirisasi senilai 10,2 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 180 triliun rupiah di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park, Halmahera Tengah, Maluku Utara pada Kamis kemarin.
11: Kita juga akan meluncurkan 11 proyek hilirisasi terdiri dari komersialisasi 4 proyek industri dan dimulai pembangunan 7 proyek industri baru. Di kawasan ini, kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park.
10: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM Rosan Roslani menjelaskan, proyek tersebut mencakup pengolahan nikel untuk bahan baku baterai, produksi baterai kendaraan listrik, aluminium elektrolitik, serta komponen alat berat berbasis kendaraan listrik. Adapun 7 proyek baru meliputi pengembangan material baterai, separator baterai kendaraan listrik, industri aluminium, alat berat berbasis listrik, dan kaca fotovoltaik untuk energi surya.
12: Dan selama ini ekspor yang terjadi dari kawasan ini kurang lebih 11 miliar dolar. Kalau digabungkan dengan kawasan IMIP yang pertama dibangun oleh Tsingshan, itu total ekspornya mencapai 28 miliar dolar atau 10% dari total ekspor Indonesia. 15,9 gigawatt Bapak. Ini jauh lebih besar daripada seluruh pemakaian total listrik di Singapura 13,1 gigawatt Pak. Jadi dua industri ini sudah lebih besar dari Singapura Pak.
10: Namun, besarnya investasi juga menuntut kepastian regulasi dan iklim usaha yang mendukung keberlanjutan proyek dalam jangka panjang. Di tengah pengembangan industri tersebut, pemerintah juga menekankan pentingnya percepatan investasi dan transisi energi untuk memperkuat daya saing ekonomi Indonesia. Dalam hal ini, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengajak pelaku usaha dan investor tetap optimistis terhadap prospek ekonomi Indonesia. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi nasional masih berada di atas 5%, sementara inflasi terkendali di kisaran 3%.
13: Namun, sekalipun kondisi geopolitik yang tidak menentu dan sampai sekarang tidak dapat memastikan, kita masih tetap harus optimis bahwa pertumbuhan ekonomi kita masih di atas 5%. Dan ini salah satu pertumbuhan ekonomi terbaik di antara negara-negara G20. Inflasi kita juga masih terkendali di angka kurang lebih sekitar 3%. Posisi-posisi seperti ini menurut saya adalah merupakan bagian yang terpenting untuk bagaimana memberikan rasa percaya kepada investor baik dari dalam maupun dari luar negeri terhadap bagaimana mereka bisa melakukan program-program ataupun investasi yang mengarah kepada peningkatan.
10: Dengan sumber daya mineral dan potensi energi yang dimiliki, Indonesia berpeluang memperkuat perannya dalam rantai pasok industri kendaraan listrik sekaligus memenuhi kebutuhan energi negara lain. Meski demikian, peluang tersebut perlu diimbangi dengan perlindungan kepentingan nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik investasi asing dan tantangan industri baterai Indonesia. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.

0: Setiap aliran modal asing benar-benar bermuara pada kedaulatan dan kesejahteraan nasional. Kompleksitas kian terasa, tatkala para investor dihadapkan pada dinamika biaya operasional akibat penyesuaian regulasi yang terus bergulir. Atas dasar itulah, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen penuh untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi investasi asing. Komitmen strategis tersebut disampaikan Kepala Negara saat meresmikan sejumlah proyek strategis di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park, Maluku Utara pada 8 Oktober 2026 lalu. Tidak tanggung-tanggung, proyek mercusuar ini mencakup mata rantai industri nikel, aluminium, baterai kendaraan listrik, hingga energi bersih. Empat proyek perdana yang segera beroperasi menelan nilai investasi fantastis, menyentuh kisaran 3,4 miliar dolar Amerika Serikat. Menyusul di belakangnya 6 proyek tambahan, diproyeksikan menggelontorkan investasi hingga 6,8 miliar dolar Amerika Serikat. Angka raksasa ini menjadi potret nyata betapa magnet kawasan industri dan hilirisasi Nusantara tetap memancarkan daya tarik luar biasa di kancah internasional. Kendati demikian, peluang emas ini datang beriringan dengan batu sandungan yang tidak ringan. Mencuatnya kekhawatiran dari sebagian investor Tiongkok terkait potensi lonjakan biaya akibat rigiditas regulasi di tanah air tentu tidak boleh dianggap angin lalu. Respon bijak pemerintah bukanlah dengan serta-merta melonggarkan aturan tanpa arah. Standardisasi regulasi tetap menjadi perisai mutlak untuk merawat kelestarian lingkungan, melindungi hak tenaga kerja, mengamankan penerimaan negara, sekaligus menjaga marwah ekonomi nasional. Kuncinya terletak pada konsistensi, transparansi, dan prediktabilitas hukum yang memberi rasa aman bagi dunia usaha. Iklim penanaman modal yang sehat mensyaratkan kepastian hukum dan kepastian berusaha agar kalkulasi bisnis jangka panjang dapat dieksekusi secara rasional dan terukur. Lebih dari itu, Indonesia tidak boleh terjebak hanya menjadi penyedia bahan mentah bagi pasar global. Visi hilirisasi harus melompat lebih jauh, menginternalisasi alih teknologi mutakhir, mengerek kapasitas industri, mempertajam kompetensi tenaga kerja lokal, serta melipat gandakan nilai tambah di dalam negeri. Kehadiran proyek-proyek strategis di Weda Bay sejatinya adalah amunisi tambahan untuk mengokohkan posisi Indonesia sebagai epicentrum rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia. Kekayaan cadangan nikel di perut bumi Nusantara adalah modal awal yang harus dikelola dengan visi geopolitik ekonomi yang tajam. Menjadi pemasok komoditas mentah belumlah cukup untuk mengukuhkan status sebagai pemain utama dunia. Indonesia wajib merajut ekosistem industri baterai yang utuh, holistik.
1: Juli, Agustus, September. Gagal lagi daftar kuliah tahun ini. Akhirnya cuma bisa duduk dan nunggu. Dan ternyata pendaftarannya udah ditutup. Berarti harus nunggu tahun depan lagi nih.
2: Eits, siapa bilang harus nunggu tahun depan? Universitas Terbuka Bengkulu, pendaftaran mahasiswa baru dibuka 2 kali setahun. Gagal daftar bulan Juli, bulan Oktober, kamu sudah bisa daftar dan mulai kuliah. Kalau yang lain buka 1 kali setahun, Universitas Terbuka Bengkulu buka 2 kali setahun. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Terbuka Bengkulu kembali dibuka. Jalur umum atau atau non

0: PL 5 Oktober 2026 sampai 6 Januari 2027. Jalur RPL atau alih kredit 5 Oktober sampai 8 Desember 2026. Semua bisa kuliah di kampus negeri. Fleksibel, biaya terjangkau, akreditasi A. Dan yang paling penting, kamu gak harus nunggu tahun depan untuk mulai kuliah. Daftar sekarang, kuliah sekarang. Melalui admisi, stripsia, .ut.ac.id. Universitas Terbuka Bengkulu. Jangan menunggu, saatnya kuliah.
1: Rp8,8 juta. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin pada Jumat kemarin, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara, mengatakan peningkatan kesejahteraan PMI menjadi perhatian serius pemerintah dalam komunikasi bilateral dengan Malaysia, termasuk pengupahan dan pemenuhan hak pekerja. Menurutnya, koordinasi yang terus dibangun Indonesia dan Malaysia diharapkan menghasilkan langkah konkret untuk meningkatkan pelindungan dan kesejahteraan PMI. Rencana kenaikan upah minimum Malaysia diumumkan dalam anggaran belanjawan 2027 dan menjadi perkembangan positif di tengah upaya Indonesia memperjuangkan peningkatan kesejahteraan PMI melalui komunikasi bilateral. Informasi dari dunia olahraga, ganda putri Indonesia Siti Fadia Silva Ramadanti dan Amalia Cahaya Pratiwi membidik kebangkitan pada rangkaian Tour Eropa yang dimulai dari Denmark Open 2026 di Odense, kemudian tanggal 13 hingga 18 Oktober. Fadia mengatakan, waktu sekitar 10 hari selepas Asian Games Aichi Nagoya 2026 dimanfaatkan untuk kembali menyatukan pola permainan setelah keduanya sempat tidak berlatih bersama hampir 2 pekan. Fadia menjadi bagian tim Indonesia pada Asian Games, sementara Tiwi tidak masuk dalam skuad merah putih yang beranggotakan 20 pemain untuk ajang tersebut.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Dan berikut kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri yang akan memberikan informasi lalu lintas di sekitaran JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan, kemudian Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, Alun-Alun Situbondo Jawa Timur, dan Simpang Caritas di Palembang bersama dengan Bripka Satria. Ya, Bripka Satria, silakan untuk informasi lalu lintasnya di pagi hari ini.
3: Ya, baik, terima kasih rekan Rudi pada kesempatan kali ini menemani jam libur akhir pekan Anda. Kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan kepadatan, terutama saat libur akhir pekan yang langsung kami pantau melalui CCTV NTMC Polri secara real time. Yang pertama, mari kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan. Untuk mobilitas warga di kawasan ini pada Sabtu pagi ini nampak cukup ramai dari berbagai arahnya di jalur arteri dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi maupun Senayan, cukup ramai namun masih tetap terbilang lancar. Sementara sama halnya untuk arah sebaliknya dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan ataupun Cawang juga nampak relatif lancar. Dan untuk di ruas tol dalam kotanya dari arah Kuningan atau Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun Slipi cukup ramai dan juga mendominasi pada pagi hari ini. Bagi Anda para pengendara di jalur arteri agar dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda, mengingat nampak sesekali adanya warga sekitar menghabiskan libur akhir pekannya dengan berolahraga yang perlu Anda antisipasi. Dan selanjutnya kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Untuk lalu lintas secara umum juga pada pagi hari ini juga cukup ramai. Untuk kendaraan dari arah kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang maupun Pakem terdapat adanya antrian kendaraan menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat kembali lancar. Lain halnya untuk arah sebaliknya dari arah Kaliurang atau Pakem yang akan menuju ke arah kota Jogja nampak kondusif normal. Sementara untuk lalu lintas dari arah Jombor yang akan menuju ke arah Makuwarjo atau Solo pun juga cukup ramai dan juga terjadi perlambatan kecepatan menjelang traffic light. Selepasnya lalu lintas dapat kembali normal, kami ucapkan terima kasih kepada Anda para pengendara yang telah tertib berhenti di belakang garis stop mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Dari Yogyakarta kita masuki kawasan Jawa Timur untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan alun-alun Situbondo. Untuk kendaraan di kedua arahnya nampak relatif lancar, baik untuk lalu lintas dari Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan maupun sebaliknya nampak cukup normal, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Namun banyaknya truk muatan barang dan juga bis antar kota yang melintasi kawasan tersebut agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal serta menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan yang terakhir kita memasuki kawasan Palembang untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Caritas. Untuk kendaraan dari arah Jalan Kolonel Atmo yang akan menuju ke arah Simpang Sekip Pangkal cukup ramai dan juga cenderung tersendat di sana. Kecepatan kendaraan dapat dipacu berkisar 60 km per jam. Untuk arah sebaliknya pun juga demikian, dari arah Simpang Sekip Pangkal yang akan menuju ke arah Jalan Kolonel Atmo juga terdapat antrian kendaraan berkisar 4 hingga 5 kendaraan ke belakang, selepasnya lalu lintas dapat kembali normal. Dan untuk kendaraan dari arah Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran maupun sebaliknya nampak kondusif lancar. Namun tetap dihimbau bagi Anda para pengendara agar dapat selalu mematuhi marka jalan serta tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati demi keamanan dan juga keselamatan berlalu lintas kita bersama. Ya baik, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 260 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 16 meninggal dunia, 64 luka berat dan juga 329 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 22%-nya terjadi karena gagal menjaga jarak aman. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan, kami dari kepolisian selalu menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu tetap berkendara secara wajar, tidak menggunakan handphone saat berkendara demi keamanan, keselamatan maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga jika Anda ingin mengadukan kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas atau mengalami gangguan keamanan dalam ketertiban bermasyarakat, silakan Anda juga dapat menghubungi call center Polri di nomor 110, di mana call center Polri ini dapat Anda akses secara gratis dan juga tetap terhubung selama 24 jam. Sebagai Polantas Karib, kami selalu siap melayani, melindungi, dan juga mengayomi masyarakat. Dan juga untuk informasi kondisi arus lalu lintas selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center NTMC Polri di nomor 15669. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas polisi bersama masyarakat.
1: Ya, terima kasih Bribka Satria untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudy Zain, selamat pagi.

0: Pagi Ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Jap 1, 2, 3,

0: Juli, Agustus, September. Gagal lagi daftar kuliah tahun ini. Akhirnya cuma bisa duduk dan nunggu. Dan ternyata pendaftarannya udah ditutup. Berarti harus nunggu tahun depan lagi nih.
1: Eits, siapa bilang harus nunggu tahun depan? Universitas Terbuka Bengkulu, pendaftaran mahasiswa baru dibuka 2 kali setahun. Gagal daftar bulan Juli, bulan Oktober, kamu sudah bisa daftar dan mulai kuliah. Kalau yang lain buka 1 kali setahun, Universitas Terbuka Bengkulu buka 2 kali setahun. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Terbuka Bengkulu kembali dibuka. Jalur umum atau non-RPL 5 Oktober 2026 sampai 6 Januari 2027. Jalur RPL atau alih kredit 5 Oktober sampai 8 Desember 2026. Semua bisa kuliah di kampus negeri. Fleksibel, biaya terjangkau, akreditasi A. Dan yang paling penting, kamu gak harus nunggu tahun depan untuk mulai kuliah. Daftar sekarang, kuliah sekarang. Melalui admisi, stripsia, .ut.ac.id. Universitas Terbuka Bengkulu. Jangan menunggu, saatnya kuliah.

0: Woi bro, jadi kan malam ini kita konvoy lewat jalan utama biar viral.
1: Jadi dong, kita bikin semua orang minggir bro.
2: Tapi kalau ada polisi atau kita ganggu orang gimana?
0: Ah santai, gitu aja takut.

0: Mana teman-temannya Andi?
1: Saya, Bu.
0: Katanya cuma kumpul sebentar.
1: Iya, Bu.
0: Kalau bisa diulang, kalian masih mau ikut konvoi itu lagi?
2: Satu ajakan bisa mengubah hidup seseorang. Jangan biarkan tekanan teman membuatmu memilih jalan yang salah. Katakan tidak pada kenakalan remaja dan geng motor. Keberanian sejati adalah pulang dengan selamat. Stop geng motor. Jaga dirimu, jaga masa depanmu.
3: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Bengkulu pagi ini, menemani Anda di akhir pekan. Ada yang libur atau mungkin ada yang masih tetap beraktivitas hari Sabtu ini ya. Dan pendengar, kita ke kabar dari rri.co.id. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyiapkan solusi permanen untuk mengatasi persoalan pakan ternak melalui ekosistem terintegrasi dari hulu ke hilir. Dan skema ini mencakup penyediaan bahan baku, pakan, kemitraan peternak dengan petani jagung, penyerapan hasil panen, hingga pengembangan industri pengolahan produk pertanian. Solusi ini dibahas dalam pertemuan Menteri Pertanian bersama Wakil Peternak, Koperasi, dan Asosiasi Peternakan di Jakarta Jumat kemarin. Dan pemerintah ingin membangun sistem yang menjaga ketersediaan pakan, menstabilkan harganya, memastikan peternak memperoleh keuntungan yang layak, dan ini sesuai dengan arahan Presiden untuk diciptakan regulasi yang menguntungkan bagi para peternak juga. Dan persoalan peternakan ini perlu ditangani melalui ekosistem usaha yang saling terhubung. Peternak tidak hanya menjadi pengguna bahan baku pakan, tetapi juga dapat membina petani jagung, menyerap hasil panen, dan juga mengelola stok melalui koperasi. Dan selengkapnya, informasi ini dapat Anda baca di portal berita rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sayang, kamu tahu nggak?
2: Apa tuh?
1: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
2: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
1: Contohnya nih ya. Nah.
2: Loh. Itu kan buku Siki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
1: Kecil doang.
2: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
1: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
2: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu malas-malasan. Fair nggak sih?
1: Oke. Aku salah.
2: Jadi nggak mood. Aku mau enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah

0: Crisis Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, keluar. Ini dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
2: Rabies bukan penyakit biasa. Sekali terinfeksi, rabies bisa berakibat fatal, baik bagi hewan maupun manusia. Penyakit ini menular lewat gigitan, terutama dari anjing dan kucing yang terinfeksi. Kabar baiknya, rabies bisa dicegah. Caranya sederhana, yaitu dengan vaksinasi rabies secara rutin pada hewan peliharaan. Vaksin membantu melindungi hewan dari virus rabies dan mencegah penularan ke orang-orang di sekitarnya. Hewan yang divaksin bukan hanya lebih sehat, tapi juga lebih aman untuk diajak berinteraksi. Dengan memvaksin hewan peliharaan, kita ikut menjaga keluarga, tetangga, dan lingkungan sekitar.

Pendengar, Balai Karantina Bengkulu menggelar aksi bersih-bersih enceng gondok di bantaran sungai Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratasamban, Kota Bengkulu di Jumat kemarin. Kegiatan ini untuk jaga kelestarian lingkungan sekaligus juga mengendalikan penyebaran jenis asing invasif yang berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem perairan. Kepala Balai Karantina Bengkulu, Dr. Hewan Betty Fajarwati mengatakan rangkaian kegiatan ini adalah dari peringatan Hari Karantina ke-149 dan hari ulang tahun Badan Karantina Indonesia ketiga. Pembersihan eceng gondok ini dipilih sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan dan upaya mengantisipasi dampak pertumbuhan tanaman invasif ini. Jadi eceng gondok ini memang salah satu jenis asing invasif ya pendengar, yang ya perlu dikendalikan karena pertumbuhan ini dapat mengganggu ekosistem, selain juga menutup permukaan air, keberadaan tanaman ini juga menghambat kelancaran aliran sungai, terus juga menghalangi cahaya matahari masuk sehingga proses fotosintesis fitoplankton dan juga tumbuhan lainnya yang ada di perairan tersebut jadi terhenti. Dan eceng gondok ini juga menurunkan kadar oksigen, jadi membuat ikan, terus juga misalnya habitat lain, udang atau organisme lain yang ada di air, ini jadi kekurangan suplai oksigen, makanannya, dan bisa mengakibatkan kematian. Karena itu untuk pertumbuhan eceng gondok ini memang perlu dikendalikan. Dan ini juga berkaitan dengan tugas juga fungsi karantina dalam mencegah serta masuknya tersebarnya ancaman biologis yang dapat mengganggu kesehatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan juga kelestarian lingkungan. Kegiatan ini melibatkan dinas lingkungan hidup juga, kepolisian setempat, pemerintah kelurahan, mahasiswa juga, dan juga masyarakat yang ikut terlibat yang ada di lokasi. Dan diharapkan bisa meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan sungai, juga pengendalian spesies invasif ini seperti eceng gondok yang ada di lingkungan sekitar.

jadi pahlawan tanpa tanda jasa banget ya. Tinggal buka, beres. Tapi, kamu tahu gak sih? Dulu, payung tuh gak semungil dan sepraktis sekarang loh. Zaman Mesir dan Yunani kuno dulu, payung itu ukurannya raksasa dan berat banget. Karena dibikin dari kayu tebal, juga kain berat, bahkan bulu burung. Saking beratnya, buat megangin satu payung, butuh beberapa orang pelayan. Gak cuma berat, payung itu juga simbol kasta. Cuma raja, ratu, dan orang kaya super sultan yang boleh pakai payung buat pelindung dari sinar matahari. So, kalau kamu sekarang bisa bawa payung lipat praktis di dalam tas, fix, kamu udah lebih fleksibel dibandingkan sultan zaman dulu. Tetap sedia payung sebelum hujan ya.

0: tinggi, sampah di mana-mana.
1: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik, kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu, aku mau cari mangsaku.
2: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

Mendengar untuk Anda yang suka dengan karya jurnalistik, nah bisa ikutan di PLN Journalist Awards 2026 yang sudah dibuka pendaftarannya ya. Untuk karya jurnalistik, temanya adalah energi mandiri Indonesia berdaya bagi jurnalis. Ini merupakan ajang yang ketujuh yang kembali mengajak para jurnalis seluruh Indonesia untuk bisa menggali berbagai isu energi juga ketenaga listrikan. Calon peserta dapat menyerahkan karyanya sejak 8 Oktober hingga 6 November 2026. Jadi masih lumayan 1 bulan untuk Anda bisa mempersiapkan karya jurnalis Anda melalui laman resmi kompetisi ini. Dan semua karya berbahasa Indonesia wajib terbit pada media massa sejak 23 Oktober 2025 sampai 6 November 2026. Jadi yang lama boleh jadi disertakan. Jadi dari 23 Oktober 2025 sampai yang terbit sampai 6 November 2026. Dari Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan peran strategis dari insan pers ini untuk mengawal narasi pembangunan energi nasional dan pembangunan sektor ketenagalistrikan berjalan selaras dengan agenda Astacita guna memperkuat swasembada energi nasional. Energi menjadi fondasi bagi kemandirian sebuah bangsa. Ketika kita mampu mengoptimalkan kekuatan dan potensi energi dalam negeri, kita tidak hanya memperkuat ketahanan energi, tetapi juga membuka ruang lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi dan juga peningkatan daya saing Indonesia. Dalam proses tersebut, insan pers punya peran penting untuk mengawal, menginformasikan, dan juga memperkaya pemahaman publik mengenai perjalanan kemandirian energi Indonesia. Dan selengkapnya informasinya dapat Anda baca di portal berita rri.co.id atau juga bisa langsung ya untuk cek link pendaftarannya kalau mau ikutan di ajang kompetisi PLN Journalist Awards 2026 ini di www.plnjournalistawards2026.id.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.
1: Halo RRI.
2: Itu kebakaran. Kenapa itu?
3: Itu tuh gara-gara charger HP yang gak dicabut.
2: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu.
3: Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Mobile Application RRI Digital.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi pendengar, kita di Cek Fakta pukul 9 beredar di media sosial X gambar yang menampilkan klaim jika Direktorat Jenderal Pajak akan membuat kebijakan bahwa kendaraan produksi sebelum tahun 2000 akan bebas pajak mulai Januari 2027 nanti. Unggahan tersebut disertai dengan narasi Direktorat Jenderal Pajak mengumumkan bebas pajak tahunan untuk kendaraan bermotor keluaran tahun 2000 ke bawah. Berlaku efektif mulai 1 Januari 2027, ketentuan berlaku, syarat dan ketentuan berlaku, kendaraan terdaftar di wilayah NKRI, masa berlaku STNK aktif. Seperti itu narasi yang ditampilkan, yang beredar di media sosial X. Dan kita cek kebenarannya. Faktanya, dilansir dari turnbackhoax.id, tidak ditemukan informasi resmi dari Direktorat Jenderal Pajak atau DJP maupun sumber kredibel lain mengenai akan diberlakukannya kebijakan tersebut di tahun 2027 nanti. Selain itu, klaim tersebut keliru menyebut DJP sebagai pihak yang akan membuat kebijakan pembebasan PKB. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, PKB merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi, sedangkan tarifnya ditetapkan melalui peraturan daerah. Dengan demikian, DJP bukan instansi yang berwenang menetapkan atau memungut PKB tersebut. Dan untuk itu, berhati-hati terhadap informasi yang beredar di media sosial dan cek kebenarannya di Cek Fakta Pro 1.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu.
3: Kanal

jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama RRI.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, songcuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: Dua tinggi.
2: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
3: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ada satu gelaran yang membawa kekayaan Indonesia Timur lebih dekat dengan penonton melalui pertunjukan musik yang dihadirkan dalam Senada Indonesia 2026 dengan mengusung tema Suara dan Nada dari Indonesia Timur. Digelar hari ini 10 Oktober 2026 dan

Ini merupakan penyelenggaraan kedua Senada Indonesia. Sebelumnya sudah pernah digelar di tahun sebelumnya, dan kali ini di tahun 2026 menghadirkan musisi lintas generasi, memadukan musik, cerita, suasana, dan elemen budaya dalam satu pengalaman bagi penonton. Dan Senada Indonesia 2026 ini tidak hanya sebuah konser, tapi juga bagaimana membawa kekayaan Indonesia Timur lebih dekat kepada penonton dengan perpaduan unsur tersebut, juga jadi bagian dari pengalaman yang ditawarkan kepada penonton yang hadir di konser ini, menikmati musik sekaligus juga mengenal Indonesia dari perspektif yang luas. Gak tanggung-tanggung musisi yang tampil ada diva internasional Anggun C. Casmi, Dewa 19, Anmes, juga musisi lainnya ada Freshly, Nicky Julu, dan Jackson Zeran, dan juga Toton Karibo. Juga dihadirkan Molukan Soul yang tampil bersama Rumah Orkestra Jogja. Tidak hanya menghadirkan musisi, tapi juga melibatkan juga Rumah Orkestra Jogja ini untuk pertunjukan, dan juga untuk seni pertunjukan, juga seni kontemporer. Hadir ada tim Roro yang hadir sebagai grup seni pertunjukan juga tari kontemporer asal Indonesia. Dengan hadirnya berbagai musisi, beragam pertunjukan mempertemukan ragam warna musik dalam satu panggung. Kehadiran unsur seni pertunjukan juga memperkuat pengenalan budaya Indonesia, terutama Indonesia Timur, kepada penonton. Informasi ini kami hadirkan dari portal berita rri.co.id, dan ini salah satu penampil di Senada Indonesia 2026, Anggun.

0: makan yuk.
1: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih. Kan hitungnya tuh support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesan juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesan lagi. Gimana? Beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.
2: Yes.
3: Apa sih yes?
2: Eh, pas banget loh kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
3: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
3: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
2: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
4: 98,8 FM RRI Bintuhan. RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

0: 98.8 FM RRI Bintuan.
1: 98.8 MHz RRI Bintuan, kangen band tentang Chen ya. Dan kembali lagi di pagi hari ini, kita bakal temani ruang dengar Anda ya di akhir pekan Sabtu 10 Oktober 2026 ya. Barangkali ada yang lagi santai di Pantai Pengubayan, yang lagi pengen menikmati hari akhir pekan, mungkin pengen mancing kali ya. Untuk bapak-bapak atau ibu-ibunya juga ada yang seneng mancing ya, atau mancing emosi itu yang senengnya ya. Oke deh, apapun aktivitas Anda di pagi hari ini dengan cuaca yang mendukung seperti ini, alangkah lebih baiknya buat Anda manfaatkan sebaik mungkin ya. Jangan hanya habis di waktu yang tidak produktif ya, atau cuman sekedar Anda habiskan untuk scroll-scroll aja barangkali ya. Mending kita keluar untuk menikmati suasana alam yang seger gitu. Terus juga mungkin Anda bisa janjian bareng teman, bareng keluarga, atau juga pengen ketemu sama keluarga yang jauh ya. Manfaatkan banget untuk waktunya ya, karena 2 hari cukup untuk perjalanan tapi tidak terlalu jauh.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Kami hadirkan satu lagu terakhir untuk lagu-lagu pop Indonesia. Setelah pas itu nanti tepatnya pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan berikut ini ada Titu dengan Laki-laki Cadangan.

0: Agustus, September. Gagal lagi daftar kuliah tahun ini. Akhirnya cuma bisa duduk dan nunggu. Dan ternyata pendaftarannya udah ditutup. Berarti harus nunggu tahun depan lagi nih.
1: Eits, siapa bilang harus nunggu tahun depan? Universitas Terbuka Bengkulu, pendaftaran mahasiswa baru dibuka 2 kali setahun. Gagal daftar bulan Juli, bulan Oktober, kamu sudah bisa daftar dan mulai kuliah. Kalau yang lain buka 1 kali setahun, Universitas Terbuka Bengkulu buka 2 kali setahun. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Terbuka Bengkulu kembali dibuka. Jalur umum atau non-RPL 5 Oktober 2026 sampai 6 Januari 2027. Jalur RPL atau alih kredit 5 Oktober sampai 8 Desember 2026. Semua bisa kuliah di kampus negeri. Fleksibel, biaya terjangkau, akreditasi A. Dan yang paling penting, kamu gak harus nunggu tahun depan untuk mulai kuliah. Daftar sekarang, kuliah sekarang. Melalui admisi, stripsia, .ut.ac.id. Universitas Terbuka Bengkulu. Jangan menunggu, saatnya kuliah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Sebanyak 1756 peserta dari berbagai daerah di Indonesia menghadiri pembukaan Musyawarah Nasional atau Munas ke-12 Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI tahun 2026 di Ballroom Hotel Mercure Kota Bengkulu. Tepatnya 9 Oktober 2026 kemarin. Pertemuan nasional ini menjadi momentum bagi para perawat untuk memperkuat persatuan profesi sekaligus untuk memperjuangkan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Nah, benar pembukaan Munas yang berlangsung pada pukul 14 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat tersebut ya dihadiri Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia DPR RI Sultan B. Najamuddin, Ketua Umum DPP PPNI Dr. Hanif Padilah, SKP SHM Kep MH, serta anggota DPD RI Destita Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Bengkulu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, serta

pengurus PPNI dari berbagai tingkat di seluruh Indonesia. Dalam sambutan, Ketua DPD RI Sultan B. Najamuddin mengapresiasi pengabdian para perawat yang menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Menurutnya, perawat memiliki peran strategis dalam mendampingi pasien dan masyarakat, sehingga peningkatan kompetensi profesionalisme, integritas, serta kualitas sumber daya manusia keperawatan perlu terus diperkuat. Sultan juga menekankan bahwa Munas ke-12 PPNI harus menjadi ruang evaluasi organisasi sekaligus wadah untuk merumuskan langkah strategi bagi masa depan profesi perawat. Mulai musyawarah yang mengedepankan kebersamaan, organisasi diharapkan mampu memperkuat solidaritas anggota dan meningkatkan kontribusi terhadap pembangunan kesehatan nasional. Selain penguatan organisasi, perhatian terhadap kesejahteraan dan juga perlindungan keperawatan turut menjadi isu penting dalam agenda tersebut, dan Sultan juga mendorong sinergi antara PPNI, pemerintah, dan juga seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung pemerataan tenaga keperawatan. Memperjuangkan kesejahteraan profesi serta memberikan perlindungan dalam pelaksanaan tugas pelayanan kesehatan bagi masyarakat, kualitas pelayanan kesehatan tidak terlepas dari peran tenaga keperawatan yang berinteraksi langsung dengan pasien dalam berbagai situasi. Karena itu, peningkatan kapasitas dan dukungan terhadap profesi perawat diharapkan dapat berkontribusi pada pelayanan yang semakin profesional, aman, dan berorientasi pada kebutuhan pasien. Nah, dengan rangkaian pembukaan Munas ke-12 PPPNI diawali dengan pemutaran video Selamat Datang dan juga mengangkat budaya Bengkulu, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya serta Mars PPNI. Acara juga dimeriahkan oleh penampilan tari kolosal serta persembahan Sekapur Siri sebagai bentuk pengenalan budaya daerah kepada para peserta di berbagai provinsi. Munas tahun 2026 secara resmi dibuka oleh Ketua DPR RI Sultan B. Najamuddin, kemudian dilanjutkan dengan sesi foto bersama dan penutupan rangkaian seremonial, dan kegiatan berlangsung aman kondusif sebelum para peserta mengikuti pembekalan materi dari sejumlah narasumber. Melalui Forum Nasional PPNI diharapkan dapat menghasilkan keputusan strategi yang memperkuat organisasi dan meningkatkan kualitas profesi serta memperjuangkan kebutuhan para perawat Indonesia, dan pada akhirnya memperkuat profesi keperawatan diharapkan tidak hanya memberikan manfaat bagi anggota organisasi, tetapi juga untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

0: 65.
1: Saya 10.
2: Sudah keturunan 10 sih?
1: Ya, ada lagi yang sampai 10.
2: Kakek nenek dulu dari dulu udah pernah di sini?
1: Sini, ya.
3: Semilir angin sepoi-sepoi menemani kami ketika memasuki sebuah perkampungan dengan ciri khas rumah khas Cina yang begitu kental dan sangat asli di daerah pesisir pantai Bengkulu. Suasananya sangat nyaman dan indah. Warna cat-cat rumah yang kontras membuat kita ingin sekali berfoto selfie atau foto prewedding. Namanya Kampung Cina. Kampung Cina ini sudah ada sama usianya dengan berdirinya Benteng Marlborough, yaitu sejak masa penjajahan bangsa Inggris yang berusaha menguasai perdagangan lada sekitar tahun 1600-an. Sejak diizinkannya masuk oleh Kongsi Dagang Inggris, East India Company, maka berbondong-bondonglah warga keturunan Tionghoa semakin banyak yang tinggal di kota Bengkulu. Dan hal ini terjadi sekitar tahun 1689. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Junet, salah seorang warga dari Kampung Cina yang sudah tinggal lama di Kampung Cina.
4: Tahun dari tahun zaman Belanda lah pasti ya tuh, ya sejak Benteng Marlborough ada, itu ada. Terus kota Bengkulu di sini awalnya dulu.
3: Di lokasi Kampung Cina memang tidak terlalu banyak rumah yang memiliki arsitektur khas Cina pada saat ini. Dan hanya terlihat sekitar 30 rumah saja yang memiliki arsitektur seperti khas rumah-rumah Cina. Secara umum, rumah khas Cina terdiri dari dua lantai dan memiliki atap yang berbentuk melengkung ke atas, serta memiliki bentuk badan rumah yang sedikit memanjang ke bagian belakang. Layaknya rumah-rumah lama yang berada di negara Cina pada umumnya. Rumah-rumah di kampung ini juga memiliki hiasan terawangan dan bisa diletakkan di bagian atas jendela. Hiasan terawangan ini sendiri konon memiliki fungsi sebagai ventilasi udara dan tentunya untuk keluar masuk udara.
4: Di sini tinggal paling-paling sekitar 30 kakak. Lama-lama ya, buat tuanya ya.

0: menarik adalah kehadiran kelenteng Cina yang sama tuanya dengan perkampungan tersebut. Dulu kala, kelenteng yang hanya berukuran kecil untuk memenuhi kebutuhan ibadah masyarakat di sana yang mayoritas adalah beragama Buddha. Hingga sekarang, kelenteng yang bernama Vihara Buddhayana masih ada dan sudah mengalami pemugaran hingga 3 kali. Dan sampai sekarang, di kampung Cina masih mempertahankan budaya-budaya Cina. Seperti di hari-hari besar, masih bisa kita menyaksikan barongsai.
1: Apa kelentengnya Vihara Buddhayana? Di awal dasarnya agama Buddha, di Bungke itu pertama sekali. Pemulia agama Buddha di Shikoga loh. Tapi itu kan dulu kan kecil. Udah besar seperti itu 3 kali pugar. Kalau di sini ini rata-rata ya Kristen sama Buddha. Tapi kalau di belakang sih beberapa pesisir

0: Seiring perjalanan waktu, akan sangat disayangkan sekali apabila tempat bersejarah seperti Kampung Cina atau sering disebut Cina Town ini tidak dirawat atau dijaga. Maka sekitar 3 tahun lalu, pemerintah Provinsi Bengkulu berinisiatif untuk menjadikan Kampung Cina sebagai objek wisata sejarah peninggalan masa lalu. Pro dan kontra tentu ada. Di satu sisi, masyarakat sangat senang karena bangunan Kampung Cina yang pernah hampir hancur ditelan zaman kini sudah dipugar dan terlihat sangat cantik. Hanya saja, ulah-ulah oknum yang nakal dan tidak bertanggung jawab merusak fasilitas yang sudah dibuat oleh pemerintah. Bahkan, terkadang sampai mengganggu masyarakat yang masih tinggal di sana. Berikut adalah tanggapan dari masyarakat yang tinggal di Kampung Cina. Ada Cece Nila dan juga Koko Muhammad Yunus yang akan bercerita bagaimana situasi dan kondisi yang saat ini mereka rasakan ketika ada pemugaran.
1: Kalau sore, oke lah. Dari jam 3 sampai jam 8 lah kalau kita lihat masih normal lah. Banyak anak-anak duduk santai. Mereka memanfaatkan memang kondisi seperti ini bisa mereka duduk kan. Kalau dulu enggak kan. Setelah itu cuaca juga sudah teduh. Tapi kalau sudah mulai naik malam, itu yang mulai kacau. Mereka tidak merasa memiliki. Nah, di situ keburukannya. Jadi kalau yang mana rusak, kadang diinjak-injak, dia tegak, segala macam ini kan. Dari kursi itu juga.
2: Sebenarnya motor tidak boleh naik di atas.
1: Tidak boleh.
2: Bawah.
0: Masyarakat asli Kampung Cina menerima dengan baik upaya pemerintah untuk membangun tempat-tempat wisata seperti di kota tua Cina Town. Dan seharusnya, kesadaran masyarakat juga menjadi hal yang sangat penting ketika merasa memiliki. Adanya perda khusus yang mengatur jam malam sangat diharapkan masyarakat di sini, agar tempat-tempat wisata sejarah yang sudah dibangun pemerintah tidak sia-sia. Perbuatan merusak oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab diharapkan tidak akan pernah ada lagi. Apabila masyarakat bersama-sama saling menjaga Kampung Cina yang sudah berusia berabad-abad ini, maka kita akan sama-sama artinya memiliki aset sejarah yang tidak ternilai harganya.

Mbak Ebony, tersisa 4 menit lagi menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Anda bisa mendengarkan Warta Berita Olahraga. Satu lagu terakhir kami persembahkan untuk lagu-lagu dangdut di pagi hari ini. Kita akan dengarkan berikut ini ada Buta Karena Cinta.

0: Malaga dan Espanyol bermain imbang 1-1 di Estadio La Rosaleda dini hari tadi. Espanyol unggul lebih dulu melalui Brian Zaragoza di menit 12 memanfaatkan umpan Xavi Hernandez dan bertahan hingga injury time. Malaga menyamakan melalui Adrian Nino 90+2 dari asis Rafael Garrido. Pelatih Espanyol Manolo Gonzalez mengakui timnya menciptakan peluang emas pertama dan harus bermain bertahan. Ia menyebut tendangan bebas Roberto membentur tiang sebagai peluang terbaik.
1: Kami menciptakan peluang emas pertama, dan sejak saat itu kesempatan Xavi yang muncul karena aturan pemain U21 dan faktor kelelahan. Dan dari situ kami harus melakukan serangan balik, persis seperti yang kami lakukan pada situasi matang pertama itu. Tendangan bebas langsung Roberto yang merupakan peluang cukup jelas setelah itu. Mereka bertahan dengan baik. Satu-satunya peluang yang benar-benar matang hanyalah tendangan bebas yang membentur tiang gawang. Sisanya hanyalah aksi bertahan tim lawan. Dan pertandingan berakhir dengan kami yang terus menekan. Kami harus menuntaskan pertandingan itu sendiri. Dan ya, akhirnya usai momen permainan terakhir itu, hal itu mungkin terjadi pada tim yang sedang bermain.
0: Hasil ini membuat Malaga di posisi ke-20 dengan 4 poin, sementara Espanyol di peringkat ke-11 dengan 8 poin. Beralih ke Liga Prancis. Arsenal mengalahkan Olympique Lyonnais 2-1 di Stade Bollée de Lille, memutus rekor tidak terkalahkan Lyon dan mengakhiri tren 4 laga tanpa kemenangan Lens. Florian Sotoka membuka skor 36 menit dari asis Florian Thauvin dan Mathieu Udol menambah gol di menit 76. Juga dari asis Thauvin, Udol mendapat kartu merah di menit 84 dan Halis merah memperkecil di menit 85. Namun Lens bertahan hingga akhir. Pelatih Lyon, Paulo Fonseca, mengakui babak pertama jauh dari standar dengan pressing bagus, namun membiarkan lawan mengalirkan bola.
1: Saya rasa kami bisa memberikan ancaman serius. Babak pertama jauh dari standar yang biasa kami tetapkan, baik dalam aspek pertahanan maupun penyerangan. Menurut saya, permainan pressing kami sudah bagus. Namun, kami membiarkan lawan mengalirkan bola melalui lini tengah, sehingga menyulitkan kami untuk melakukan tekanan secara efektif. Kami menciptakan peluang, dan menurut saya, kami bisa saja mengakhiri pertandingan dengan hasil yang berbeda karena tim berjuang hingga akhir dan terus menciptakan kesempatan. Babak kedua benar-benar berbeda dibandingkan babak pertama.
0: Kekalahan ini membuat Lyon gagal mengudeta Monaco dari puncak. Lens naik dari peringkat 15 ke posisi 7 menjadi modal berharga sebelum menghadapi Sporting CP di Liga Champions.
2: Choupo-Moting has it.
0: Kita ke negeri Jerman. Borussia Dortmund bermain imbang 2-2 melawan Werder Bremen dalam laga pembuka pekan kelima Bundesliga 2026-2027 di Signal Iduna Park dini hari tadi. Nurdiansyah Krishna menyampaikan laporannya.
3: Niklas Füllkrug mengejutkan mantan klubnya dengan sundulan di masa tambahan waktu saat Werder Bremen secara sensasional bangkit dari ketertinggalan 2 gol untuk meraih hasil imbang 2 sama menghadapi Borussia Dortmund di laga pekan kelima Bundesliga. Hasil ini sekaligus menggagalkan upaya tuan rumah untuk meraih 5 kemenangan beruntun di awal musim. Bertanding di Signal Iduna Park, Dortmund, malam tadi waktu Indonesia Barat, Borussia Dortmund dan Werder Bremen sama-sama bermain ketat sepanjang babak pertama, meskipun masih nihil gol. Satu peluang terbesar tercipta di penghujung babak tersebut ialah saat striker Dortmund Maximilian Bayer melepaskan tendangan keras yang mampu ditepis kiper Karl Heinz dengan satu tangannya. Tuan rumah Dortmund meningkatkan daya gempur di babak kedua. Klub dengan sebutan BFB itu mampu memecah kemuntuan gol pada menit ke-80 lewat sepakan Daniel Svensson. 5 menit berselang dari gol pertama, Nico Schlotterbeck sukses menggandakan keunggulan Borussia. Namun Werder Bremen tidak mau menyerah begitu saja. Selang 3 menit dari Dari gol kedua, Ludovit Reis dengan ciamik melewati dua pemain lawan dan melepaskan tendangan dari luar kotak penalti yang gagal diantisipasi kiper. Mantan pemain Dortmund, Niklas Füllkrug, mencetak gol penentu di waktu tambahan dengan sundulan keras tepat ke gawang memanfaatkan tendangan bebas dari Marco Grosso, mengakhiri pertandingan dengan skor 2-2. Selesai pertandingan, pelatih kepala Werder Bremen, Daniel Cun, menyebut bahwa penampilan timnya luar biasa dan ia puas dengan satu poin ini.
2: Penampilan tim yang luar biasa. Dari sudut pandang saya, secara taktis sangatlah bagus. Kami tahu bahwa apa yang kami lakukan ini akan sangat sulit. Kami puas dengan satu poin ini dan menantikan kesempatan untuk bisa bermain di sini lagi dalam dua minggu ke depan.
3: Sementara itu, pelatih kepala Dortmund, Niko Kovac, menyebut bahwa dirinya kecewa. Namun ia menjadikan hasil seri ini sebagai pelajaran untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya.
4: Für dich zu entscheiden. Wir sind natürlich enttäuscht.
3: Tentu saja kami kecewa, kami kehilangan 2 poin. Namun demikian, perjalanan kami masih berlanjut dan semoga kami bisa belajar dari situasi yang terjadi pada 8 menit terakhir ini. Atas hasil ini, Borussia Dortmund masih memuncaki klasemen sementara Bundesliga dengan 13 poin dari 5 laga. Sementara Werder Bremen berada di posisi keempat dalam klasemen dengan 7 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita ke olahraga tenis mancanegara. Aldila Suciadi, Erin Rotlive melaju ke semifinal ganda Tiongkok Open 2026 setelah mengalahkan unggulan ketiga Xia Shuwei, Jelena Ostapenko 7-6, 5-4, 6-10, 7 dalam 1 jam 58 menit. Set pertama dimenangkan melalui tiebreak, set kedua direbut lawan dan super tiebreak dimenangkan Aldila Erin 10-7. Mereka akan menghadapi unggulan teratas Zhang Shuai, Katerina Siniakova di semifinal. Kemenangan ini membawa Aldila Erin ke empat besar WTA 1000 Beijing. Mereka bertekad melanjutkan performa impresif dan meraih hasil terbaik di semifinal.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Kita awali informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Persebaya Surabaya menang tipis 1-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada pertandingan pekan keempat Liga Indonesia BRI Super League. Laporan disampaikan Agustin Erdiani.
2: I think we deserve to win. We create many goal attempts.
3: Persebaya meraih kemenangan tipis 1-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada laga lanjutan Super League yang berlangsung di Stadion PKOR Sumpah Pemuda Lampung pada Jumat malam. Gol tunggal Alex Martin melalui titik penalti pada menit akhir babak pertama atau menit ke-45 plus 3 menjadi penentu kemenangan. Pada babak kedua, Isen Mulang berusaha mengejar ketertinggalan. Meski mendapatkan sejumlah peluang untuk menambah gol, namun Green Force gagal memaksimalkan dan harus bertahan dari tekanan tuan rumah pada babak kedua. Hingga peluit panjang, gol penalti Alex Martin tetap menjadi penentu kemenangan Green Force. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares bersyukur timnya berhasil mengamankan 3 poin setelah menang 1-0 atas Isen Mulang Kalteng FC. Ia menilai Green Force mampu menciptakan banyak peluang meski pertandingan berlangsung sulit akibat kondisi lapangan dan angin. Tavares mengakui Persebaya menciptakan banyak peluang tetapi penyelesaian akhir masih perlu diperbaiki.
2: It was not easy to play on the field because sometimes we
4: kita punya banyak peluang, kita dalam tim Persebaya punya banyak peluang, ada yang kena, tapi kadang ada yang kena pemain belakang, ada yang kena goalkeeper, atau ada kena tiang. Sometimes juga angin dan rumput yang tidak atas sehingga itu menyulitkan jalannya pertandingan. Tapi coach setiap mengingat, tidak mengingat sepanjang jalannya pertandingan Nando ada menyelamatkan bola, Nando hanya mengambil bola dari crossing,
2: grab the ball on some crosses, and that's it. I think we not have one shoot the ball.
3: Sementara itu perwakilan pemain Arif Catur Pamungkas turut bersyukur atas kemenangan tersebut. Ia menegaskan timnya akan melakukan evaluasi demi menjaga tren positif pada pertandingan selanjutnya.
5: Alhamdulillah kita meraih 3 poin dan kami dan tim untuk melakukan evaluasi untuk laga berikutnya melawan PSIS Sleman untuk melakukan tren positif ini ke depannya.
3: Tambahan 3 poin mengantarkan Persebaya naik ke posisi keempat klasemen. Sementara Isen Mulang tetap berada di dasar klasemen. Persebaya berharap Bonek dan Bonita kembali memberikan dukungan kepada Persebaya menghadapi laga berikutnya yakni melawan PSIS Sleman di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada 18 Oktober mendatang. Agustin Irgian melaporkan.

0: hasil Liga 1 lainnya. Persik Kediri putus tren kemenangan Madura United. Eduardo Barbosa cetak 2 gol di Stadion Brawijaya. Ane Kusuma melaporkan selengkapnya.
1: Angkat bola, umpan di sana. Bisa dihalau tadi oleh Jaja. Bayu Oto jadi duel. Oh, bahaya!
2: Persik Kediri berhasil memutus tren kemenangan Madura United setelah menaklukkan tim tamu dengan skor 2 gol tanpa balas dalam lanjutan kompetisi BRI Super League musim 2026-2027 di Stadion Brawijaya Kota Kediri pada Jumat malam. 2 gol Eduardo Barbosa pada babak pertama memastikan Macan Putih mengamankan 3 poin di kandang sendiri. Pelatih Persik Kediri, Marcus Renatores, menilai bahwa kemenangan tersebut layak diraih timnya. Meski tidak banyak menciptakan peluang pada babak kedua, namun Marcus menyebut timnya sudah mampu menjalankan rencana permainan sangat baik pada babak pertama dengan terus mempertahankan keunggulan tersebut hingga pertandingan berakhir.
3: Very happy for the win, a win that we deserve. Morning the first half.
2: Saya senang dengan kemenangan ini, kemenangan yang pantas didapatkan oleh tim Persik Kediri. Di babak pertama, tim bermain dengan baik dan mencetak 2 gol. Di babak kedua, dengan lawan lebih bermain defense dan Persik Kediri berusaha untuk meningkatkan serangan meskipun tidak banyak peluang yang tercipta. Tapi ke depan kami akan berusaha untuk meningkatkan cara bagaimana untuk memaksimalkan peluang tersebut. Jadi untuk pertandingan hari ini saya cukup senang dan saya ucapkan selamat kepada tim. Sementara itu, pemain Persik Kediri, Zaki Ashraf, menilai bahwa pemain telah berusaha menjalankan instruksi pelatih serta menerapkan hasil latihan dalam beberapa pekan terakhir sehingga mampu meraih hasil maksimal dalam pertandingan tersebut.
4: Saya ingin berterima kasih kepada pelatih yang telah mempercayai saya untuk bermain. Kita melakukan semua instruksi dari pelatih. Alhamdulillah kita raih hasil maksimal. Dari latihan beberapa minggu kemarin kita melakukan hal yang terbaik di lapangan dan kita bawa ke pertandingan dan alhamdulillah ini hasil yang terbaik buat Persik Kediri.
2: Kemenangan 2 gol tanpa balas ini menjadi modal penting bagi Persik Kediri untuk melanjutkan persaingan di Super League musim 2026-2027. Berdasarkan klasemen sementara setelah pertandingan tersebut, Persik Kediri saat ini menempati posisi kelima dengan koleksi 7 poin dari 4 pertandingan. Hasil 2 kali menang, 1 kali imbang, dan 1 kali kalah. Tambahan 3 poin ini sekaligus memutus tren kemenangan Madura United dan menjaga peluang Macan Putih untuk bersaing di papan atas klasemen. Dari Kediri, Ana Kusuma melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari kabar ArenaNet, tim bulu tangkis junior Indonesia terhenti di semifinal Piala Suhan Dinata 2026 setelah kalah 0-2 dari Malaysia 49-55, 42-55 di Kairo. Meski gagal ke final, capaian semifinal memenuhi target awal. Indonesia sebelumnya mengalahkan Uni Emirat Arab 2-0 di perempat final 55-54, 55-31. Perjuangan belum berakhir, mereka akan fokus ke nomor perseorangan pada 12 hingga 17 Oktober. Masih dari ArenaNet, ratusan peserta siap ikuti kompetisi padel Octo Reverse Open 2026 pada 9 hingga 10 Oktober. Anik Hasanah menyampaikan laporannya.
5: Sebanyak 310 pasangan pemain akan mengikuti kompetisi padel melalui turnamen Octo Reserve Open 2026. Kompetisi ini diselenggarakan pada 9 sampai 11 Oktober 2026 di Reserve Octo Arena Surabaya. Panitia penyelenggara Steven Juana menjelaskan, turnamen ini menjadi salah satu wadah pembinaan atlet-atlet padel, serta diikuti para pemain dari berbagai kategori, baik amatir maupun profesional. Mereka akan bermain dalam 9 kelas atau kategori yang berbeda, mulai dari rookie, beginner, bronze, silver hingga open. Turnamen yang memperebutkan total hadiah sebesar Rp250 juta ini diikuti pemain dari berbagai daerah dan negara.
6: Ini adalah salah satu bentuk komitmen kami dalam membangun, membina atlet-atlet ataupun profesional maupun non-profesional untuk kita mengerjakan padel turnamen dengan baik. Di situ nanti akan dihadiri oleh 310 pasangan dari 9 kelas yang berbeda. Dan di situ juga kita akan melihat ada beberapa nasional, pemain nasional maupun internasional yang bergabung bersama.
5: Perwakilan sponsor, Rena Oktaria mengatakan, kolaborasi ini didorong oleh tingginya minat masyarakat dari berbagai kalangan terhadap olahraga ini. Tujuannya, padel tidak sekedar olahraga, tetapi juga lifestyle.
7: salah satunya dengan olahraga, sehingga Risa Porto Arena ini merupakan salah satu ekosistem yang menggabungkan tidak hanya olahraga tapi juga sebuah komunitas dan juga memberikan dan juga uang lifestyle yang relevan bagi nasabah.
5: Arena ini dirancang sebagai sebuah destinasi olahraga, komunitas dan lifestyle. Diharapkan akan mampu menghadirkan pengalaman berbeda bagi masyarakat Surabaya dan Jawa Timur. Ani Hasana melaporkan.

kabar dari arena basket. All Indonesian 2026 akan berlangsung 24 Oktober hingga 1 November di Gor Laga Tangkas Cibinong dengan tema Our Game, Our Turn. Turnamen ini menjadi panggung pembuktian pemain lokal untuk menunjukkan kualitas dan mengambil peran lebih besar. Analisis basket Indonesia Rizky Effendi dan legenda basket Dimas Mahendra berharap ajang ini melahirkan bintang baru dan mendorong persaingan kompetitif. All Indonesian juga menjadi kesempatan klub mengevaluasi kedalaman skuad. Turnamen ini diharapkan menghasilkan pertandingan menarik dan bintang baru bagi basket Indonesia. Informasi menarik lainnya. Timnas para renang Indonesia siap berlaga di Asian Para Games AIC Nagoya

0: Dan jadi ya kita semua sudah dalam kondisi siap tanding.
1: Target ini mendukung misi kontingen Indonesia yang membidik minimal 7 emas, 8 perak, dan 17 perunggu dari 12 cabang olahraga. Para atlet telah digembleng intensif untuk menghadapi persaingan di Jepang.

0: dari lintasan balap. Berfoto dan berburu tanda tangan dari pembalap dunia yang mengikuti MotoGP Mandalika menjadi salah satu aktivitas seru para penonton. Berikut laporan Hayatun Sofian.
1: Aksi menarik di sirkuit Mandalika Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat tidak hanya terjadi di lintasan balap. Para penonton juga antusias berburu tanda tangan dan foto bersama para pembalap MotoGP Jumat 9 Oktober 2026. Penonton dari berbagai daerah rela menunggu bahkan berlarian untuk bisa bertemu langsung dengan pembalap idola mereka. Salah satunya James Denu, remaja asal Bogor, Jawa Barat. Ia mengaku telah berada di Lombok sejak Kamis dan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menonton balapan sekaligus berburu tanda tangan pembalap. James berharap pembalap andalannya Jorge Martin mampu meraih kemenangan dan naik podium di MotoGP Mandalika tahun ini.

0: Sementara itu Hendra, penonton asal Surabaya, Jawa Timur, mengaku senang bisa bertemu langsung dengan pembalap. Ia bahkan berkesempatan bertemu dengan Marc Marquez. Menurutnya, bertemu langsung dengan pembalap MotoGP menjadi pengalaman istimewa yang tidak bisa didapatkan setiap orang.
1: Ya senang aja ketemu sama pembalap-pembalap. Tadi baru ketemu Marquez aja sih.
0: MotoGP Mandalika 2026 berlangsung selama 3 hari, mulai 9 hingga 11 Oktober 2026. Selain menyaksikan aksi di lintasan, kesempatan bertemu langsung dengan para pembalap menjadi daya tarik tersendiri bagi para penonton. Dari sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Hukum Sofian Pro 300 mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 98,8 MHz RRI Bintuan, pukul 11.49 menit ya. Untuk teman-teman oldies, nanti akan kami hadirkan kembali di ruang dengar Anda, dan kita akan dengarkan lagu-lagu bernuansa islami. Karena tepatnya nanti pukul 11.58 menit, kami akan kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kabupaten Kaur dan sekitarnya.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

pencerah jiwa. Ayunkan terus satu demi satu, raih kesuksesan. Saudara, Alkisah ada seorang pembuat jam Swiss yang terkenal. Ahli karena sangat presisi. Ia memiliki kemampuan berkomunikasi verbal dengan jam yang tengah dibuatnya. Bayangkan diri Anda hadir ketika diskusi hangat itu sedang berlangsung. Wahai jam yang baik, kelak engkau akan selesai dibuat dan berfungsi sebagai jam. Sanggupkah kau berdetak sebanyak 31.104.000 kali dalam setahun? Jam merasa grogi mendengarkan jumlah angka yang disampaikan sang pembuat jam. Ia pun menjawab, "Maaf, Bapak pembuat jam yang baik hati, tampaknya ku tak sanggup jika harus berdetak sebanyak itu." Lalu si pembuat jam mengajukan pertanyaan yang kedua, "Jika begitu, mungkin kau mampu berdetak sebanyak 2.592.000 kali dalam sebulan." Jam sekali lagi terhenyak. Jumlah yang diajukan sangat, sang pembuat jam baginya masih sangat besar. Ia berpikir tidak mungkin untuk menyanggupinya. "Sekali lagi maaf Bapak yang baik hati, aku masih tak mampu." Lalu sang pembuat jam hanya mengangguk, menatap dengan bijak, lalu bertanya dengan penuh tanya, "Bagaimana jika kau hanya harus berdetak sebanyak 86.400 kali saja dalam sehari semalam?" Jam bimbang. Ia memandang sekujur tubuhnya yang mungil. Ia ragu apakah mampu memenuhi permintaan itu. "Maafkan aku untuk kesekian kalinya, wahai Bapak yang baik hati. Tampak sekali lagi aku belum mampu memenuhi permintaan." Ia pun tersipu dan tertunduk malu. Tetapi apa mau dikata? Ia ragu terhadap kemampuan dirinya yang memang berukuran kecil dan mungil itu. Lalu dengan tetap ceria sang pembuat jam kembali menawarkan beberapa kali kiranya si jam mungil terus berdetak. "Kalau 3.600 kali berdetak dalam satu jam, kiranya kamu mampu tidak?" tanyanya dengan penuh harap. Jam mungil merasa tenggorokannya tercekat, sesak. Ia tak lagi mampu berkata-kata saking malunya. Tanpa menunggu jawaban dari si jam mungil, pembuat jam langsung berseru, "Baiklah, kalau begitu kau cukup berdetak satu kali saja dalam satu detik. Bagaimana?" Tanpa berpikir panjang, jam mungil itu melakukannya. Maka, mari ayunkan satu demi satu, raih kehidupan lebih baik lagi. Ayunkan terus, karena sukses menunggu.

pencerah jiwa. Menunda kesenangan. Salah satu satwa khas Indonesia adalah burung maleo. Populasi unggas yang satu ini sudah masuk kategori terancam punah. Sekira 10.000 ekor saja yang tersisa di dunia ini. Keunikan dari burung maleo terletak pada ukuran telurnya yang bisa 5 kali lebih besar dari telur ayam biasa. Saking besarnya, induk maleo sering pingsan ketika bertelur. Karena alasan ini pula, telur maleo tidak dierami induknya. Setelah bertelur, burung jantan dan betina akan bekerja sama menggali pasir lalu mengubur telur mereka. Kehangatan suhu bawah tanah akan menyebabkan telur tersebut dierami secara alami. Setelah telur itu terkubur dengan baik, mereka juga akan membuat gundukan pasir yang palsu untuk mengecoh predator pemakan telur, seperti ular, biawak, maupun burung elang. Sungguh luar biasa kecerdasan burung kecil ini membuat strategi yang mengelabui lawan. Tidak cukup sampai di situ. Induk maleo akan pergi dengan jarak cukup jauh meninggalkan telurnya. Sebab, jika keberadaan mereka dekat dengan posisi telur, tentu akan membuat curiga hewan-hewan predator tersebut. Tidak mungkin makhluk kecil itu mampu merancang tindakan yang sangat cemerlang tersebut, kalau bukan kehendak Allah Ta'ala. Lihatlah burung maleo, sanggup menunda keinginan untuk berkumpul bersama anak-anak mereka. Padahal tentu saja induk mana yang tidak menanti-nanti anggota keluarga baru. Seekor unggas mungil bisa mengambil keputusan untuk menunda kesenangan sementara demi kemenangan yang lebih besar. Betapa kita perlu belajar dari mereka tentang menunda kesenangan. Banyak sekali sikap kita yang menunjukkan bahwa kita terburu-buru ingin menikmati hasil meski baru di tahap awal. Gaji baru naik sedikit sudah ganti tipe handphone terbaru. Padahal yang lama belum lagi rusak. Bisnis baru ada hasilnya sedikit, sudah memutuskan belanja barang-barang teranyar meski tidak terlalu dibutuhkan, dan pula tidak tahu mau disimpan di mana. Akibatnya, dana cadangan tidak sedia. Padahal segala sesuatu yang bisa terjadi dalam dunia usaha, belum lagi segala kesenangan tersebut jika mau jujur, hanya pemborosan saja yang bersifat konsumtif. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-borosan itu adalah saudara-saudara setan. Mari kita melatih diri ini agar mampu menunda kesenangan sementara demi kemenangan yang lebih besar. Karena salah satu rahasia orang-orang yang berhasil di bidangnya adalah mereka yang tidak cepat berfoya-foya dengan pencapaian mereka. Semoga kita bisa terus istiqomah, senantiasa bertutur, berpikir, dan berbuat yang baik. Beribadah dengan penuh keikhlasan, berharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala.

pencerah jiwa. Ternyata hidup itu luar biasa. Seorang dosen tengah berjalan santai bersama seorang mahasiswa di taman kampus. Keduanya melihat sepasang sepatu yang sudah usang dan juga lusuh. Mereka berdua yakin kalau itu adalah sepatu milik tukang kebun yang sebentar lagi akan menyelesaikan pekerjaannya. Sang mahasiswa melihat kepada dosennya, kemudian ia berkata, "Bagaimana kalau kita candai tukang kebun ini dengan menyembunyikan sepatunya? Kemudian kita bersembunyi di belakang pepohonan. Nanti ketika dia datang, kita lihat bagaimana dia kaget dan cemas karena kehilangan sepatunya, Pak." Dosen itu menjawab, "Mahasiswaku, tidak pantas kita menghibur diri dengan mengorbankan orang miskin. Kamu seorang yang kaya dan bisa saja menambah kebahagiaanmu untuk dirinya. Sekarang coba kamu masukkan beberapa lembar uang kertas ke dalam sepatunya. Saksikan bagaimana respon dari tukang kebun miskin itu." Sang mahasiswa sangat takjub dengan usulan dosennya. Dia langsung memasukkan beberapa uang ke dalam sepatu tukang kebun. Kemudian dia bersembunyi di balik semak-semak bersama dosennya, sambil mengintip apa yang akan terjadi dengan tukang kebun. Tidak berapa lama datanglah tukang kebun itu. Sambil mengibas-ngibaskan kotoran debu dari pakaiannya, dia menuju tempat meninggalkan sepatunya. Ketika ia memasukkan kakinya ke dalam sepatu, ia terperanjat karena ada sesuatu yang mengganjal di dalamnya. Saat ia menarik kakinya, ternyata ada uang. Dia memandangi uang itu berulang

seolah-olah dia tidak percaya dengan penglihatannya. Ia pun memutar pandangannya ke segala penjuru, namun ia tidak melihat seorang pun. Sambil menggenggam uang itu, ia berlutut sambil menengadah ke langit dan berucap, "Aku bersyukur kepadamu ya Allah, Tuhanku yang maha pengasih dan penyayang. Wahai yang maha tahu, istriku sedang sakit dan anak-anakku kelaparan. Mereka belum mendapatkan makanan hari ini. Engkau telah menyelamatkanku, anak-anakku dan istriku dari penderitaan." Dengan kepolosannya dia terus menangis terharu sambil memandangi langit sebagai ungkapan rasa syukurnya atas karunia dari Allah yang maha pemurah. Sang mahasiswa sangat terharu dengan pemandangan yang dilihatnya dari balik persembunyian itu. Tanpa ia sadari, air matanya menetes tak terbendung. Sang dosen yang bijak berkata pada mahasiswanya, "Bukankah sekarang kamu merasakan kebahagiaan yang lebih dari yang kamu lakukan?" Sang mahasiswa menjawab, "Aku telah mendapatkan pelajaran yang tidak akan aku lupakan seumur hidupku." Ketika kamu memberi, kamu akan memperoleh kebahagiaan yang lebih banyak dari yang ketika kamu beri. Memaafkan kesalahan orang lain di saat kamu mampu melakukan balas dendam, itu adalah sebuah pemberian. Mendoakan teman dan saudaramu di belakangnya tanpa sepengetahuannya, itu adalah pemberian. Berusaha berbaik sangka dan menghilangkan prasangka buruk, itu juga sebuah pemberian. Menahan diri dari membicarakan aib sesama kita di belakangnya adalah pemberian juga. Nah, ini semua adalah pemberian. Mari kita saling memberi dan juga berbuat baik. Niscaya hidup kita akan menjadi lebih baik. Ternyata hidup itu

0: Hei, coba kau tengok ini dulu. Bagus sekali buat video mereka ini. Hei, kita buat juga lah. Ah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
1: Eh, kawan, itu upacara we, bukan aja nge-stand up komedi.
0: Saja lu.
1: Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh, yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Eh, jangan karena FYP, Wi, kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.
2: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.

0: Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.
1: Satu RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Mobile Application RRI Digital.

0: Juni, Juli, Agustus, September. Gagal lagi daftar kuliah tahun ini. Akhirnya cuma bisa duduk dan nunggu. Dan ternyata pendaftarannya udah ditutup. Berarti harus nunggu tahun depan lagi nih.
1: Eits, siapa bilang harus nunggu tahun depan? Universitas Terbuka Bengkulu, pendaftaran mahasiswa baru dibuka 2 kali setahun. Gagal daftar bulan Juli, bulan Oktober, kamu sudah bisa daftar dan mulai kuliah. Kalau yang lain buka 1 kali setahun, Universitas Terbuka Bengkulu buka 2 kali setahun. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Terbuka Bengkulu kembali dibuka. Jalur umum atau non-RPL 5 Oktober 2026 sampai 6 Januari 2027. Jalur RPL atau alih kredit 5 Oktober sampai 8 Desember 2026. Semua bisa kuliah di kampus negeri. Fleksibel, biaya terjangkau, akreditasi A. Dan yang paling penting, kamu gak harus nunggu tahun depan untuk mulai kuliah. Daftar sekarang, kuliah sekarang. Melalui admisi, stripsia, .ut.ac.id. Universitas Terbuka Bengkulu. Jangan menunggu, saatnya kuliah.
2: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
3: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain?
2: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
3: Bener. Yan, masuk kelas gak hari ini?
2: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
3: Saya ikut dong.
2: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
3: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
4: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
5: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307079. Mobile application RRI Digital.

101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital 101.

Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah edisi Sabtu 10 Oktober 2026. Sari berita. Wali Kota Bengkulu ingatkan penjualan minuman beralkohol harus memiliki izin. HUT ke-58 Provinsi Bengkulu pada November 2026 akan gelar Jofer. Pendengar, inilah warta berita daerah selengkapnya disampaikan saya Agnes Ramadhani.

0: Pendengar dan pemirsa, kami awali informasi pertama. HUT ke-58 Provinsi Bengkulu pada November 2026 akan gelar job fair. Selengkapnya disampaikan reporter Puspa Segar Arum.
1: Pemerintah Provinsi Bengkulu akan menggelar job fair sebagai salah satu agenda dalam rangkaian peringatan HUT ke-58 Provinsi Bengkulu tahun 2026. Kegiatan ini disiapkan untuk mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Asisten Satu Seda Provinsi Bengkulu Hairil Anwar mengatakan saat ini pemerintah masih melakukan persiapan pelaksanaan job fair. Persiapan meliputi pendataan badan usaha yang akan berpartisipasi, termasuk memastikan jumlah kuota dan formasi pekerja yang tersedia. Menurut Hairil, kejelasan informasi mengenai lowongan kerja menjadi hal penting agar pencari kerja dapat mengetahui posisi dan kebutuhan tenaga kerja yang ditawarkan masing-masing perusahaan. Dengan informasi ini, para pelamar dapat menyesuaikan kualifikasi dan posisi pekerjaan yang akan dilamar. Job fair akan dipusatkan di Sport Center Pantai Panjang yang menjadi salah satu lokasi pelaksanaan Semarak Merah Putih. Sementara itu, lama pelaksanaan job fair masih menyesuaikan dengan jumlah badan usaha yang berpartisipasi dan antusiasme pencari kerja. Jika jumlah perusahaan dan pencari kerja yang mengikuti kegiatan cukup banyak, job fair berpeluang digelar selama 2 hari. Namun kepastian durasi pelaksanaan masih menunggu hasil pendataan dan persiapan teknis dari pemerintah daerah.
2: Nah, salah satu kegiatan juga nanti dalam Semarak Merah Putih itu adalah job fair. Job fair ini lagi kita persiapkan dengan stakeholder terkait. Kita ingin memastikan pertama dari sisi jumlah badan usaha yang akan mengikuti itu, mengikuti job fair yang akan membuka lowongan kerja. Nah, kita evaluasi yang job fair tahun kemarin. Pertama, dari sisi formasi dan kuotanya harus sudah jelas dulu. Dia perusahaan mana, dia butuh tenaga dan kualifikasi apa. Kemudian untuk jabatan atau untuk posisi apa. Ini harus jelas nanti.
1: Kegiatan ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat memperoleh informasi mengenai lowongan pekerjaan yang tersedia di berbagai perusahaan. Selain itu, job fair diharapkan dapat mempercepat pertemuan antara pencari kerja dan dunia usaha sehingga peluang penyerapan tenaga kerja semakin terbuka. Untuk diketahui, Semarang Merah Putih dalam rangkaian HUT ke-58 Provinsi Bengkulu tahun 2026 dijadwalkan berlangsung pada November 2026. Pemerintah Provinsi Bengkulu menyiapkan sejumlah lokasi pelaksanaan dengan Sport Center Pantai Panjang menjadi salah satu titik utama kegiatan. Puspaskar Arum, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kota Bengkulu menyiapkan 400 bibit alpukat untuk menghijaukan kawasan Jalan Merapi Raya, Kelurahan Kebun Tebeng. Selain memperluas ruang hijau, penanaman ini diharapkan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi mengatakan alpukat dipilih karena kondisi tanah di Kebun Tebeng dinilai subur dan cocok untuk tanaman tersebut. Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu Ansar Amin mengatakan, gerakan ini menjadi upaya mengembalikan keasrian kawasan yang ruang hijaunya berkurang akibat pembangunan. Selain tanaman pohon, Pemkot Bengkulu juga menyerahkan bantuan kotak pemilahan sampah kepada masjid, gereja, dan Polsek Ratu Agung untuk mendukung pengelolaan sampah mandiri. Pemkot berharap masyarakat turut merawat tanaman agar kawasan Kebun Tebeng semakin hijau, asri dan memberikan manfaat ekonomi dalam jangka yang panjang. Informasi lainnya, pendengar, Wali Kota Bengkulu ingatkan penjualan minuman beralkohol harus memiliki izin. Selengkapnya disampaikan reporter Yan Berlian.
3: Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi meminta pemilik usaha yang menjual minuman beralkohol memastikan seluruh perizinan telah dilengkapi sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi menegaskan, pemerintah tidak melarang usaha yang menjalankan kegiatan sesuai aturan. Namun penjualan dan peredaran minuman beralkohol harus memiliki izin dan memenuhi ketentuan yang ditetapkan. Pernyataan tersebut disampaikan menyusul razia dan pengawasan yang dilakukan Satpol PP Bengkulu bersama aparat gabungan terhadap sejumlah tempat hiburan malam di kawasan Pantai Panjang beberapa waktu lalu. Dalam kegiatan tersebut, petugas menemukan sejumlah botol minuman beralkohol dengan kadar tinggi yang diduga belum dilengkapi perizinan sesuai ketentuan. Petugas juga memeriksa dokumen perizinan usaha serta memastikan aktivitas tempat hiburan berjalan sesuai aturan, termasuk ketentuan mengenai usia pengunjung, lokasi konsumsi minuman beralkohol, dan batas waktu kegiatan.
4: Izinnya, ya harus ada izin. Kalau nggak ada izin nggak boleh, nanti polisi masuk.
5: Oke. Ya, berarti kita dukung Satpol PP terkutkan, Pak.
4: Iya, harus ada izinnya.
3: Kepala Satpol PP Kota Bengkulu Sahat Maru Litua Situmorang mengatakan, pengawasan dilakukan untuk memastikan tempat hiburan dan pelaku usaha menjalankan kegiatan sesuai izin yang dimiliki. Menurutnya, pemerintah tidak bermaksud menghentikan usaha yang telah memiliki izin, tetapi memastikan seluruh aktivitas di dalamnya tetap berada dalam koridor aturan. Ia menambahkan pengelola usaha juga telah diminta memastikan penyediaan dan peredaran minum beralkohol sesuai dengan dokumen perizinan yang dimiliki. Sahat mengatakan pengawasan akan terus dilakukan untuk memastikan ketentuan tersebut diterapkan di lapangan. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Pendengar, psikolog klinis RSKJ Bengkulu Gabriel Dwiki B. Tarigan MPSI, psikolog mengatakan kesehatan mental atau kesehatan jiwa sama pentingnya dengan kesehatan fisik dalam menunjang kualitas hidup seseorang. Menurutnya, kesehatan jiwa dapat dilihat dari kemampuan individu menjalankan aktivitas sehari-hari dengan perilaku yang adaptif sesuai norma masyarakat serta mampu mengelola emosi, pikiran, dan juga perasaan. Gabriel menjelaskan kesehatan jiwa tidak terlihat secara langsung seperti kondisi fisik sehingga terkadang sulit dikendalikan oleh individu itu sendiri. Ia menyebutkan terdapat 3 fungsi yang dapat diperhatikan untuk menilai apakah kondisi seseorang masih berjalan dengan baik, yakni fungsi personal, pekerjaan, dan juga pekerjaan. Lebih lanjut, fungsi sosial dapat diamati melalui kemampuan seseorang berinteraksi dan berbaur dengan lingkungan sekitar. Apabila seseorang mulai mengabaikan perawatan diri, mengalami perubahan dalam menjalankan pekerjaan, atau menarik diri dari interaksi sosial, kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut. Pendengar, pelaku UMKM membutuhkan dukungan pemerintah untuk menstabilkan ekonomi saat ini. Selengkapnya disampaikan reporter Bisara Sianipar.
6: Salah satu pelaku usaha kuliner di kawasan Pantai Panjang Kota Bengkulu, Revi Rusdiansah, mengatakan pandemi COVID-19 sebelumnya memberikan dampak besar terhadap keberlangsungan usaha mikro kecil dan menengah di Bengkulu. Menurutnya banyak pelaku UMKM yang terpaksa gulung tikar, namun secara perlahan jumlah pelaku usaha kembali bertambah seiring kondisi perekonomian yang mulai stabil. Revi menyebutkan saat ini terdapat sekitar 44.000 UMKM di Bengkulu dengan berbagai jenis usaha mulai dari kuliner, fashion, hingga perdagangan sayur mayur. Menurutnya keberlangsungan UMKM tidak dapat berjalan sendiri sehingga diperlukan dukungan pemerintah melalui pelatihan, bantuan permodalan, serta kemudahan dalam proses perizinan usaha. Ia menjelaskan kondisi ekonomi global juga turut mempengaruhi keberlangsungan UMKM di Bengkulu, terutama karena harga bahan maupun kebutuhan usaha yang terus mengalami perubahan.
7: Harga-harga ini setiap hari berubah-ubah. Sedemikian, jadi kita mengantisipasi dari pengusaha ini mencoba untuk bertahan dulu. Mencoba untuk bertahan, mencari yang lebih bisa murah lagi. Jadi mungkin mengurangi dari jumlah.
6: Jelasnya untuk bertahan, pelaku usaha dituntut kreatif dalam mensiasati harga jual, salah satunya dengan menyesuaikan ukuran atau jumlah produk tanpa mengurangi kualitas, sehingga usaha tetap dapat berjalan di tengah perubahan harga. Bisara Sianipar melaporkan.
0: Pendengar, masyarakat diharapkan semakin mengenal dan memahami bahasa isyarat sebagai bagian dari upaya menciptakan komunikasi yang inklusif bagi teman tuli. Sosialisasi bahasa isyarat terus dilakukan oleh komunitas tuli melalui berbagai kegiatan agar bahasa isyarat dapat dipahami dan digunakan oleh masyarakat luas. Teman tuli Setio Adiatno mengatakan masih banyak masyarakat yang belum mengenal dan memahami bahasa isyarat. Menurutnya kondisi tersebut mendorong komunitas tuli untuk mengkampanyekan bahasa isyarat melalui audiensi maupun kegiatan sosialisasi kepada masyarakat. Ia berharap semakin banyak masyarakat yang mempelajari bahasa isyarat sehingga dapat berkomunikasi dengan teman tuli dan memahami kebutuhan mereka. Setio menuturkan, pengenalan secara terus-menerus penting agar bahasa isyarat tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang asing di tengah masyarakat. Anda masih bersama kami di Warta Berita Daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Pendengar, kasus angka kematian ibu dan angka kematian bayi menjadi salah satu prioritas Dinas Kesehatan Kaur. Berbagai upaya penanganan dilakukan guna menekan jumlah kasusnya. Dalam hal ini, Dinas Kesehatan Kaur melalui Bidang Kesehatan Masyarakat terus memperkuat deteksi dini faktor risiko kehamilan, terutama anemia, hipertensi, dan faktor risiko lainnya. Memastikan ibu hamil mendapatkan ANC sesuai standar, meningkatkan kepatuhan konsumsi suplemen, memastikan persalinan ditolong di fasilitas kesehatan yang memadai, serta memperkuat pemantauan masa nifas dan sistem rujukan. Sementara penanganan kasus angka kematian bayi dilakukan dengan menggalakkan pelayanan nonatal sejak lahir sampai masa nonatal, khususnya pada bayi BBLR, prematur, bayi dengan komplikasi, bayi dengan penyakit kuning, serta bayi dengan faktor resiko lainnya. Kepala Dinas Kesehatan Kuar Sipta Miarip mengatakan pada tahun 2026 jumlah kasus kematian bayi di Kaur terdapat 4 kasus, sedangkan angka kematian ibu masih nihil. Informasi lainnya, pendengar, aktivitas olahraga mini soccer malam hari kian digandrungi di tengah padatnya aktivitas kerja siang hari. Selengkapnya disampaikan reporter Leni Rahmawati.
8: Kesibukan bekerja sepanjang hari membuat sebagian warga Bengkulu memilih berolahraga pada malam hari. Mini soccer menjadi salah satu olahraga yang diminati untuk tetap beraktivitas sekaligus menghabiskan waktu bersama teman dan rekan kerja. Manajer harian sekaligus penanggung jawab lapangan mini soccer Alfida, Muhammad Said Ramadan, mengatakan minat masyarakat bermain mini soccer dalam beberapa bulan terakhir menunjukkan perkembangan positif. Menurutnya, penggunaan lapangan lebih banyak terjadi setelah maghrib hingga tengah malam. Said mengatakan pemain yang datang berasal dari berbagai kalangan, mulai dari instansi pemerintah, perusahaan, masyarakat umum, pelajar, hingga komunitas. Kondisi tersebut menunjukkan mini soccer semakin diminati untuk mengisi waktu setelah aktivitas sehari-hari.
9: Oh, kalau fasilitas dari kitanya, sementara yang sudah ada sekarang, yang umum saja seperti musola, ya, karena kita kan dominannya banyaknya kan muslim gitu ya, jadi banyak musolanya diadakan, WC, tempat apa ya cuci-cuci untuk berganti pakaian dan segala macam, terus fasilitas sewa apa rompi, sepatu pun kita adakan gitu. Kafe.
8: Salah satu pemain, Bino, mengatakan dirinya memilih bermain mini soccer setelah menjalani aktivitas sejak pagi hingga menjelang sore. Menurutnya, bermain bola menjadi cara untuk mengalihkan rasa lelah sekaligus tetap berolahraga bersama rekan-rekan.
10: Tahun pertama olahraga itu sehat ya. Dan juga ini banyaknya minat masyarakat ini kalau saya perhatikan bermain bola itu. Jadi mini soccer ini menjadi tren sekarang ini. Dan juga kan sudah ada beberapa mini soccer, dan juga terutama di sini. Mini soccer sini kan ramai itu. Dan juga dari segi fasilitasnya bagus, itu menunjang masyarakat itu atau instansi-instansi itu nyaman bermain.
8: Bino mengatakan dirinya mulai bermain bersama rekan-rekan setelah mendapatkan ajakan untuk berolahraga. Said menjelaskan tarif sewa mini soccer pada pukul 06.00 hingga 19.00 WIB berkisaran Rp250.000 hingga Rp600.000 per jam. Sementara pada pukul 19.00 hingga 23.00 WIB tarif umum sebesar Rp1.300.000 untuk durasi 2 jam. Leni Rahmawati, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Pendengar, dua dosen Universitas Bengkulu Unip, Profesor Insinyur Lindung Zalbuid Mase dan Dr. Ziko Junius Fernando, berhasil masuk dalam daftar top 1000 scholar 2026 yang diterbitkan oleh Scholarly Index untuk periode dampak akademik 2021 hingga 2025. Sementara Profesor Lindung Zalbuin Mase yang merupakan dosen Fakultas Teknik menempati peringkat pertama dunia atau ranking 1 dunia pada bidang geoteknikal dan construction material studi dengan impact score 99,09. Selain itu, ia juga kembali masuk dalam daftar top 2% dunia scientist 2026 hasil kolaborasi Stanford University dan Elsevier yang semakin memperkuat rekam jejak risetnya di bidang teknik sipil dan geoteknik. Rektor Uni Profesor Dr. Indra Cahyadinata menyampaikan apresiasi dan kebanggaan atas prestasi tersebut, serta berharap capaian ini dapat memotivasi sivitas akademika lainnya untuk terus meningkatkan produktivitas dan kolaborasi riset berstandar internasional. Pendengar, Polres Kaur ungkap kasus curanmor amankan 8 motor. Selengkapnya disampaikan reporter Tendi.
11: Satuan Reserse Kriminal Polres Kaur berhasil mengungkap 5 laporan kasus pencurian kendaraan bermotor di wilayah Kecamatan Maje dan Nasal. Pengungkapan tindak kejahatan tersebut disampaikan langsung melalui konferensi pers di Mapolres Kaur setelah polisi membekuk 2 tersangka berinisial AB dan RS dari tangan para pelaku. Petugas mengamankan barang bukti berupa 8 unit sepeda motor berbagai merek yang dicuri sejak Agustus lalu. Kapolres Kaur AKBP Wiwin Samsul Arifin menegaskan bahwa pengungkapan kasus ini merupakan wujud keseriusan pihak kepolisian dalam merespon laporan warga serta memberantas kejahatan curanmor. Pihaknya memastikan penegakan hukum dan langkah preventif akan terus ditingkatkan demi menciptakan situasi kamtipmas yang aman dan kondusif. Kapolres juga menghimbau masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan dengan menggunakan kunci ganda tambahan saat memarkirkan kendaraan.
12: Teman-teman reskrim melakukan penyitaan barang bukti sebanyak 8 unit seperti yang sudah saya sampaikan di atas tadi. 3 unit kendaraan bermotor ini diamankan dari tangan pelaku Apri, kemudian 4 unit diamankan di desa Tanjung Besar, Kecamatan Mekakau, Ilir, Kabupaten Oku, Selatan, Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian satu unitnya lagi diamankan di daerah Gunung Batu, Kecamatan Pulau Beringin, Kabupaten Oku.
11: Sementara itu, untuk diketahui dalam menjalankan aksinya, para pelaku menyasar kendaraan yang terparkir di luar rumah dengan modus merusak kabel kontak perapian hingga penyitaan dikembangkan ke Oku Selatan. Tim operasional Satreskrim Polres Kaur dipimpin AKP Thompson Sembiring membekuk kedua tersangka di kediaman mereka tanpa perlawanan untuk selanjutnya diperiksa secara intensif. Seluruh barang bukti sepeda motor kini diamankan di Polres Kaur guna kepentingan penyidikan serta pendalaman potensi keterlibatan jaringan pelaku lainnya. Tendus Aprewan, RRI Bintuhan, melaporkan.

jaminan kematian JKM, dan jaminan hari tua JHT. Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Bengkulu Selatan, Afdian Utama, didampingi Sekretaris Wahyudi Febrianto Putra mengatakan, program tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap pekerja sektor informal yang selama ini masih banyak belum memiliki perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Mendengar demikian warta berita daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Saya Agnes, mewakili kerabat kerja mengucapkan terima kasih. Selamat siang, selamat beraktivitas.

0: 1 RRI Bengkulu. Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811-7307-079. Mobile Application RRI Digital.
1: 01.

Hekember atau dalam lidah orang Sabu diucap Hekebe adalah nama sebuah tempat di Sabu Rejua. Skeber yang terletak di Bukit Eikepaka, Desa Railoro, Kecamatan Sabu Barat, dulunya berisi gedung pemerintahan seperti kantor pencatatan sipil, kantor urusan sekolah, kepolisian, penjara, serta mes bagi guru-guru pemerintah, dan yang utama adalah sumur sebagai sumber mata air. Sumur ini sangat vital dalam pemilihan lokasi Skeber karena airnya tidak pernah kering. Saat ini Skeber menjelma menjadi sebuah ikon wisata religi dengan pemandangan alam yang mempesona. Patung Tuhan Yesus setinggi 20 meter dibangun tepat di tengah-tengah Taman Skeber, sehingga menciptakan nuansa teduh dan damai. Selain itu, daya tarik utama dari tempat ini adalah benteng peninggalan Belanda yang masih kokoh, walaupun sudah agak tertutup oleh pepohonan yang melingkarinya, sehingga menambah kesan seakan-akan menjadi benteng yang tersembunyi.

0: keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang itu Wan dibilang keren, bikin pecah telinga tahu. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah nggak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, Bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Kenapa berbrong tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh. Motormu itu bisa disita.
0: Tapi, Bu, ini kan buat gaya. Emang ibu nggak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu nggak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, Nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi, Bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu, Bu. Buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

Sungai Kapuas adalah sungai yang ada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas memiliki nama lain yakni Sungai Batang Lawai atau Sungai Kapuas Buhang. Panjang dari Sungai Kapuas sekitar 1.143 km dengan sumber air berasal dari Pegunungan Muler, Kabupaten Putu Sibau dan mengalir melewati Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau dan berakhir pada Selat Karimata atau lebih tepatnya berada di sekitar Kota Pontianak. Tidak hanya tercatat sebagai sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas juga menjadi rumah bagi lebih dari 700 jenis ikan air tawar dan 12 jenis diantaranya termasuk ikan langka serta 40 jenis lainnya terancam punah. Salah satu ikan yang menjadi hewan endemik Sungai Kapuas adalah ikan arwana super red. Ikan ini banyak diburu para pecinta ikan hias karena sisik ikan arwana berwarna merah cantik. Tidak heran jika harga jual ikan arwana bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah untuk setiap ekornya.

Pendengar, pemerintah Kota Bengkulu menargetkan kembali meraih gelar juara umum dalam Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA dan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Bengkulu 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada November dan Desember mendatang. Sebagai tuan rumah, Kota Bengkulu tengah mempersiapkan hampir 300 atlet. Sebanyak 19 cabang olahraga direncanakan diikuti pada Porprov dan 5 cabang olahraga pada POPDA. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bengkulu Eka Saputra mengatakan pemerintah juga menyiapkan bonus bagi peraih medali emas yang diupayakan dapat diberikan paling lambat 2 hari setelah pertandingan. Persiapan yang matang dan pembinaan berkelanjutan diharapkan dapat membantu para atlet meraih prestasi terbaik sekaligus membawa nama Bengkulu ke tingkat yang lebih tinggi. Informasi ini bisa Anda baca kembali di rri.co.id.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah, ya udah, ya. Nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Ya udah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Pukul 13.59 menit waktu Indonesia Barat. Selamat siang pendengar RRI Bintuhan dimanapun Anda berada. Sabtu 10 Oktober 2026, Freddy Siswanto pendengar kembali menemani ruang dengar Anda untuk Lintas Bintuhan petang pastinya hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Pendengar, untuk kali ini seperti biasa ya, kami akan sajikan lagu-lagu dangdut dalam gelaran Pro Dangdut kita di siang hari ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hingga nanti kita akan sambung gitu ya pun, atau kita jelang azan asyar untuk wilayah Kabupaten Kaur yang hari ini berkumandang pukul 15 waktu Indonesia Barat.
2: Dangdut. Dangdut adalah kita.

Berikut kita awali kebersamaan kita untuk gelaran Pro Dangdut di siang hari ini dengan beberapa lagu dangdut berikut ini. Sembari juga kami nantikan pendengar RRI Bintuan bergabung di line telepon 0739 616 55 ataupun di nomor WhatsApp RRI Bintuan 0811 7901 655.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Lagu yang pertama pada kantu gelaran Pro Dangdut kita di siang hari ini, Dinda Asmarandana dengan Tamu Malam Minggu. Pendengar, Satuan Reserse Kriminal Polres Kaur berhasil mengungkap 5 laporan kasus pencurian kendaraan bermotor di wilayah Maje dan Asal, Jumat 9 Oktober 2026. Pengungkapan tindak kejahatan tersebut disampaikan langsung melalui agenda konferensi pers di Mapolres Kaur pada hari Jumat. Polisi mengamankan 2 tersangka berinisial ABAZ dan RSBF beserta barang bukti berupa 8 unit sepeda motor berbagai merek. Penangkapan para pelaku pencurian ini berawal dari serangkaian laporan warga yang kehilangan kendaraan bermotornya sejak kurun waktu bulan Agustus yang lalu. Dalam menjalankan aksinya, pendengar, para pelaku menyasar kendaraan yang terparkir di luar rumah dengan modus merusak kabel kontak perapian. Petugas bahkan harus melakukan pengembangan penyitaan barang bukti hingga ke wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Masyarakat diimbau untuk selalu meningkatkan kewaspadaan serta mengunci ataupun menggunakan kunci ganda tambahan saat memarkirkan kendaraan di luar rumah terkhusus ya. Sinergi dan kecepatan informasi dari warga sangat dibutuhkan kepolisian dalam memutus rantai peredaran motor hasil curian. Tim operasional Satreskrim pimpinan AKP Thompson Sembiring berhasil membekuk kedua tersangka di kediaman mereka tanpa adanya perlawanan. Saat ini penyidik masih terus mendalami kasus guna mendeteksi potensi keterlibatan pelaku lain dalam jaringan pencurian tersebut. Seluruh barang bukti sepeda motor sitaan kini telah diamankan di Markas Polres Kaur untuk kepentingan proses penyidikan. Polres Kaur berkomitmen akan terus menindak tegas segala bentuk tindak kejahatan yang meresahkan ketenangan masyarakat Kaur. Pendengar, untuk informasi yang baru saja kami sampaikan, kami kutip pastinya masih dari situs kami di rri.co.id.

0: Pro Dangdut.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz. Anda masih mendengarkan RRI.

Seni merajah tubuh atau tato sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu dan merupakan suatu bentuk seni tertua. Kalau tato berawal dari proses tradisional mengaplikasikan tinta ke bagian tubuh. Sebuah ujung tajam bertinta diketukan dengan palu berulang kali oleh artis tato ke kulit sehingga membentuk gambar. Nah, bunyi yang dihasilkan ketukan palu ini didengar sebagai tato. Dari situlah mungkin kata tato digunakan. Pada beberapa kelompok, tato merupakan tanda suku atau status. Menato diyakini sebagai simbol dan sarana untuk mengungkapkan penguasa alam. Tato juga dipercaya mampu menangkal roh jahat, serta mengusir penyakit ataupun roh kematian. Secara luas, tato ditemukan di seluruh masyarakat Dayak. Namun, teknik dan desain tato terbaik dimiliki suku Kayan. Bagi suku ini, penatoan hanya dilakukan bila memenuhi syarat tertentu. Bagi laki-laki, proses penatoan dilakukan setelah ia bisa mengayau atau menangkap kepala musuh. Namun tradisi tato bagi laki-laki ini perlahan tenggelam sejalan dengan larangan mengayau. Maka, setelah ada pelarangan, tato hanya muncul untuk kepentingan estetika. Tapi tradisi tato tak hilang pada kaum Hawa. Hingga kini, mereka menganggap tato sebagai lambang keindahan dan harga diri. Meski masyarakat Dayak tidak mengenal kasta, tedak kayaan alias perempuan tak bertato dianggap lebih rendah derajatnya dibandingkan dengan yang bertato. Ada tiga macam tato yang biasa disandang perempuan Dayak Kayan. Antara lain, tedak kasa yang meliputi seluruh kaki dan dipakai setelah dewasa. Lainnya adalah tedak susu di seluruh tangan dan tedak HPI di seluruh paha. Penatoan biasanya dimulai ketika seorang wanita berusia 16 tahun atau setelah haid pertama. Upacara adat dilakukan di sebuah rumah khusus. Dulu, agar anak yang ditato tidak bergerak. Lesung besar diletakkan di atas tubuhnya. Kalau si anak sampai menangis, tangisan itu harus dilakukan dalam alunan nada yang juga khusus. Orang Dayak

0: membuat tato dengan jarum bertangkai kayu. Melalui cara tusuk, pewarnanya terbuat dari jelaga dan damar. Menembus kulit, kemudian terbentuklah motif-motif blok hitam yang merupakan standar artistik seni tato tribal khas Dayak.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz. Anda masih mendengarkan RRI.

0: masih mendengarkan RRI Bintuhan. RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Juni, Juli, Agustus, September. Gagal lagi daftar kuliah tahun ini. Akhirnya cuma bisa duduk dan nunggu. Dan ternyata pendaftarannya udah ditutup. Berarti harus nunggu tahun depan lagi nih.
2: Eits, siapa bilang harus nunggu tahun depan? Universitas Terbuka Bengkulu, pendaftaran mahasiswa baru dibuka 2 kali setahun. Gagal daftar bulan Juli, bulan Oktober, kamu sudah bisa daftar dan mulai kuliah. Kalau yang lain buka 1 kali setahun, Universitas Terbuka Bengkulu buka 2 kali setahun. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Terbuka Bengkulu kembali dibuka. Jalur umum atau non-RPL 5 Oktober 2026 sampai 6 Januari 2027. Jalur RPL atau alih kredit 5 Oktober sampai 8 Desember 2026. Semua bisa kuliah di kampus negeri. Fleksibel, biaya terjangkau, akreditasi A. Dan yang paling penting, kamu gak harus nunggu tahun depan untuk mulai kuliah. Daftar sekarang, kuliah sekarang. Melalui admisi, stripsia, .ut.ac.id. Universitas Terbuka Bengkulu. Jangan menunggu, saatnya kuliah.
0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz. Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
3: Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami untuk Lintas Bintuhan Petang. Pendengar, ada satu informasi kembali untuk Anda yang pastinya kami masih kutip dari situs kami di rri.co.id. Pendengar, dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan dan kemampuan personil dalam menghadapi situasi kontingensi, Polres Kaur melaksanakan kegiatan latihan sistem pengamanan kota atau SISPAM kota pada Jumat 9 Oktober 2026 bertempat di depan Mako Polres Kaur, Kabupaten Kaur. Kegiatan tersebut, pendengar, dipimpin langsung oleh Kapolres Kaur KBP Wiwin Samsul Arifin SIK MAP serta dihadiri tim supervisi dan asistensi Polda Bengkulu yang diketuai oleh Kombes Pol Ponco Sudiantoko SIK MH bersama Dir Samapta dan Dansat Brimob. Dalam latihan tersebut disimulasikan situasi kontingensi berupa meningkatnya ketegangan dalam kondisi chaos akibat kebijakan pemerintah. Dalam skenario latihan digambarkan menaikkan pajak hingga 1000%. Situasi tersebut memicu aksi unjuk rasa masyarakat menuju kantor DPRD untuk menyampaikan aspirasi dan penolakan terhadap kebijakan tersebut. Nah, melalui skenario latihan ini, pendengar, personel Polres Kaur mempraktikkan tahapan penanganan aksi massa mulai dari kesiapan personel, pengamanan lokasi, pengendalian massa, negosiasi hingga langkah-langkah pembubaran massa sesuai prosedur yang berlaku. Dalam situasi ataupun dalam simulasi tersebut, personel berhasil mengendalikan situasi sehingga aksi massa dapat dibubarkan dan keadaan kembali aman serta terkendali. Pukul 14.34 menit waktu Indonesia Barat, pendengar. Juga ada informasi, maksud kami ada pendengar kita yang bergabung di nomor WhatsApp RRI Bintuhan ya. Assalamualaikum RRI Bintuhan, waalaikumsalam. Ini dari Pantai Pengubayan, Wahana Batu Karang. Ingin meminta lagu Aku Bukan Rahwana. Nah, terima kasih kembali ya. Dan untuk yang ada di Wahana Batu Karang, siang hari ini kami ucapkan selamat siang, selamat menikmati suasana teriknya matahari di sore hari ini ya. Jangan lupa minum es sahdunya, wah mantap tuh ya. Dan juga untuk teman-teman yang saat ini sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan teman-teman, tetap selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Aku Bukan Rahwana lagunya. Oke, kita coba play nanti ya. Aku Bukan Rahwana darinya King Nasar. Iya ya, King Nasar ya, orang sering bilang si Nasar KDI ini ya. Aku Bukan Rahwana, beriara. Saat ini pukul 14 lebih 35 menit waktu Indonesia Barat.

Pribahasa Nusantara. Lebih berharga mutiara sebutir daripada pasir sepantai. Artinya, seseorang yang baik, meskipun ia tidak kaya, jauh lebih berharga dan mulia daripada orang kaya yang jahat.

0: Waktunya kentongan. Berapa kecepatan gelombang tsunami? A. Secepat anak-anak berjalan. B. Secepat sprinter Usain Bolt. C. Secepat kereta melesat. Jawabannya adalah B. Secepat sprinter Usain Bolt. Yang mampu berlari dengan kecepatan kurang dari 10 detik untuk mencapai jarak 100 meter. Cepat sekali. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Sumbangsih Bengkulu meniti jalan menuju kemerdekaan Indonesia memang tidak bisa dihilangkan. Karena itu, di Bengkulu terdapat cukup banyak wisata sejarah. Jauh sebelum Bung Karno diasingkan di Bengkulu, dulu seorang Pangeran Alibasyah Prawira Diraja atau yang lebih dikenal dengan Sentot Alibasyah diasingkan di Bengkulu pada tahun 1833. Dia adalah seorang panglima perang pendukung Pangeran Diponegoro pada Perang Diponegoro. Setelah kekalahan Pangeran Diponegoro, Sentot dan para pengikutnya dimanfaatkan oleh Belanda untuk memerangi kaum Padri di Sumatera Barat. Karena dianggap bersimpati terhadap perjuangan kaum Padri, akhirnya Sentot Alibasyah dibuang hingga akhir hayatnya di Bengkulu. Beliau wafat pada 17 April 1885. Makam Sentot Alibasyah terletak di Komplek Pemakaman Umum dan dikelilingi pagar tembok dan berpintu besi. Gapura pintu gerbang berbentuk kerucut, di dalamnya terdapat bangunan beratap dan di atas makam dihiasi dengan pilar seperti pintu gerbang. Dan terdapat ruang terbuka untuk pengunjung yang ingin berziarah. Hingga sekarang, makamnya dapat dikunjungi di Bengkulu, dikenal dengan Makam Sentot Alibasyah. Tempat ini menjadi satu di antara banyaknya wisata sejarah di Bengkulu.

lagu ketupe atau ketupat Bengkulu sudah tersohor sejak dulu. Ketupat Bengkulu terkenal keras, padu, serta awet, dapat disimpan hingga seminggu lamanya. Karena terkenal keras, Presiden Soekarno dalam pidatonya yang bertujuan untuk memberikan semangat kepada para pejuang dengan mengangkat tangannya sambil mengepalkan tinju mengatakan, "Ini ketupat Bengkulu." Zaman dahulu, ketupat merupakan bekal utama untuk perjalanan jauh. Sedangkan saat hari raya, ketupat merupakan santapan utama yang dipadukan dengan gulai khas Bengkulu.

menyusul nama makanan khas daerah di Indonesia. Makanan berjenis cemilan yang berasal dari Medan ini memiliki bentuk seperti kue onde karena terdapat banyak wijen di seluruh permukaannya. Hanya saja, makanan ini berbahan dasar roti yang digoreng kering dan tanpa isi, sehingga terasa lebih padat. Disebut sebagai roti tertawa karena terdapat belahan di permukaannya, sehingga terlihat sebuah mulut yang sedang tertawa.

Terdengar saat ini pukul 14.53 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih Anda masih setia bersama kami dan kita tuntaskan gelaran lagu-lagu dangdut di siang hari ini. Pendengar untuk gelaran pro dangdut, kita jelang azan asyar wilayah Kabupaten Kaur ataupun wilayah yang satu waktu dengan Kabupaten Kaur. Pendengar hari ini berkumandang pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Jika mendengar kata Amerika, yang terbesit di benak banyak orang mengatakan Amerika adalah negara yang metropolis, serba canggih, serta memiliki aturan perundang-undangan hukum yang kuat. Namun, siapa sangka, di negara tersebut ada sebuah kota yang mendapatkan wewenang untuk menegakkan peraturan hukum Islam. Kota Dearborn namanya. Dearborn adalah sebuah kota di negara Paman Sam bagian Michigan. Kota ini merupakan kota terbesar ke-8 di negara bagian Michigan yang memiliki populasi sebanyak sekitar 98.153 jiwa. Di kota yang dinominasi oleh etnis Arab Amerika ini, budaya masyarakatnya sangat peduli dengan sekolah, penggalian bakat, dan penegakan disiplin dalam setiap aspek kehidupan. Bahkan, sebagian generasi remaja Amerika menyebutnya Dearborn karena saking disiplinnya kehidupan di kota ini. Kota Dearborn ini ternyata juga menggunakan penegakan hukum syariah yang berlandaskan Al-Quran. Bukan tanpa alasan, kota ini menegakkan hukum tersebut. Pasalnya, lebih dari 40% penduduk Dearborn ini adalah warga etnis Arab Amerika atau keturunan Arab. Kota Dearborn ini ternyata juga menggunakan penegakan hukum syariah yang berlandaskan Al-Quran. Bukan tanpa alasan, kota ini menegakkan hukum tersebut. Pasalnya, lebih dari 40% penduduk Dearborn ini adalah warga etnis Arab Amerika atau keturunan Arab. Meski telah menjadi kota Muslim, namun ternyata kota Dearborn ini merupakan tempat kelahiran Henry Ford, pendiri perusahaan raksasa otomotif berlabel Ford. Selain itu, Dearborn juga merupakan kota yang lengkap infrastruktur pasar dan pendidikannya. Kota ini memiliki sebuah kampus bernama Universitas Michigan serta Henry Ford Community College.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: 98,8 MHz RRI Bintuhan di udara.

0: Juni, Juli, Agustus, September. Gagal lagi daftar kuliah tahun ini. Akhirnya cuma bisa duduk dan nunggu. Dan ternyata pendaftarannya udah ditutup. Berarti harus nunggu tahun depan lagi nih.
1: Eits, siapa bilang harus nunggu tahun depan? Universitas Terbuka Bengkulu, pendaftaran mahasiswa baru dibuka 2 kali setahun. Gagal daftar bulan Juli, bulan Oktober, kamu sudah bisa daftar dan mulai kuliah. Kalau yang lain buka 1 kali setahun, Universitas Terbuka Bengkulu buka 2 kali setahun. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Terbuka Bengkulu kembali dibuka. Jalur umum atau non-RPL 5 Oktober 2026 sampai 6 Januari 2027. Jalur RPL atau alih kredit 5 Oktober sampai 8 Desember 2026. Semua bisa kuliah di kampus negeri. Fleksibel, biaya terjangkau, akreditasi A. Dan yang paling penting, kamu gak harus nunggu tahun depan untuk mulai kuliah. Daftar sekarang, kuliah sekarang. Melalui admisi, stripsia, .ut.ac.id. Universitas Terbuka Bengkulu. Jangan menunggu, saatnya kuliah.

Diriwayatkan Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapapun pemimpin yang menipu rakyatnya, maka neraka tempatnya. Pro1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application RRI Digital. Pro1.

92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Selamat sore pendengar, dan kembali lagi bersama Nafla di Bengkulu sore ini, edisi Sabtu 10 Oktober 2026. Dan semoga juga semuanya dalam keadaan baik, dan juga aktivitas yang dijalani sejak pagi tadi juga berjalan dengan lancar. Dan apapun kegiatan Anda, juga hari ini juga Nafla akan menemani kebersamaan Anda dengan sejumlah informasi menarik baik dari Bengkulu maupun berbagai daerah lainnya. Tentunya pendengar diselingi dengan lagu-lagu pilihan. Dan tetap bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Bengkulu, Kanal Farmasi dan Inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1 RRI Bengkulu, mobile application, RRI Digital.

Pendengar, buat Anda yang punya usaha dan jualan lewat marketplace, jadi ada aturan pajak yang perlu diperhatiin, terutama dalam menentukan harga jual produk. Jadi Direktorat Jenderal Pajak telah menunjuk 4 marketplace, pendengar, Shopee, Tokopedia, Lazada, dan Blibli untuk memungut pajak penghasilan atau PPH pasal 22 sebesar 0,5% dari omset penjualan bagi pedagang yang memenuhi ketentuan. Nah, bagi penjual kecil, pungutan ini tentu menjadi salah satu yang perlu diperhitungkan selain biaya administrasi dan juga layanan marketplace. Nah, seperti yang dirasakan Esta, salah seorang penjual online yang juga mahasiswa, pendengar, di mana Esta ini ngaku perlu menghitung kembali harga produknya agar juga tetap dapetin keuntungan tanpa harus menaikkan harga terlalu tinggi. Nah, sementara di sisi pembeli, Siti mengaku perubahan harga tidak membuatnya berhenti berbelanja online. Dan menurutnya, kalau ada produk yang dirasa terlalu mahal, ia juga masih bisa mencari pilihan lain atau memanfaatkan promo yang tersedia. Nah, aturan ini, pendengar, menjadi pertimbangan juga tersendiri bagi pelaku usaha dalam menentukan harga sekaligus menjaga agar produk yang ditawarkan juga tetap mampu bersaing di pasaran.

Lagu Yamko Rambe Yamko adalah lagu bertemakan tentang peperangan di tanah Papua. Walaupun tempo lagunya cepat dan terkesan riang, sebenarnya makna lagu ini cukup mengharukan. Menggambarkan kesedihan dikarenakan banyak korban jiwa pada pertikaian yang terjadi. Syair lagu ini mengobarkan semangat perjuangan antar suku. Hongke Hongke, Hongke Riro, Hongke Jombe, Jombe Riro. Bunga bangsa, bunga bangsa, bunga bertaburan, bertumbuh di Taman Pahlawan. Bunga bangsa yang dimaksud adalah pahlawan yang rela berkorban, bahkan sampai mati membela tanah air. Saat ini, lagu Yamko Rambe Yamko menjadi lagu yang membangun semangat heroisme dalam menjaga keutuhan bangsa dan memperkuat identitas nasional.

0: Juni, Juli, Agustus, September. Gagal lagi daftar kuliah tahun ini. Akhirnya cuma bisa duduk dan nunggu. Dan ternyata pendaftarannya udah ditutup. Berarti harus nunggu tahun depan lagi nih.
1: Eits, siapa bilang harus nunggu tahun depan? Universitas Terbuka Bengkulu, pendaftaran mahasiswa baru dibuka 2 kali setahun. Gagal daftar bulan Juli, bulan Oktober, kamu sudah bisa daftar dan mulai kuliah. Kalau yang lain buka 1 kali setahun, Universitas Terbuka Bengkulu buka 2 kali setahun. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Terbuka Bengkulu kembali dibuka. Jalur umum atau non-RPL 5 Oktober 2026 sampai 6 Januari 2027. Jalur RPL atau alih kredit 5 Oktober sampai 8 Desember 2026. Semua bisa kuliah di kampus negeri. Fleksibel, biaya terjangkau, akreditasi A. Dan yang paling penting, kamu gak harus nunggu tahun depan untuk mulai kuliah. Daftar sekarang, kuliah sekarang. Melalui admisi stripsia .ut.ac.id. Universitas Terbuka Bengkulu. Jangan menunggu, saatnya kuliah.
2: Pro1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Mobile application RRI Digital.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1 Kanal

Pukul 15 lebih 56 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami. Saat ini kita masih akan coba sajikan beberapa lagu-lagu pop Indonesia ataupun pop populer hingga nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Mendengar lagu-lagu daerah Provinsi Bengkulu akan kami sajikan untuk menemani ruang dengar Anda. Saat ini pendengar, untuk Pondok Pusaka cuaca cerah, matahari juga masih bersinar gitu ya, untuk pastinya mendukung semua aktivitas dan rutinitas pendengar RRI Bin Tuhan dimanapun berada dan apapun aktivitasnya, terutama aktivitas yang mendukung semua agar bisa mendapatkan sesuatu yang terbaik pastinya ya.

Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami untuk Lintas Bintuhan Petang edisi hari ini. Pendengar, pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan menyambut positif rencana pemerintah pusat untuk mengembangkan organisasi kantor balai pemasyarakatan atau BAPAS di daerahnya. Langkah strategis ini pendengar dinilai akan mempermudah akses pelayanan pembimbingan kemasyarakatan serta memangkas beban biaya transportasi bagi warga lokal. Bupati Bengkulu Selatan, Rifai Tajudin, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung penuh pembangunan gedung operasional BAPAS melalui penyediaan hibah lahan aset daerah. Bupati Bengkulu Selatan menyatakan kesiapannya dalam menyediakan hibah tanah negara serta berkoordinasi intensif dengan Kementerian Dalam Negeri demi kelancaran proses pembangunan. Pihaknya memastikan proses penyerahan aset dilaksanakan secara transparan dan berpedoman pada regulasi yang berlaku. Rifai mendengar berharap kehadiran fasilitas fisik BAPAS di mana dapat mempercepat proses pendampingan hukum dan pembinaan sosial bagi para klien pemasyarakatan. Kepala BAPAS Kelas 1 Bengkulu, Aidil Jumidi, mengapresiasi tinggi dukungan penuh Pemkab Bengkulu Selatan yang dinilai sangat responsif. Keberadaan kantor cabang ini nantinya akan memangkas jarak pelayanan penelitian kemasyarakatan serta pendampingan klien anak maupun dewasa yang selama ini berpusat di Kota Bengkulu. Kolaborasi lintas instansi pendengar terus dimaksimalkan agar pembangunan fisik gedung BAPAS dapat segera terrealisasi demi mengoptimalkan pelayanan publik di Bengkulu Selatan.

Ya, pendengar, Kepala UPTB PPD Kabupaten Bengkulu Utara, Maman Soeherman mengatakan hingga batas akhir program pemutihan pajak, tercatat terdapat 15.354 unit kendaraan yang mengikuti pemutihan. Jumlah tersebut terdiri dari 11.397 kendaraan roda 2 dan 3.900

pemilik kendaraan tetap diimbau untuk menyelesaikan kewajiban pajaknya. Nah, berikut untuk informasi yang baru saja kami sampaikan, pastinya masih kami kutip dari situs kami di rri.com.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

0: cuaca lagi sendu banget.
1: Bener banget nih.
0: Kayaknya ada yang lagi kangen nih sama seseorang.
1: Siapa nih?
0: Gebetan paling.
1: Pacar mungkin.
0: Atau malah teman masa kecil tapi gak tersampai.

0: Ibu belinya. Kaila lihat tadi malam belum ada.
1: Tadi habis subuh ibu beli. Mau ngajak kamu. Ibu lihat kamu masih nyenyak tidurnya.
0: Iya, Bu. Kaila kecapean habis MPLS murid baru.
1: Iya ya. Gak kerasa ya, Nak. Sekarang kamu udah kelas 3. Gak lama lagi lulus SMA. Harus lanjut kuliah ya, Nak.
0: Gak usah dulu, Bu. Lagian masih setahun lagi, kan?
1: Justru itu, Nak. Ibu mau nyiapin biayanya dari sekarang.
0: Gak usah, Bu. Untuk biaya sekolah Kaila sekarang aja, Ibu

0: Tapi Kayla juga kasihan.
1: Kan itu sudah jadi tanggung jawab ibu, nak.
0: Ya Allah, berikanlah rezeki untuk keluargaku ya Allah. Berikan juga kesehatan untuk ibuku.

0: Kayla, Kayla, sini dulu nak.
1: Iya Bu, sebentar.
0: Kenapa Bu? Sini nak, kayaknya ibu gak sehat. Ibu belum masakin bekal kamu lagi.
1: Astagfirullah, ibu, badan ibu panas sekali. Ibu demam. Kayla bawa ibu ke rumah sakit ya.
0: Gak usah, ibu minum obat aja nanti. Nanti juga turun panasnya.
1: Tapi Bu, ini panas sekali. Ayo Bu, kita ke rumah sakit.
2: Selamat pagi anak-anak.
3: Pagi Bu.
2: Ibu sengaja hari ini mengambil kelas pagi. Dan ibu mau lihat siapa saja yang tidak masuk hari pertama. Kayla mana? Kenapa belum kelihatan?
3: Belum datang dia, Bu.
1: Assalamualaikum. Pagi, Bu. Maaf, Kayla terlambat.
2: Kamu ini datang terlambat, Kayla. Kamu tahu kan hari ini hari pertama belajar? Pasti kamu tadi nggak ikut upacara, kan?
1: Maaf, Bu. Saya tadi...
2: Ibu tidak mau dengar alasan kamu. Besok jangan terlambat lagi.
3: Kayla, Kayla. Song artis banget. Sok lugu kamu datang terlambat. Terus minta ditunggu-tunggu lagi.
2: Sudah.

0: Pagi, Bu.
1: Bagaimana hari ini, sudah masuk semua?
2: Kayla belum datang, Bu.
1: Kayla? Terlambat lagi dia.
2: Kayla yang so artis itu loh, Bu.
1: Memang gak mau dengar kata ibu ya, Kayla ini.
3: Dihukum saja, Bu, Kaylanya. Kebiasaan nanti suka terlambat. Jangan terlalu dimanja, Bu.
1: Memang susah ya menegakkan disiplin kalau begini caranya. Disuruh tepat waktu saja tidak bisa.
4: Ibu, maaf, saya datangnya terlambat.
1: Apa? Maaf? Keterlaluan kamu, Kayla. Kemarin telat, hari ini telat lagi. Apa kamu gak kasihan sama orang tuamu? Susah-susah menyekolahkan kamu. Sebenarnya kamu ini mau sekolah atau tidak?
4: Iya, Bu. Kayla mau sekolah.
1: Sekarang kamu berdiri di depan sampai jam pelajaran selesai. Atau sekalian saja, kamu pulang sekarang.
3: Syukurin, Kayla, kena hukum. Kena hukum. Kena hukum.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kayla, itu kamu, nak?
0: Iya, Bu.
1: Tumben kamu pulang cepat, nak. Apa kamu gak belajar?
0: Kayla disuruh pulang, Bu, karena hari ini telat lagi.
1: Tadi pagi kan udah ibu bilang, kamu langsung sekolah aja dulu. Di sini kan ada perawat yang bantu jagain ibu.
0: Enggak, Bu. Kayla mau rawat ibu sampai sembuh.
1: Tapi kan akhirnya kamu terlambat sekolah. Terus dihukum lagi.
0: Iya, Bu. Besok Kayla ke sekolahnya lebih pagi.

0: Sudah jam 8:30. Kayla belum datang juga. Kalau sudah 1 jam, bukan lagi terlambat namanya. Apa dia memang tidak masuk sekolah?
1: Iya, Bu. Sepertinya Kayla tidak masuk sekolah.
2: Besok dihukum aja, Bu.
0: Iya, besok akan Ibu hukum, Kayla. Pagi, anak-anak.
3: Pagi, Bu.
0: Wah, tumben kamu, Kayla. Jam segini sudah masuk?
4: Iya, Bu. Mulai hari ini saya nggak akan telat lagi.
0: Sini, Kayla, kamu ke depan dulu.
4: Loh, kenapa saya harus ke depan, Bu? Saya kan nggak telat.
0: Kamu ini ya. Kesini cepat. Sebagai seorang siswa, kamu tidak boleh bertindak semaumu. Sekolah ini punya aturan, Kayla. Sekarang jelaskan, kenapa kamu sering terlambat? Dan kemarin kamu tidak masuk sekolah.
4: Teman-teman, maaf. Karena ulah saya, teman-teman semua terganggu jam belajarnya. Hari pertama saya terlambat karena saya harus mengantar ibu saya ke rumah sakit. Ibu saya terkena kanker paru. Hari kedua, karena pagi-pagi saya harus memasak, menyuapi ibu saya, karena tidak ada orang lain yang menjaga ibu saya di rumah sakit. Kemarin, saya tidak masuk karena ibu saya.
5: Nak, kamu harus belajar yang rajin ya, biar kamu pintar, biar gampang cari kerjaan. Jangan seperti ibu yang gak tahu apa-apa.
4: Iya, Bu. Kayla akan rajin belajar.
5: Kayla, sepertinya ibu sudah gak kuat lagi, nak. Kamu jaga diri baik-baik ya.
4: Ibu jangan bilang seperti itu, Ibu. Ibu pasti sembuh. Kayla akan rawat ibu sampai sembuh.
5: Kayla, kamu harus belajar lebih mandiri lagi kalau ibu sudah gak ada, nak.
4: Bu, ibu jangan bilang begitu, Bu.
5: Asyhadu an la ilaha illallah.
4: Ibu jangan tinggalkan Kayla, Ibu. Nanti Kayla sama siapa, Bu? Ibu, Kayla sayang Ibu. Sekarang, puaskan kalian semua. Puas kalian, puas. Bu, hukum saya, Bu. Hukum saya. Kalau di mata ibu, saya orang paling bersalah. Hukum saya, Bu. Kalian, kalian semua belum merasakan apa yang aku alami sekarang. Kalian tidak akan pernah tahu beban hidup apa yang aku alami. Kalian tidak akan pernah bisa membayangkan apa yang terjadi dalam hidupku. Sekarang, hina saya lagi, teman-teman. Semuanya hina saya.
0: Kayla, maafkan ibu, nak. Maafkanlah juga teman-temanmu. Mereka tidak tahu apa yang kamu alami. Ibu salah, nak. Ibu benar-benar tidak tahu apa yang kamu alami. Maafkan ibu, Kayla.
4: Bu, kalau bukan karena ibu saya yang menyuruh saya sekolah tinggi, saya tidak akan sekolah. Keluarga kami ini miskin, Bu. Dan sekolah tinggi bukan cita-cita saya. Saya orang yang tidak punya apa-apa. Apalagi sekarang, ibu saya sudah tidak ada. Ibu saya sudah pergi meninggalkan saya sendiri, Bu.
0: Kayla, maukah kamu memaafkan ibu, nak? Sungguh, ibu tahu bagaimana beratnya kehilangan orang tua sebagai sandaran hidup. Maafkan ibu, Kayla.
4: Kayla, maafkan kami karena telah membuli kamu. Kami telah salah prasangka. Maaf, Kayla.
0: Kayla, percayalah, nak. Seberat apapun hidupmu, kamu masih punya Allah yang mengasihimu. Dan ibu juga teman-temanmu percaya, kamu pasti akan menjadi orang yang sukses. Karena kamu anak yang berbakti. Kamu cahaya di balik awan kelabu. Ibumu pasti bangga padamu, Nak. Dan sekarang, ia pasti tersenyum di surga.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: masih mendengarkan RRI Bintuhan 98,8 MHz.
1: Anda masih mendengarkan RRI.

Pukul 17 lebih 1 menit waktu Indonesia Barat, pendengar, kita tuntaskan gelaran laga lagu pop Indonesia ataupun pop populer di Lintas Bintuan Petang kali ini. Selanjutnya pendengar, dari pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami akan sajikan beberapa lagu daerah Provinsi Bengkulu untuk menemani ruang dengar Anda hingga nanti tuntas kebersamaan saya menemani ruang dengar Anda tepat pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana pendengar, pastikan Anda akan terus dan tetap setia bersama kami pada frekuensi FM 98,8 MHz.

Dengan Wakil Bupati Kaur, Abdul Hamid meminta masyarakat Kabupaten Kaur, khususnya warga desa yang menjadi lokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih untuk mendukung penuh proses pembangunan program tersebut. Dukungan masyarakat dinilai penting agar pembangunan dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi masyarakat setempat. Hal tersebut pendengar diungkapkan Wakil Bupati Kaur saat rapat koordinasi dengan dinas teknis membahas dan mencarikan solusi berbagai kendala di titik lokasi yang akan dibangun KNMP. Kegiatan tersebut dilaksanakan di ruang kerja Wakil Bupati Kaur. Menurut Abdul Hamid, kehadiran Kampung Nelayan Merah Putih diharapkan menjadi salah satu upaya untuk mendorong peningkatan perekonomian masyarakat pesisir. Berbagai fasilitas yang dibangun nantinya diharapkan dapat mendukung aktivitas nelayan sekaligus membuka peluang usaha baru bagi masyarakat. Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih bukan hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, pendengar, tetapi juga diharapkan mampu memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Karena itu, masyarakat diminta ikut menjaga dan memanfaatkan berbagai fasilitas yang nantinya tersedia secara optimal. Informasi ini, pendengar, masih kami kutip dari situs kami di rri.co.id.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, Nduk.
2: Maaf, saya ndak bisa.
1: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
2: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin?

0: Yakin sama informasi yang kamu dapat?
1: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
0: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
1: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti Taura, bukan playing victim.
0: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
1: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
3: Hei, Dalalan, cepat sini bantu aku angin lemari nih.
1: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
8: Woi, Ci, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
7: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
8: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
7: Joni, itu namanya motor bodong, motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
9: Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
8: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
10: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
11: Aduh, hoax tuh.
10: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
11: Itu juga hoax kali.
10: Lu bacanya apaan sih?
11: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

kasih untuk semua pendengar RRI Bintuhan yang masih tetap setia bersama kami pada frekuensi FM 98,8 MHz. Selamat petang dan selamat beristirahat pastinya ya untuk pendengar RRI Bintuhan yang sudah melantangkan, yang sudah meluruskan pinggangnya karena seharian ini habis bekerja gitu ya. Habis cukur-cukur bumi, habis membersihkan kebunnya, ataupun yang sudah mulai bercocok tanam kembali karena sudah ada sedikit air sehingga bisa untuk ya minimal untuk menyemprot lah ya istilahnya, kok menyemprot ya membasmi rumput-rumput liar gitu teman-teman ya, karena udah ada air nih ya, rumput-rumput yang udah tumbuh itu harus dibasmi dulu. Nah itu semuanya membutuhkan energi, membutuhkan tenaga pastinya ya. Kami ucapkan selamat petang, selamat beristirahat, dan RRI Bintuhan masih terus menemani ruang dengar Anda dengan beberapa lagu daerah provinsi Bengkulu di sore hari ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pukul 17.45 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami informasikan untuk Anda azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Kaur ataupun wilayah yang satu waktu dengan Kabupaten Kaur. Pendengar, hari ini berkumandang pukul 18.02 menit waktu Indonesia Barat. Sekali lagi kami informasikan azan maghrib berkumandang pukul 18.02 menit waktu Indonesia Barat.

pendengar, kami tuntaskan lagu-lagu daerah menemani Anda untuk sore ini, edisi hari Sabtu 10 Oktober 2026. Senang sekali saya Bobby Mawardi menemani Anda di Lintas Mintuhan Malam hingga tengah malam nanti dengan berbagai rangkaian acara. Dan pendengar, mengawali kebersamaan kita di Lintas Mintuhan Malam untuk edisi malam minggu jelang azan maghrib yang hari ini jadwalnya pukul 18 lebih 2 menit ya, azan maghrib untuk wilayah Kaur dan daerah yang sewaktu, menemani Anda menuntaskan berbagai aktivitas sembari bersih-bersih atau menyiapkan diri untuk menunaikan ibadah maghrib. Kami ajak Anda menyimak lagu-lagu nuansa Islami.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

cerah jiwa. Tafakur diri, karya Profesor Buya Hamka. Jika kita memelihara kebencian atau dendam, maka seluruh waktu dan pikiran yang kita miliki akan habis begitu saja, dan kita tidak akan pernah menjadi orang yang produktif. Kekurangan orang lain adalah ladang pahala bagi kita untuk memaafkannya, mendoakannya, memperbaikinya, dan menjaga aibnya. Bukan gelar, bukan jabatan, bukan kekayaan yang menjadikan orang menjadi mulia. Jika kualitas pribadi kita buruk, semua itu hanyalah topeng tanpa wajah. Ciri seorang pemimpin itu baik akan tampak dari kematangan pribadi, buah karya, serta integrasi antara kata dan perbuatannya. Jika kita belum bisa membagikan harta atau membagikan kekayaan, maka bagikanlah contoh kebaikan, karena hal itu akan menjadi sebuah tauladan. Jangan pernah menyuruh orang lain untuk berbuat baik sebelum menyuruh diri sendiri. Awali segala sesuatunya untuk kebaikan dari diri kita sendiri. Pastikan kita sudah melakukan yang terbaik dan beramal hari ini, baik dengan materi, dengan ilmu, dengan tenaga, atau minimal dengan senyuman yang tulus. Para pembohong akan dipercaya oleh kebohongannya sendiri. Orang yang jujur akan menikmati kemerdekaan dalam hidupnya. Bila memiliki banyak harta, maka kitalah yang akan menjaga harta. Namun jika kita memiliki banyak ilmu, maka ilmulah yang akan menjaga kita. Bila hati kita bersih, tidak ada waktu untuk berpikir licik, curang, atau dengki sekalipun terhadap orang lain. Bekerja keraslah bagian dari fisik, bekerja cerdas merupakan bagian dari otak. Sedangkan bekerja ikhlas adalah bagian dari hati. Jadikanlah setiap kritik, bahkan penghinaan yang kita terima sebagai jalan untuk memperbaiki diri. Kita tidak pernah tahu kapan kematian akan menjemput kita, tapi yang kita tahu adalah kematian itu pasti datang. Dan seberapa banyak bekal pengetahuan Al-Quran dan Al-Hadis yang kita miliki untuk menghadapi kematian.

cerah jiwa. Ikhlas, sesuatu yang sulit namun harus kita lakukan di dalam kehidupan dan penghidupan di dunia ini adalah ikhlas. Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tidak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesali amal dan tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuatmu urung bertanding. Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbaik prasangka, kamu tetap berjalan tanpa berpaling muka. Ikhlas itu ketika sepi dan ramai, sedikit atau banyak, menang atau kalah, kau tetap pada jalan lurus dan terus melangkah. Ikhlas itu ketika kau lebih mempertanyakan apa amalmu dibanding apa posisimu, apa peranmu dibanding kedudukanmu, apa tugasmu dibanding apa jabatanmu. Ikhlas itu ketika ketersinggungan pribadi tak membuatmu keluar dari barisan dan merusak tatanan. Ikhlas itu ketika posisimu di atas tak membuatmu jumawa, dan ketika posisimu di bawah tak membuatmu enggan bekerja. Ikhlas itu ketika khilaf mendorongmu minta maaf, ketika salah mendorongmu berbenah, ketika tertinggal mendorongmu mempercepat kecepatan. Ikhlas itu ketika kebodohan orang lain terhadapmu tidak kau balas dengan kebodohanmu terhadapnya. Ketika kezalimannya terhadapmu tidak kau balas dengan kezaliman juga terhadapnya. Ikhlas itu ketika kau bisa menghadapi wajah marah dengan senyum ramah. Kau hadapi kata kasar dengan jiwa besar. Dan ketika kau hadapi dusta dengan menjelaskan fakta dan data. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan mereka tidak diperintah kecuali agar beribadah kepada Allah dengan ikhlas dalam menjalankan agama yang lurus, dan mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itu agama

pencerah jiwa. Sepanjang waktu, laki-laki renta itu hanya menunggu sesuatu yang tak pasti. Yang pasti hanyalah kematian. Rumah besar tak mampu lagi menyenangkan hatinya. Anak sukses tak mampu lagi menyejukkan rumah mewah yang ber-AC. Cucu-cucu yang hanya seperti orang asing bila datang. Aset-aset produktif yang terus menghasilkan entah untuk siapa. Kira-kira jika malaikat datang menjemput, akan seperti apakah kematiannya nanti? Siapa yang akan memandikan? Di mana akan dikuburkan? Sempatkah anak kesayangan menjadi kebanggaannya datang mengurus jenazah dan menguburkan? Apa amal yang akan dibawa ke akhirat nanti? Rumah akan tinggal, aset-aset juga akan ditinggal. Anak-anak entah apakah akan ingat berdoa untuk kita atau tidak. Sedang beribadahkah mereka sendiri saja belum tentu dikerjakan. Apalagi jika anak tak sempat dididik sesuai tuntunan agama. Ilmu agama hanya sebagai sisipan saja. Kalaulah sempat menyumbang yang cukup berarti di tempat ibadah, rumah yatim, panti asuhan, atau ke tempat-tempat di jalan Allah yang lainnya. Kalaulah sempat dahulu membeli sayur, lalu melebihkan uang pada nenek tua yang selalu datang. Kalaulah sempat memberi sandal untuk disumbangkan ke tempat ibadah agar dipakai oleh orang yang memerlukan. Kalaulah sempat dulu belikan buah buat tetangga, kenalan, kerabat, atau handal taulan. Kalaulah kita tidak kikir kepada sesama, mungkin itu semua akan menjadi amal penolongnya. Kalaulah dulu anak disiapkan menjadi orang yang soleh dan ilmu agamanya lebih diutamakan. Ibadah sedekahnya dibimbing atau diajarkan dan diperhatikan, maka mungkin senantiasa akan terbangun malam, meneteskan air mata, mendoakan orang tuanya. Kalaulah dulu sempat membagi ilmu dengan ikhlas pada orang sehingga bermanfaat bagi

Pendengar, kami tuntaskan lagu-lagu nuansa islami menemani Anda ba'da azan maghrib. Dan tanda waktu di studio sudah membawa kita pada pukul 18:56 waktu Indonesia Barat. 4 menit jelang kita bergabung ke Pro 3 mengikuti Warta Berita. Kami hadirkan musik pop Indonesia menemani Anda. Dan jangan lewatkan rangkaian acara yang akan hadir menemani Anda hingga tengah malam nanti. Di antaranya nanti ada karaoke udara ya, pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya di sini tegaskan komitmen pemerintah Republik Indonesia untuk menghormati dan mengamankan semua investasi dari manapun yang ditanamkan di bumi Indonesia.
2: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional, sehingga sekarang lebih tertib.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinannya untuk menjaga nama Indonesia di mata para mitra dan investor. Kementerian Keuangan menilai pelaksanaan anggaran program makan bergizi gratis sudah semakin membaik. Tiongkok dan Uni Eropa bersepakat untuk menjaga stabilitas hubungan perdagangan dan ekonomi bilateral. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 10 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinannya untuk menjaga nama baik di nama Indonesia di mata para mitra dan investor. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
1: Saudara-saudara sekalian, apa yang telah dihasilkan dalam beberapa tahun ini sungguh sesuatu yang patut kita banggakan.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan bahwa perkembangan bangsa Indonesia tidak terlepas dari peranan para investor, baik dari dalam maupun luar negeri, yang menaruh kepercayaan besar dalam berinvestasi di Indonesia. Hal ini diungkapkan kepala negara saat meresmikan peluncuran perdana ekspor baterai kendaraan listrik dan 11 proyek hilirisasi di kawasan WDB Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara pada Kamis 8 Oktober kemarin. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menyebut bahwa kepercayaan para investor yang mau menanamkan sahamnya di Indonesia ini harus dijaga sebagai upaya menjaga hubungan baik kemitraan Indonesia. Kepala negara bahkan menilai komitmen menjaga hubungan baik kemitraan dengan para investor asing maupun dalam negeri ini adalah sebagai bentuk menjaga kehormatan bangsa Indonesia.
1: Saya di sini tegaskan komitmen pemerintah Republik Indonesia untuk menghormati dan mengamankan semua investasi dari manapun yang ditanamkan di bumi Indonesia. Kita berkomitmen untuk menjaga kemitraan kita dengan sebaik-baiknya. Adalah masalah kehormatan bagi bangsa Indonesia untuk menjaga mitra-mitra kita.
3: Bahkan lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menuturkan dalam menjaga hubungan baik kemitraan dengan para investor ini juga harus diliputi dengan rasa kekeluargaan. Sebab Presiden Prabowo mengatakan para investor yang menanamkan investasinya di Indonesia ini tidak hanya terkait urusan bisnis semata, namun juga para investor ini kerap membantu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah yang menjadi perhatian dalam pengembangan investasinya.
1: Mereka yang percaya sama Indonesia, mereka yang berani bekerja sama di wilayah baru sama Indonesia, kita anggap saudara kita, adalah tradisi bangsa Indonesia, adalah adat bangsa kita. Saya kira di setiap suku, mereka yang datang, mereka yang bekerja sama kita, mereka yang membantu kita, kita angkat sebagai saudara kita. Dan kita menjaga mereka sebagaimana kita menjaga keluarga kita sendiri.
3: Untuk itu, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasinya kepada seluruh investor yang mau menanamkan investasinya di Indonesia, khususnya dalam pengelolaan kekayaan sumber daya alam. Dengan kolaborasi yang harmonis antara pemerintah dan para investor ini, dikatakan Presiden Prabowo dapat mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Memberi kepercayaan kepada kita untuk bersama-sama dengan kita membangun suatu kesejahteraan bersama, untuk menciptakan suatu kemakmuran bersama.
0: Kementerian Keuangan menilai pelaksanaan anggaran program makan bergizi gratis sudah semakin membaik, sehingga pagu anggaran untuk Badan Gizi Nasional dapat diefisienkan hingga Rp38 triliun. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional sehingga sekarang lebih.
4: Kementerian Keuangan mengapresiasi perbaikan yang telah dilakukan Badan Gizi Nasional atau BGN dalam melaksanakan program makan bergizi gratis MBG sehingga programnya lebih tepat sasaran. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG juga sudah semakin selektif melalui sertifikasi. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers APBN kita di Kementerian Keuangan pada Jumat 9 Oktober 2026. Menteri Keuangan Suhasil mendorong Badan Gizi Nasional untuk terus melakukan perbaikan karena akan berpengaruh pada alokasi anggarannya.
2: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional sehingga sekarang lebih tertib, dan saya memahami bahwa teman-teman di BGN terus mencari upaya perbaikan terus. Ini bagus, sehingga nanti anggarannya ngikut, anggarannya itu menyesuaikan berapa yang nanti diperlukan, kita akan sediakan.
4: Pada kesempatan yang sama, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Sudarto mengatakan, hingga September 2026, Kementerian Keuangan telah melakukan efisiensi di Badan Gizi Nasional yang nilainya mencapai Rp38 triliun dari pagu anggaran BGN sebesar Rp268 triliun. Namun Sudarto menegaskan, Kementerian Keuangan fokusnya tidak hanya pada masalah efisiensi, tetapi juga bagaimana program MBG dapat mencapai target seperti yang diharapkan.
5: Pada awal tahun DIPA, pagu anggaran dari BGN itu adalah Rp268 triliun. Saat ini pagu efektifnya menjadi Rp229 triliun. Artinya sudah sekitar 38 triliun sudah terjadi efisiensi. Kita sangat-sangat mendukung langkah-langkah perbaikan yang dilakukan terus oleh BGN. Fokusnya tentunya tidak sekedar efisiensi, tapi lebih ke arah bagaimana program pemerintah yang sangat baik tersebut bisa mencapai target dan outcome yang diharap.
4: Berdasarkan data Kementerian Keuangan hingga 30 September 2026, anggaran MBG yang sudah terrealisasi mencapai Rp153,2 triliun dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 57 juta penerima. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Palangkaraya memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan akibat kondisi kabut asap semakin pekat. Laporan selengkapnya bersama dengan Edi Suroso.
6: Nah jadi begini, kita lihat juga suasana sampai saat ini kan kabut asap tetap ya, masih pekat.
7: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan Karhutla serta kekeringan hingga 9 November 2026. Keputusan ini diambil guna memperkuat penanganan bencana melalui evaluasi berkala dan koordinasi lintas sektor. Hal ini disampaikan Wali Kota Palangkaraya Farid Nafarin melalui Wakil Wali Kota Ahmad Jaini. Saat ini kondisi kabut asap di Palangkaraya masih pekat dan berisiko terhadap kesehatan masyarakat.
6: Kebakaran tidak hanya terjadi di Palangkaraya, ya. Di luar Palangkaraya juga terjadi kebakaran. Nah saat ini memang kita tergantung dengan kondisi cuaca termasuk angin, begitu ya. Anginnya juga mempengaruhi asap kita. Nah jadi begini, kita lihat juga suasana sampai saat ini kan kabut asap tetap ya, masih pekat, ya, pekat sekali, tetapi hasil patroli kita di lapangan dengan berbagai pihak, yakni Polri, Lerawan, kebakaran kemarin, bahan bakaran yang masih tersisa karena gambut ya otomatis asap gitu ya.
7: Perpanjangan masa tanggap darurat ini merupakan langkah strategis untuk memantau perkembangan situasi harian, sekaligus memastikan kesiapsiagaan seluruh unsur yang terlibat. Karena penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan aktif dari berbagai elemen. Sinergi yang kuat mutlak diperlukan agar langkah di lapangan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi terkini. Sementara itu, dalam rangka pemadaman titik api, Polda Kalimantan Tengah terus melakukan berbagai upaya, termasuk mengoptimalkan cairan ash fire, bahan dari serbuk tepung dicampur air. Hal ini terbukti efektif memadamkan api di lahan gambut. Hal ini disampaikan Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah Budi Rahmat.
8: Menerapkan cairan expire dalam rangka mengoptimalkan proses pemadaman karhutlah. Jadi cairan ini dinilai lebih efektif, efisien. Ya. Efektifnya bisa memadamkan api lebih optimal, kemudian menggunakan efisien, menggunakan air yang lebih hemat, lebih sedikit. Di musim kemarau saat ini, khususnya wilayah Palangkaraya, memang kendalanya untuk air.
7: Ia mengatakan saat ini Kapolda Kalteng, Irjen Polisi Iwan Kurniawan, turun langsung memantau penanganan kebakaran hutan di kawasan Jalan Cirikriwut, kilometer 39. Karena pengecekan lapangan ini dilakukan guna memastikan penanganan dan pemadaman titik api di kawasan rawan karhutla berjalan secara maksimal serta efektif di lapangan. Langkah ini diambil mengingat jalur Trans Kalimantan merupakan akses vital masyarakat yang rawan terdampak asap dan paparan kebakaran. Edi Suroso melaporkan.
0: Upaya pencegahan stunting di Kabupaten Kediri, Jawa Timur terus diperkuat, yang salah satu langkah konkretnya dikirakan oleh Puskesmas Badas melalui inovasi gerdu penting. Anu Kusuma menyampaikan laporannya.
9: Pencegahan stunting di Kabupaten Kediri diperkuat melalui gerakan terpadu penanganan stunting atau gerdu penting yang dilaksanakan oleh Puskesmas Badas. Upaya ini dilakukan melalui intervensi gizi bagi balita serta pengoptimalan pemantauan kesehatan ibu hamil sebagai bagian dari pencegahan gangguan pertumbuhan sejak dini. Penanggung jawab klaster 2 Puskesmas Badas, Dr. Farid Edir Hardian, menjelaskan bahwa penanganan stunting perlu dilakukan secara berkesinambungan sejak masa kehamilan hingga anak memasuki usia balita. Kondisi kesehatan dan juga kecukupan gizi ibu hamil menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan, termasuk penanganan anemia dan juga kekurangan energi kronis.
10: Kedepannya itu kan kita tata laksana balita stunting kan dari ibunya ya, dari ibunya. Jadi kalau ibunya ada kendala-kendala seperti ibu hamil yang anemia, ibu hamil yang kurang energi kronis, itu kita tata laksana dulu. Nah nanti pada balitanya ada lagi, kalau misalnya sudah terlanjur jadi anaknya stunting, ya itu melalui inovasi gerdu penting. Jadi angka stunting per Agustus kemarin 7,2% ya. Bulan September sudah ada, tapi ada beberapa sedikit kenaikan, tapi nggak terlalu banyak. Dengan adanya gerdu penting itu, alhamdulillah ada penurunan ya, ada penurunan angka stunting di wilayah Kecamatan Badas ini.
9: Sementara itu, Kader Penyuluh Kesehatan Desa Canggu, Sukatiawani Hayati, menjelaskan bahwa pencegahan stunting ini juga perlu memperhatikan periode 1000 hari pertama kehidupan, mulai dari masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun.
11: Kita menghimbau kepada masyarakat, khususnya untuk ibu hamil ya, harus mengkonsumsi dengan gizi seimbang. Ya. Kita juga mengadakan penyuluhan mas, penyuluhan ke posyandu-posyandu. Terus ada juga untuk kelas ibu hamil di Desa Canggu, dilakukan 1 bulan sekali. Imbauan kita untuk masyarakat mungkin ya kedepannya bisa lebih baik, bisa kita bisa kerjasama, bisa mengatasi stunting paling enggak ya lebih menurun untuk Desa Canggu ya, untuk stuntingnya, wastingnya.
9: Melalui gerdu penting ini, Puskesmas Badas berupaya untuk memperkuat kolaborasi tenaga kesehatan, kader, dan juga keluarga dalam pencegahan stunting di Kabupaten Kediri. Pemantauan gizi ibu hamil dan juga pertumbuhan balita secara berkala diharapkan dapat membantu mendeteksi risiko lebih dini sehingga intervensi dapat diberikan secara tepat dan juga berkelanjutan. Anu Kusuma melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kereta Api Indonesia atau KAI mematangkan rencana pengembangan stasiun Tugu dan Lempuyangan, Yogyakarta, menjadi stasiun intermoda yang terintegrasi. Laporan selengkapnya bersama dengan Dian Parwanto.
12: Kita harus mengkampanyekan integrasi antar moda, pengembangan transportasi publik yang lebih nyaman, dan kita juga mendukung adanya pengembangan-pengembangan seperti di
13: PT Kereta Api Indonesia Persero terus mematangkan rencana pengembangan stasiun Yogyakarta dan stasiun Lempuyangan sebagai stasiun intermoda masa depan. Langkah ini diambil guna merespon lonjakan mobilitas masyarakat serta mendukung integrasi transportasi publik secara berkelanjutan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Vice President Corporate Communication PT KAI Anne Purba menyampaikan bahwa peningkatan volume pengguna jasa kereta api di wilayah Daop 6 Yogyakarta terus menunjukkan tren positif. Tercatat kinerja hingga September kemarin mengalami peningkatan lebih dari 11% atau hampir 12 juta penumpang. Ana menjelaskan, arah pengembangan stasiun-stasiun ini, baik stasiun Lempuyangan maupun stasiun Yogyakarta, mencakup 4 fokus utama, yakni perbaikan akses, integrasi antar moda, peningkatan kualitas layanan stasiun, hingga penataan kawasan berbasis transit-oriented development atau TOD.
12: Kita utamakan akses dulu, karena kita mobilisasinya tadi targetnya 15 juta pelanggan. Ini harus ada aksesnya kan? Safety itu akses harus nomor 1 gitu ya. Kemudian ada integrasi antar moda supaya mengurangi kemacetan di Jogja. Pengembangan stasiun Lempuyangan dan juga Jogja itu adalah terkait dengan integrasi antar moda ya. Jadi itu harus ada ya. Kemudian untuk pelayanan stasiun, jalur masuk, jalur keluar, area parkir, kemudian ada area-area layanan, layanan untuk komersil dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah penataan kawasan. Jadi KAI nggak sendiri.
13: Sementara itu, manajer humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih, menekankan pengembangan khususnya stasiun Lempuyangan tetap memperhatikan aspek pelestarian sejarah.
12: Jadi stasiun Lempuyangan itu untuk saat ini pengembangan tahap pertama. Pengembangan tahap pertama itu kita fokus untuk membangun jalan raya baru khusus untuk akses masyarakat umum yang tidak perlu mengakses ke stasiun. Jadi jalan existing yang ada saat ini nantinya akan hanya untuk pelayanan naik turun penumpang yang ingin mengakses ke stasiun saja. Untuk masyarakat umum saat ini sedang kita bangun. Nah, karena memang kapasitas stasiun Lempuyangan itu sekarang kan sangat terbatas. Sementara proyeksi sampai 2029 kita mungkin akan mengangkut 15 juta penumpang nantinya. Makanya kita butuh ruang yang lebih untuk bisa menampung semua kebutuhan itu.
13: Melalui langkah transformasi ini, PT KAI berharap stasiun Yogyakarta dan stasiun Lempuyangan tidak hanya menjadi pusat layanan transportasi kereta api yang andal, melainkan juga bertransformasi menjadi simpul transportasi terpadu yang terhubung langsung dengan berbagai kawasan wisata, bisnis, dan moda transportasi publik lainnya di Yogyakarta. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya karya-karya ulama Nusantara yang tertimbun, rusak, dan belum terkelola dengan baik. Faiz Putra menyampaikan laporannya.
14: Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya karya-karya ulama Nusantara atau turats yang tertimbun, rusak, dan belum terkelola dengan baik. Hal tersebut disampaikan Gubernur Khofifa saat menghadiri acara launching program studi Magister Kajian Turats dan Beasiswa Gubernur Jawa Timur di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Sabtu 10 Oktober 2026. Sebagai langkah penyelamatan, Pemprov Jatim berupaya melakukan inventarisasi dan digitalisasi naskah-naskah kuno langsung dari sejumlah pesantren. Sempat menemui keraguan dari pihak pesantren yang khawatir naskahnya rusak atau dibawa keluar, Gubernur Khofifa memastikan bahwa naskah tersebut tetap berada di pesantren asalnya, sementara tim ahli melakukan proses digitalisasi.
15: Saya menyampaikan bahwa naskah itu akan tetap di masing-masing pesantren di tempat yang sama, tim akan mendigitalkan dan seterusnya, sampailah kemudian ada 400 turos, 200 sudah didigitalkan, ada 2 istisar, 2 kitab, dan itu bahkan saya pernah menyerahkan langsung kepada Grand Syekh Al-Azhar.
14: Sementara PLT Direktur Pascasarjana UINSA Profesor Haji Masdar Hilmi mengungkapkan apresiasi kepada Gubernur Khofifa dan Pemprov Jatim atas upaya pelestarian turats di pondok pesantren hingga dapat diwujudkan menjadi program studi di UINSA.
16: Ini hadir karena perhatian, keprihatinan seorang pimpinan, seorang kepala daerah, seorang gubernur. Begitu pedulinya beliau dengan dunia keilmuan di perguruan tinggi, dengan pelestarian turos di pondok pesantren, akhirnya beliau mencetus, menggagas prodi ini agar dimunculkan di kampus kita.
14: Beragam bidang keilmuan yang terkandung dalam turas karya ulama Indonesia, mulai dari geopolitik, geostrategi, hingga astronomi, menunjukkan betapa luar biasanya nasab dan sanad keilmuan para ulama Nusantara. Harapannya melalui launching program studi tersebut, mampu meningkatkan kualitas keilmuan dan memberikan kontribusi di bidang terkait bagi Indonesia. Faiz Putra melaporkan.
0: Kita Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Tiongkok dan Uni Eropa bersepakat untuk menjaga stabilitas hubungan perdagangan dan ekonomi bilateral. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kesepakatan Tiongkok dan Uni Eropa tersebut juga diharapkan membuat stabilitas ekonomi menjadi lebih berimbang sambil menjadwalkan pertemuan lanjutan untuk mekanisme konsultasi perdagangan dan investasi pada Maret 2027 mendatang. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Saat ini sedang berlangsung laga eksibisi legenda Manchester United dan Arsenal bertajuk Champions Impact in Jakarta di Revolary Returns yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
17: Baik, terima kasih dan terima kasih. Saat ini kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Dari tempat kami melaporkan di tribun media yang berada di sisi kanan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, masih berlangsung atau tengah berlangsung laga yang mempertemukan para legenda dari dua tim raksasa Liga Inggris, yaitu tim dari North London yang terdiri dari para legenda dari tim-tim para legenda dari Arsenal, sementara dari tim United Legends terdiri dari para pemain ataupun pensiunan dari tim Manchester United, di mana skor saat ini imbang 1-1, di mana beberapa saat yang lalu, tepatnya menit ke-20, baru saja gol diciptakan atau dibuat oleh Emmanuel Adebayor, ini dari tim United Legend, North London Legend, yang menyeimbangkan gol yang sebelumnya diciptakan atau yang dibuat sebelumnya oleh Manchester United ataupun United Legend, yaitu oleh Ashley Young yang membukukan gol pertama tadi di menit ke-15. Dan saat ini gol ataupun skor masih 1-1. Dan pada pertandingan malam hari ini yang dijalankan ataupun pada ajang Champions Impact in Jakarta, the rivalry comeback between North London Legends versus United Legends ini juga dihadiri tentunya oleh masyarakat atau para supporter yang sudah lama menantikan kehadiran dari tim-tim ataupun para legenda yang sudah lama tidak menyambangi Indonesia, di mana tentunya ini dinantikan oleh mereka yang memang mencintai kedua klub tersebut dan sudah lama menanti hadirnya para legenda.

atau sisi selatan. Sementara untuk sisi utara ini sudah ada terbentang salah satu spanduk raksasa bertuliskan Arsenal Indonesia. Namun memang tidak terlalu terisi penuh. Sementara itu juga terpantau tidak jauh dari tempat media ataupun tribun media. Di sisi kategori tiket satu ini ada Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka beserta keluarganya yang juga ikut hadir untuk nonton. Dan ini cukup unik karena beliau nonton berbaur bersama dengan masyarakat di kategori untuk tiket kategori satu, sementara biasanya tamu-tamu VIP seperti ini harusnya hadir di Royal Box ataupun di tribun VIP di Royal Box. Namun nampaknya pada malam hari ini beliau memilih untuk berbaur dengan kalangan masyarakat biasa di kategori tiket kategori satu. Dan sampai saat ini di menit ke 24 sudah memasuki menit ke 24, tapi skor masih 1-1 antara North London Legend kontra United Legend. Mungkin sementara pendengar sudah ingin sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Mirakulu 2023 RRI tersebut dari Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Mobile Application RRI Digital.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
2: Ada kembali bersama kami di Lintas Bintuhan malam. Selepas tadi kita dengarkan Warta Berita Pro 3 pukul 19. Dan musik dan informasi kami hadirkan menemani Anda di Lintas Bintuhan malam hingga pukul 21 ya. Jangan lewatkan, nanti pada pukul 21 akan hadir Karaoke Udara untuk edisi malam minggu 10 Oktober.

0: Juni, Juli, Agustus, September. Gagal lagi daftar kuliah tahun ini. Akhirnya cuma bisa duduk dan nunggu. Dan ternyata pendaftarannya udah ditutup. Berarti harus nunggu tahun depan lagi nih.
1: Eits, siapa bilang harus nunggu tahun depan? Universitas Terbuka Bengkulu, pendaftaran mahasiswa baru dibuka 2 kali setahun. Gagal daftar bulan Juli, bulan Oktober, kamu sudah bisa daftar dan mulai kuliah. Kalau yang lain buka 1 kali setahun, Universitas Terbuka Bengkulu buka 2 kali setahun. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Terbuka Bengkulu kembali dibuka. Jalur umum atau non-RPL 5 Oktober 2026 sampai 6 Januari 2027. Jalur RPL atau alih kredit 5 Oktober sampai 8 Desember 2026. Semua bisa kuliah di kampus negeri. Fleksibel, biaya terjangkau, akreditasi A. Dan yang paling penting, kamu gak harus nunggu tahun depan untuk mulai kuliah. Daftar sekarang, kuliah sekarang. Melalui admisi, stripsia, .ut.ac.id. Universitas Terbuka Bengkulu. Jangan menunggu, saatnya kuliah.
2: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

Ternyata Patah Hati bukan episode menarik.

98,8 FM RRI Bintuhan. Dan baru saja kita simak di sepertiga malam ya, dari Kubus Saka 2021. Dan pendengar, tanda waktu di studio sudah pukul kita pada pukul 19.48 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, di musim pancaroba atau musim peralihan ini tidak hanya kesehatan yang harus dijaga, tapi kewaspadaan dalam berlalu lintas juga harus tetap diperhatikan ya. Karena kalau lagi awal musim penghujan biasanya mulai terdapat tempat-tempat yang rawan longsor ya, terutama di jalan lintas Sumatera yang banyak terdapat tebing-tebing. Kalau di Kaur tuh ada daerah Seranjangan, ada daerah aliran sungai Kinal, Padang Guci, dan luas gitu ya, berpotensi untuk terjadi longsor ya, dan banyak juga titik-titik lain seperti yang terjadi di Kabupaten Bengkulu Selatan beberapa hari yang lalu. Bencana alam tanah longsor juga terjadi di Jalan Tebing Air Mana, Kecamatan Mana, Kabupaten Bengkulu Selatan, yang terjadi Rabu 7 Oktober 2026. Dan longsor ini dipicu kondisi cuaca ekstrim yang terjadi di wilayah Bengkulu Selatan, khususnya Kecamatan Mana dan sekitarnya. Kepala BPBD Bengkulu Selatan Nasar Dian menjelaskan longsor terjadi akibat adanya pergeseran pada struktur tanah sejak pagi hari ya. Kondisi tersebut menyebabkan struktur lempengan tanah berwarna kuning dari ketinggian sekitar 15 meter tergerus dan longsor ke badan jalan. Dan material yang terbawa longsor berupa tanah, akar pohon, serta bebatuan. Ini berdasarkan perkiraan bencana tersebut terjadi sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat dan sempat mengganggu akses pengguna jalan di sekitar kejadian. Ini dikatakan oleh Kepala BPBD Bengkulu Selatan Nasaruddin. Dan pendengar, menindaklanjuti laporan tersebut, tim reaksi cepat atau TRC BPBD Bengkulu Selatan langsung menuju lokasi untuk melakukan penanganan, dan petugas membawa sejumlah peralatan manual seperti skop, cangkul, dan pisau untuk mengevakuasi material longsoran yang masih memungkinkan didatangi secara manual. Proses evakuasi material longsor dipimpin langsung oleh Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Bengkulu Selatan bersama jajaran TRC BPBD. Dan dalam penanganan tersebut, tim juga berkoordinasi dengan pihak Balai Wilayah Sungai BWS untuk mempercepat proses pembersihan material longsor. Dan pendengar, untuk mengakses informasi aktual lainnya, Anda bisa terus mengunjungi atau membaca berita-berita lainnya di situs pemberitaan kami di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Juli, Agustus, September. Gagal lagi daftar kuliah tahun ini. Akhirnya cuma bisa duduk dan nunggu. Dan ternyata pendaftarannya udah ditutup. Berarti harus nunggu tahun depan lagi nih.
1: Eits, siapa bilang harus nunggu tahun depan? Universitas Terbuka Bengkulu, pendaftaran mahasiswa baru dibuka 2 kali setahun. Gagal daftar bulan Juli, bulan Oktober, kamu sudah bisa daftar dan mulai kuliah. Kalau yang lain buka 1 kali setahun, Universitas Terbuka Bengkulu buka 2 kali setahun. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Terbuka Bengkulu kembali dibuka. Jalur umum atau non-RPL 5 Oktober 2026 sampai 6 Januari 2027. Jalur RPL atau alih kredit 5 Oktober sampai 8 Desember 2026. Semua bisa kuliah di kampus negeri. Fleksibel, biaya terjangkau, akreditasi A. Dan yang paling penting, kamu gak harus nunggu tahun depan untuk mulai kuliah. Daftar sekarang, kuliah sekarang. Melalui admisi, stripsia, .ut.ac.id. Universitas Terbuka Bengkulu. Jangan menunggu, saatnya kuliah.
2: Terjadi ketika kita menempatkan Tuhan dalam hidup kita lebih daripada segala-galanya. Sampai di sini dulu kebersamaan kita malam ini. Saya Minggus Dila dan Rian Dila mengundurkan diri. Sampai kita bertemu sepekan mendatang. Tuhan memberkati. Shalom.
3: RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
4: Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: WhatsApp 0811-7307-079. Mobile Application RRI Digital.
4: 01.

0: Mas, kamu sudah cari-cari nama buat anak kita? Pokoknya namanya harus yang bagus ya, Mas. Karena nama itu kan bakal dipakai seumur hidup. Dan di dalam nama itu kan ada doa kita untuk anak kita nanti, Mas.
1: Iya, sayang. Nanti ya, kalau sudah pas momen mendekati hari lahir saja, Mas juga bingung. Lagian kan juga belum tahu nanti lahir perempuan atau laki-laki.
0: Iya sih, Mas. Pokoknya urusan cari nama aku serahin sama kamu ya, Mas Wahyu.
1: Iya.
0: Loh. Sese, gimana sih ini? Kalau tinggal di perumahan sederhana sekali sampai susah selonjoran gini, gimana mau nanam pohon? Tanam cabai aja nggak pernah berhasil.
1: Wis, ngomel-ngomelnya kumat.
0: Ini ngomel.
1: Makanya, kalau baca berita jangan judulnya aja langsung dikomen. Mm-hmm. Dasar netizen paling cantik sedunia. Mas sudah tahu kok berita itu. Yaudah, kita bagi tugas ya. Uh-huh. Kamu yang cari pohon apa yang nanti akan kita tanam. Mas yang siapin nama buat anak kita nanti.
0: Mas, boleh gak sih kalau nanti kita tanam 10 pohon?
1: Jangan banyak-banyak sayang. Kan nanti juga berbagi lahan dengan orang lain. Kan makin hari juga makin banyak kelahiran kan. Yang penting niat baik untuk bikin bumi lebih baik. Nanti kita juga jangan lupa mengenalkan tanaman itu ke anak kita, sayang. Kita ajak anak kita nanti untuk merawat pohon itu bersama-sama. Yaudah, sayang. Ya. Aku berangkat dulu ya.
0: Iya.
1: Kamu jangan lupa istirahat. Mm-mm. Vitamin sama obatnya juga jangan lupa diminum.
0: Iya, Mas.
1: Biar makin sehat kamu dan anak kita nanti. Assalamualaikum, sayangan.
0: Waalaikumsalam.

Halo, ya, selamat sore. Iya, saya Wahyu. Apa? Istri saya di rumah sakit. Baik, baik, saya segera ke sana.

0: Sus, gimana sus? Istri saya Analis Maya di kamar berapa sus? Ayo cepat sus. Aduh, gimana ini? Ayo cepat sus. Dok, gimana keadaan istri saya dok? Dia nggak apa-apa kan dok? Terus bagaimana keadaan calon anak saya dok?
1: Pak Wahyu tenang. Tenang dulu Pak Wahyu.
0: Dok, gimana saya bisa tenang dok? Istri saya itu cenderung tensi tinggi. Dan dia hamil juga bukan di usia yang muda dok.
1: Pak Wahyu, apa setelah pemeriksaan 2 minggu lalu Bu Ana rutin untuk meminum obatnya? Dan apakah Bu Ana juga menjaga pola makannya pak?
0: Dok, setiap hari saya bekerja, saya selalu mengingatkan istri saya untuk minum obatnya. Tapi saya juga tidak pernah mengecek apakah benar dia meminum obatnya atau tidak.
1: Baik Pak Wahyu, sepertinya Bu Ana tidak meminum obatnya yang saya resepkan kemarin. Pak Wahyu, dengan berat hati saya harus sampaikan ini.
0: Ya Pak.
1: Anak Pak Wahyu tidak bisa kami selamatkan Pak. Karena kondisi Bu Ana semakin mengkhawatirkan. Dan kami harus menyelamatkan nyawa istri bapak.
0: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dok, sabar, lakukan yang terbaik untuk istri saya, dok.
1: Iya, Pak Wahyu. Sabar, Pak Wahyu. Pak Wahyu berserah ya pada Tuhan. Semoga proses operasi berjalan lancar, Pak.
0: Iya, dok.

0: Mas, kayaknya 3 hari lagi pesanan pohon buat anak kita sudah nyampe. Mas Wahyu gimana? Udah dapat nama buat anak kita? Artinya apa mas nama anak kita?
1: Hah? Sayang, iya sayang. Nanti mas cari nama yang paling indah buat anak kita.
2: Tuhan, kenapa cobaan berat ini kami hadapi? Di saat kami menantikan buah hati yang sudah lama, kebahagiaan itu belum nyata juga. Namun telah hilang tanpa kami pernah menyentuhnya. Kini Ana pun tampak berbeda. Dia selalu larut dalam pikirannya

0: Mas, Mas Wahyu, Mas, hujannya deras sekali ya Mas ya, anginnya kenceng. Terus anak kita gimana ya Mas ya?
1: Ana, sudah Ana. Anak kita itu tidak ada lagi di dunia nyata. Ini hanya khayalanmu Ana. Ana, sudah jangan kamu siksa aku dengan kondisimu seperti ini. Kamu harus bisa terima An. Anak kita tidak ditakdirkan untuk bersama kita. Dan aku mohon nak, kamu bisa menerima semua keadaan ini.
0: Mas, Mas yang bilang kan, kalau pohon yang kita tanam, kita harus rawat seperti merawat anak kita. Apa aku salah, Mas? Kalau aku khawatir jika hujan deras seperti ini, aku takut pohon yang kita tanam nanti roboh, Mas. Rusak. Itu kan sama artinya kita gak bisa ngejaga amanah. Tolong, Mas. Tolong. Tolong, Mas, mengerti keadaanku ini, Mas.
1: Ana, yang sedih bukan hanya kamu saja, sayang. Aku juga. Aku paham, aku mengerti kesedihanmu. Tapi aku mohon, Nak, kita itu hidup di dunia nyata. Ana, kita sangat mencintai anak kita, meski dia tidak pernah hadir di antara kita. Ana, aku dan kamu memang sudah tak mampu menggambarkan betapa cinta kita terhadap calon anak kita itu. Ana, aku putuskan mulai besok kita harus melakukan hal untuk mengenang betapa cintanya kita kepada anak kita. Aku akan sering mengajak kamu untuk menanam pohon di lahan kosong yang kita temui, lahan gersang. Itu semua akan kita lakukan untuk menandai meski anak kita tidak hadir nyata di dunia ini, tapi kita merasa dia selalu ada di antara harapan pohon-pohon yang memberi manfaat untuk makhluk hidup lainnya. Kita jaga pohon-pohon itu demi masa depan, Ana.
0: Iya, Mas.

0: Demikian drama radio dengan judul Pohon Untuk Anakku, persembahan Teater Angkasa RRI Madiun. Ana diperankan oleh Nia Febma. Wahyu diperankan oleh Roni. Dokter diperankan oleh Teddy. Kita berpisah, jumpa lagi di lain kisah.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Agustus, September. Gagal lagi daftar kuliah tahun ini. Akhirnya cuma bisa duduk dan nunggu. Dan ternyata pendaftarannya udah ditutup. Berarti harus nunggu tahun depan lagi nih.
1: Eits, siapa bilang harus nunggu tahun depan? Universitas Terbuka Bengkulu, pendaftaran mahasiswa baru dibuka 2 kali setahun. Gagal daftar bulan Juli, bulan Oktober, kamu sudah bisa daftar dan mulai kuliah. Kalau yang lain buka 1 kali setahun, Universitas Terbuka Bengkulu buka 2 kali setahun. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Terbuka Bengkulu kembali dibuka. Jalur umum atau non-RPL 5 Oktober 2026 sampai 6 Januari 2027. Jalur RPL atau alih kredit 5 Oktober sampai 8 Desember 2026. Semua bisa kuliah di kampus negeri. Fleksibel, biaya terjangkau, akreditasi A. Dan yang paling penting, kamu gak harus nunggu tahun depan untuk mulai kuliah. Daftar sekarang, kuliah sekarang. Melalui admisi, stripsia, .ut.ac.id. Universitas Terbuka Bengkulu. Jangan menunggu, saatnya kuliah.
2: Ayah, besok kita liburan kemana ya?
3: Besok, liburannya bantuin ayah nanam pohon di pekarangan kita dulu ya.
2: Ya, kok gitu? Nggak seru ah.
4: Seru loh, Dek, nanam pohon itu. Selain bisa bikin lingkungan kita lebih asri, dan tentunya menyehatkan udara di sekitar kita.
2: Kalau gitu, Adek juga mau ikut nanam pohon.
3: Makanya, Dek, pohon itu banyak manfaatnya. Coba kamu bayangin. Kalau di sekitar kita nggak ada pohon, kan tanahnya bakal gersang. Malah, udaranya semakin panas. Nggak nutup kemungkinan, suatu hari nanti kita bisa terkena bencana kekeringan.
2: Kok bencana kekeringan?
4: Iya, kalau pohon-pohonnya sudah tidak ada, maka suhu udara di bumi ini akan naik. Nah, akibatnya bisa pemanasan global, sayang.
2: Ya udah deh, kalau gitu besok Adek bantu ayah sama bunda nanam pohon mangga, pohon jambu, pohon rambutan, pohon durian, semuanya.
3: Nah, ini baru anak ayah.
5: Pohon sangat bermanfaat bagi lingkungan kita. Selain mampu menjadikan udara lebih segar, pohon dapat juga menyerap karbon dioksida dan mampu mengurangi pemanasan global.
6: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia Bengkulu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

pagar hiu. Seperti namanya, makanan ini berbahan ikan hiu. Biasanya, masyarakat menggunakan hiu jenis punai ataupun hiu tanduk karena aroma dari ikan hiu jenis tersebut tidak terlalu amis dan kulitnya terbilang lembut ketimbang hiu jenis lainnya. Bagar hiu ini terbuat dari bahan daging ikan hiu, ketumbar bulat, pala, cengkeh, kayu manis, asam jawa, lengkuas, cabai, bawang putih dan merah, serta kelapa goreng yang berfungsi untuk mengentalkan masakan bagar hiu. Pada saat dibuat, ikan hiu dipotong sesuai selera, kemudian disiram jeruk nipis agar bau amisnya benar-benar hilang. Setelah itu, bawang merah dan putih ditumis sampai harum, lalu bumbu lainnya dan tambahkan sedikit air. Ketika mendidih, tambahkan asam, tunggu hingga masak dan siap dihidangkan.

98,8 FM RRI Bintuhan. 20 menit jelang kita beralih ke karaoke udara untuk malam ini ya, edisi malam minggu 10 Oktober 2026. Satu informasi ini mengenai imbauan dari Wakil Bupati Kaur Abdul Hamid SPDI yang meminta masyarakat Kabupaten Kaur khususnya warga desa yang menjadi lokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih untuk mendukung penuh proses pembangunan program tersebut. Dan dukungan masyarakat dinilai penting agar pembangunan dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi masyarakat setempat. Hal tersebut diungkapkannya pada saat rapat koordinasi dengan dinas teknis membahas dan mencarikan solusi bagaimana kendala di titik lokasi yang akan dibangun KNMP. Kegiatan tersebut dilaksanakan di ruang kerja Wakil Bupati Kaur Selasa 6 Oktober 2026. Dan pendengar, menurut Abdul Hamid, kehadiran Kampung Nelayan Merah Putih ini diharapkan menjadi salah satu upaya untuk mendorong peningkatan perekonomian masyarakat pesisir, dan sebagai fasilitas yang dibangun nantinya diharapkan dapat mendukung aktivitas nelayan sekaligus membuka peluang usaha bagi masyarakat. Wakil Bupati juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga proses pembangunan agar berjalan sesuai dengan rencana, dan partisipasi masyarakat mulai dari mendukung pelaksanaan pembangunan hingga menjaga fasilitas setelah selesai menjadi bagian penting dalam berkelanjutan program tersebut. Anda masih bersama kami di Lintas Bintuhan malam. Kita simak lagi ya lagu-lagu pop Indonesia dan informasi menemani Anda hingga pukul 21, dan jangan lewatkan nanti pada pukul 21 akan hadir karaoke udara untuk Anda yang ingin bergabung sama kami. Berkaraoke udara nanti bisa bergabung di 0739 61655. Silakan nanti tunjukkan ya untuk olah vokal Anda.

0: Aku mau ngomong sama kamu.
1: Mau ngapain lagi sih, Ruri? Udah gak ada yang perlu diomongin, aku harus kerja ya.
0: Naomi, aku tuh mau ngomongin tentang hubungan kita.
1: Hubungan apa lagi sih? Kamu tuh gak bisa terima fakta aja ya kalau misalnya kita tuh gak bisa bareng. Aku tuh emang gak pantas buat kamu.
0: Kamu kenapa sih? Bila harus jalani. Naomi! Cinta.

0: Aduh, ternyata capek juga ya. Bersihin rumput kebun ini, ternyata gak kelar-kelar. Mana masih luas lagi kebun yang harus dibersihkan. Ada caranya, biar aku bakar saja.
1: Hei, kenapa kamu ini main bakar-bakar saja?
2: Loh, emangnya kenapa, Bu? Ini kan yang aku bakar kebunku sendiri. Jadi ya terserah aku dong.
1: Pak, jangan berpikir asal enak di kita aja, Pak. Kalau kita bakar hutan, terus ada angin kencang, penyebaran api mudah meluas, Pak. Bahaya. Hutan kita ini bisa habis terbakar loh, Pak.
2: Ah, emang aku pikirin. Ini kan lahanku sendiri. Jadi ya terserah aku dong.
1: Kita tidak boleh egois dan jangan mikirin diri sendiri, Pak. Kalau kebakaran lahan meluas, kan bisa merugikan orang lain, Pak.
2: Iya.
3: Bencana alam terkadang tidak bisa kita hindari, tapi bisa kita antisipasi. Oleh karena itu, kenali bahayanya, kurangi resikonya. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia Bengkulu.
4: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
5: Pendengar, pukul 21 waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan acara karaoke udara untuk malam ini ya. Anda bisa bergabung bersama kami via line telepon 0739 61655 untuk request lagu ataupun berkirim salam ya di 0739 61655. Tapi sebelum kita masuk ke karaoke udara malam ini, kita dengarkan dulu pesan yang lewat berikut ini.
0: Aduh, ternyata capek juga ya. Bersihin rumput kebun ini, ternyata gak kelar-kelar. Mana masih luas lagi kebun yang harus dibersihkan. Ada caranya, biar aku bakar saja.
1: Hei, kenapa kamu ini main bakar-bakar saja?
2: Loh, emangnya kenapa, Bu? Ini kan yang aku bakar kebunku sendiri. Jadi ya terserah aku dong.
1: Pak, jangan berpikir asal enak di kita aja, Pak. Kalau kita bakar hutan, terus ada angin kencang, penyebaran api mudah meluas, Pak. Bahaya. Hutan kita ini bisa habis terbakar loh, Pak.
2: Ah, emang aku pikirin. Ini kan lahanku sendiri. Jadi ya terserah aku dong.
1: Kita tidak boleh egois dan jangan mikirin diri sendiri, Pak. Kalau kebakaran lahan meluas, kan bisa merugikan orang lain, Pak.
2: Iya.
3: Bencana alam terkadang tidak bisa kita hindari, tapi bisa kita antisipasi. Oleh karena itu, kenali bahayanya, kurangi resikonya. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia Bengkulu.
6: Agustus, September. Gagal lagi daftar kuliah tahun ini. Akhirnya cuma bisa duduk dan nunggu. Dan ternyata pendaftarannya udah ditutup. Berarti harus nunggu tahun depan lagi nih.
7: Eits, siapa bilang harus nunggu tahun depan? Universitas Terbuka Bengkulu, pendaftaran mahasiswa baru dibuka 2 kali setahun. Gagal daftar bulan Juli, bulan Oktober, kamu sudah bisa daftar dan mulai kuliah. Kalau yang lain buka 1 kali setahun, Universitas Terbuka Bengkulu buka 2 kali setahun. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Terbuka Bengkulu kembali dibuka. Jalur umum atau non-RPL 5 Oktober 2026 sampai 6 Januari 2027. Jalur RPL atau alih kredit 5 Oktober sampai 8 Desember 2026. Semua bisa kuliah di kampus negeri. Fleksibel, biaya terjangkau, akreditasi A. Dan yang paling penting, kamu gak harus nunggu tahun depan untuk mulai kuliah. Daftar sekarang, kuliah sekarang. Melalui admisi, stripsia, .ut.ac.id. Universitas Terbuka Bengkulu. Jangan menunggu, saatnya kuliah.

Senang sekali menemani Anda di Karaoke Udara Radio Dangdut dari RI Susan ya. Baru saja berlalu mengawali kebersamaan kita di Karaoke Udara malam ini. Dan mengundang Anda untuk gabung di line telepon 0739616555. Barangkali ada yang ingin unjuk kebolehan dalam berolah vokal malam ini ya di Karaoke Dangdut. Dan malam minggu, malam panjang ya. Ada yang disebut malam panjang itu karena durasinya sih sama, tapi kalau malam minggu biasanya kan besok libur, jadi waktu begadangnya panjang. Pas banget nih untuk kita gelar karaoke udara, karena barangkali tengah santai tanpa beban ya. Besok harus pagi-pagi ke kantor. Tapi kalau yang di perkebunan besok biasanya tetap kerja ya, kecuali hari pasar biasanya. Kita terima di ujung telepon, silakan di 0739616555 yang lagi santai bersama keluarga. Dan oke, belum ada yang gabung, kita dengarkan dulu lagu berikut ini.

0: hati Helvi Sukaisi dan masih menemani Anda di malam minggu sambil mendengarkan musik-musik dangdut pilihan dan bisa juga berkaraoke udara ya di line telepon 0739616655. Kita coba sapa di ujung telepon. Halo, selamat malam. Halo. Oke, halo.
1: Halo.
0: Iya, dengan siapa di mana nih?
1: Selamat malam Bang Bobi.
0: Malam juga, dengan siapa dan di mana?
1: Dengan Bang Radul dari Longkang.
0: Oke, Bang Radul gimana kabarnya Bang Radul?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Udah hujan belum di Longkang Kulu?
1: Tadi gerimis tadi.
0: Gerimis ya. Oke, semoga cepat hujan. Oke, mau rakis ya. Mau karaoke lagu apa nih?
1: Lagunya apa ya?
0: Apa?
1: Apa lagu tadi?
0: Apa?
1: Bukan Sandiwara.
0: Bukan Sandiwara, siapa tuh yang punya?
1: Mansur.
0: Mansur ya. Oke, tunggu dulu lagunya disiapkan dulu. Bukan Sandiwaranya Mansur. Siap. Oke, saya siapkan dulu ya lagunya. Lagi apa nih? Udah makan belum?
1: Udah, ini udah ngopi, udah merokok ini.
0: Oh, ngerokok.
1: Ada ya.
0: Saya siapkan lagunya dulu, mau kirim-kirim salam boleh?
1: Oke, salam-salamnya buat Putra 1116, buat Putra Kungkil, ada JBL, ada Mama Linda, ada Sokarinya juga, ada Dian Yanto, buatnya Pak Ani, buat Yeni, buat Pak Tiara juga, Pak Nasaruddin, pokoknya semuanya
0: ya.
1: Sampai
0: ya. Kalau Radul Longkang Kulunya di mana Bang?
1: Lawang Agung.
0: Oh, di Lawang Agung, pabrik ya?
1: Iya.
0: Oke, kita dengarkan ini Bang Radul dengan Bukan Sandiwara.
1: Masuk apa ya radio anu suaranya Bu?
0: Iya, nggak tahu juga ini berarti di ini didengarkan lewat radio ya?
1: Iya. Di keterlambatan.

0: Ulang lagi ya.
1: Ulang ya.
0: Ulang lagi. Oke, Bang Radul dengan Bukan Sandiwara. Agak delay ya Bang ya?
1: Hah?
0: Agak delay itunya ya?
1: Iya.
0: Agak lambat.
1: Lambat ya radio.
0: Untuk kekasih.

0: Bang Radul sering nyanyi di ini juga, di organ gitu, apa di mana, di luar gitu ya Bang ya?
1: Iya, enggak juga.
0: Tapi bagus suaranya, enak. Udah ini apa namanya, masuk sekali sama musiknya tadi. Cuman sayangnya agak delay gitu, agak terlambat musik ya, karena lewat radio gitu kan ya.
1: Iya, lewat radio. Sebenarnya kalau didengar di radio pas itu, tapi kalau keluarnya mungkin terlambat.
0: Oh iya, agak keluarnya Bang ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, iya. Bang Radul.
1: Terima kasih Bang Bobi.
0: Sukses ya.
1: Waktunya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Radul di Lungkang Kule di Dusun Lawang Agung Pabrik. Dan masih ada waktu lagi, silakan yang ingin gabung lagi di line telepon 0739616555 untuk request lagu dan berkaraoke malam ini. Kita sapa lagi di ujung telepon. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa dan di mana nih?
2: Dengan Ian Bang di BRT.
0: Ian di BRT. Kita karaoke ya, mau nyanyi lagu apa nih?
2: Enggak. Aku mau request lagu aja Bang.
0: Request lagu aja boleh. Apa tuh?
2: Kupinta maafmu.
0: Kupinta maafmu. Dari siapa? Dari aku. Kan kalau emu itu kan berarti lawan bicara gitu kan. Gak ada salah ya. Oke. Mau salam-salam tuh siapa nih?
2: Salam buat Bang Radul. Tadi yang kenal lagi Bang Radul. Buat Boy Linda, Jai Sukari, dengan Kang Sali yang ada di Palasanas. Buat Betty yang ada di Simpang Tiga Tembikat, yang masih lembur ngupas biangkol.
0: Di mana tuh Simpang Tiga Tembikat itu?
2: Di kilometer 10.
0: Oh gitu ya, masih lewat Linau ya kalau 10.
2: Betul.
0: Berapa harga jengkol sekarang Bang ya?
2: Murah Bang, cuma 6.500.
0: 6.500, aduh anjlok sekali ya.
2: Iya.
0: Itu di tingkat ini apa? Petani atau diantar ke dusun?
2: Diantar di luar di jalan poros gitu.
0: Di jalan poros ya. Kemarin sempat 30 loh beberapa waktu yang lalu.
2: 30 masih kembang.
0: Iya, itulah kalau pas lagi ini lagi musim panen banyak ya.
2: Iya, masih musim agung acaranya.
0: Oh gitu.
2: Banyak jengkol
0: kalau. Banyak jengkol, kadang-kadang malah di tempat saya tuh nggak ada yang nampung lagi. Udah harganya murah gitu kan?
2: Murah, nggak ada diambil sayang.
0: Nggak diambil sayang, diambil capek gitu kan, untungnya nggak seberapa. Dibikin ini aja, dibikin emping.
2: Aduh Bang, jengkolnya kalau cuma dikitin lah pintalan.
0: Oke, deh ditunggu lagunya nanti ya. Mungkin salam barangkali boleh.
2: Lihat aja Bang ya.
0: Pokoknya
2: buat momonya aja pendengar RRI Bintuan dari A sampai Z.
0: Tapi kupinta maafmu kok ngumpet sih. Boleh request lagu yang lain?
2: Kodrat.
0: Kodrat. Kalau kata Pak Perati, kodrat itu kalau semendu itu yang ini, yang kembang kalau jam 4 itu dia mekar gitu.
2: Kembang acar.
0: Kembang acar. Iya, kodrat. Kederat. Kederat namanya.
2: Lama aku nih gak gabung nih Bang.
0: Kemana aja Bang Yan?
2: Pesawatnya rusak ini.
0: Pesawat radionya?
2: Iya.
0: Gampang beli sekarang mah, murah harga radio mah.
2: Besar radionya.
0: Beli lagi, jual jengkol dulu.
2: Jadi dandanin kemarin jadi.
0: Oh udah jadi ya, alhamdulillah. Biar ada temennya kan.
2: Gak ada hiburan sepi.
0: Iyalah.

0: Harus ada teman
1: bergabung.
0: kalau di kebun itu. Kalau aku kalau di kebun juga dengar radio aku.
1: Iya. Saya bilang ya.
0: Makasih ya.
1: Assalamualaikum.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Yan di WRT ya. Di belakang Bang Yan masih ada yang ingin berkaraoke udara, silakan di 0739616655. Halo, selamat malam.
2: Malam juga.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Lembut
0: Ngiut. Oh iya, yang ngomong yang requestan lagunya udah dipilih tadi sama ini ya Bang, sama yang tadi Bang Yan
2: mungkin
0: yang pilih lagu Kedrat ya.
2: Gimana mau Kedrat apa mau Barat Timur?
0: Iya, gimana nih lagu karaoke apa nih?
2: Mana?
0: Barat Timur.
2: Ya Barat Timur aja Bang, tapi yang ori ya.
0: Apa Kodrat?
2: Akan udah dipinta sama Bang Ian.
0: Ya kan itu lagu ke ininya.
2: Baca mau dua kali.
0: Barat Timur, Barat.
2: Tapi yang ori ya Bang ya.
0: Ori itu apa sih?
2: Yang ada yang aslinya maksudnya.
0: Ah gitu. Kirain ini makanan ori.
2: Original.
0: Iya. Oke, aku siapkan lagunya dulu Bang. Aku di barat, kau di timur. Gitu ya lagunya, Sep Irama. Siap.
2: Iya.
0: Yang ori. Iya. Kita dengarkan nih Bang Yan. Bang Yan lagi.
2: Tunjukin nanti Bang ya.
0: Tunjuk saya nggak nyampe, nggak tahu arahnya di mana. Bang Pak Per itu ada di depan atau belakang saya posisinya. Nanti iya, tunjuknya saya lo meleset. Oke, ini dia kita dengarkan dulu Bang Pak Pera lagi. Pak Pera dengan lagu Barat dan Timur.

0: Terima kasih Bapak Vera, keren keren keren. Pokoknya nggak bisa komen apa-apa lagi, tinggal bilang wow.
1: Ya buat menghibur di kebun-kebun ini.
0: Iya tapi bagus loh suaranya Pak Vera, beneran.
1: Iya, daripada lumayan.
0: Udah ganteng gitu, suaranya bagus, udah pokoknya sempurna deh.
1: Ya Bang, mau ibarat Bang Jan tadi lagi ngubah jengkol tadi.
0: Iya lagi ngubah jengkol. Kalau jengkol di sana berapa Pak Pera?
1: Ini enggak ada jengkolnya nih, Bang.
0: Enggak ada ya di situ ya?
1: Ya kopi itulah.
0: Kalau jering?
1: Jering apa? Jering.
0: Oke deh, Pak Pera. Keren keren keren. Udah musim belum di situ Pak Pera?
1: Belum.
0: Harga kopi berapa?
1: 51 sama 52.
0: Sama di sini juga kayak gitu, seperti hampir sama.
1: Punya Bang Bob pedas juga.
0: Udah. Ya enggak usah ditanya, kalau punya saya kan enggak seberapa gitu kan. Ya,
1: tapi kan nunggu harga 70.
0: Bukan nunggu harga, nunggu ada keperluannya gitu kan. Oke, jual.
1: Ya, berarti masih numpuk gitu. Ya itu aja Bang ya.
0: Makasih banyak.
1: Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ada Pak Pera di Oku Selatan ya, dengan lagunya tadi Barat dan Timur. Saya akan coba dulu bawakan satu lagu sambil menunggu Anda gabung lagi di 0739 6165 di Karaoke Udara malam ini.

Kang ini, Pak Ani, apa kabar Pak Ani di Muara Sawung? Ada Kang Di Hermawan dan Ayunda Jamrida yang mudah-mudahan malam ini lagi nyimak juga. Kota Kungkil di Oku Selatan, apa kabar? Bu Amin di Sulaw, mudah-mudahan gak sunyi ya, gak seperti lagunya. Yang ingin gabung lagi boleh nanti ya di 0739

Mudah-mudahan gak ada yang sunyi, gak terlalu sunyi. Walaupun sunyi tapi hatinya bahagia ya. Kalau di kebun sunyi biasanya, cuma temannya jangkrik gitu ya. Tapi tetap semangat, semoga rezekinya banyak. Pukul 21:47 waktu Indonesia Barat. Yang ingin gabung boleh lagi gabung ya di 0739 61655. Selepas kita dengarkan permintaan dari Bang Yan tadi ya, di BRT dengan Kodrat.

0: Kodrat dari Megizetnya baru saja berlalu, permintaan dari Bang Yan di BRT. Dan pendengar, pukul 21:52 waktu Indonesia Barat, masih ada waktu ya, ingin berolah vokal karaoke udara malam ini di line telepon 0739616655. Buruan yang ingin gabung, jangan nanti pas saya sudah putar lagu langsung ada yang telepon lagi ya, masuk teleponnya. Kalau sudah putar lagu nanti saya nggak enak juga mau mutusin lagu langsung angkat telepon lagi. Pokoknya ditunggu di line telepon 0739616655 yang saat ini tengah berbunga-bunga. Kalau lagi berbunga-bunga pasti curahan lagunya juga keren ya. Apalagi kalau yang sedih, lagunya sedih juga pas itu. Bisa menjiwai. Pokoknya apapun suasana hatinya bisa dicurahkan lewat lagu. Pilih lagu apa gitu kan, sesuai dengan kondisi suasana hati saat ini. Halo, selamat malam. Halo.
1: Oh.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Radul sendiri, Bang. Boleh naik lagi?
0: Oh, Bang Radul satu kali aja. Nanti kalau boleh dua kali, yang lainnya nanti dua kali semua.
1: Oh iya.
0: Iya, lain kali minggu depan aja ya, Bang ya. Bukan iya, kita ikutin.
1: Maaf ya.
0: Iya, enggak apa-apa.
1: Oh, okay.
0: Iya, waalaikumsalam. Mentang-mentang apa lagi enggak banyak yang telepon. Nanti dua kali, kasihan yang lain nanti minta dua kali gak dikasih gitu kan, biar samaan gitu ya Bang Radul ya. Di belakang Bang Radul, halo, selamat malam.
2: Malam juga.
0: Iya. Waalaikumsalam, dengan siapa dan di mana?
2: Dengan Pak Ani di kawasan Morsau.
0: Pak Ani di kawasan Morsau. Apa kabarnya Pak Ani?
2: Habis hujan Bang.
0: Habis hujan ya?
2: Iya.
0: Berarti ini apa, adem kalau habis hujan?
2: Iya, di sini setiap petang tuh hujan.
0: Waduh, enak ya. Kalau di Padang Guci belum, di Bintuan juga masih gersang. Request lagu apa? Mau nyanyi lagu apa nih?
2: Lagunya Kupian.
0: Apa?
2: Curang aja Bang.
0: Hah?
2: Curang.
0: Curang. Tapi kalau Pak Ani nggak pernah curang kan? Curang lagunya. Pak Ani, kok hilang suaranya? Oke, halo Pak Ani. Mana ini? Pak Ani. Lagunya udah saya siapkan tapi Pak Aninya hilang. Halo. Oh, terputus Pak Ani. Bisa coba lagi di line telepon 0739616655 untuk berkaraoke lagi. Nanti waktu kita untuk karaoke udara sampai jam 22 aja ya. Karena udah pada tidur barangkali kalau udah jam 10 malam. Dan nanti bisa gabung mendengarkan lagu-lagu di. Oke, kita coba sapa lagi. Halo, selamat malam.
2: Malam juga.
0: Iya.
2: Itu sinyal.
0: Oke, kita langsung dengarkan ini Pak Ani dengan Curang.
2: Iya.

0: Yan.
1: Mau Fanta.
2: Naka-Jay. Fanta.
0: Halo.
3: Halo, Pak Ani.
0: Salam-salam boleh, Bang?
3: Boleh, silakan.
0: Salam-salamnya buat Pak Pira tadi, buat Bang Radol di Renggang Kule, buat Bu Linda, Pak Mawardi, Bu Alek Sekari, buat Bang Bobinya selamat tugas sampai tuntas. Salam sehat selalu.
3: Terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.
3: Halo. Terima kasih Pak Ani di. Dan pendengar Anda masih bersama kami.

92,5 FM, persatukan alih informasi dan inspirasi. Pendengar, kata-kata yang diucapkan tidak meninggalkan jejak fisik di dunia. Jadi mencari asal-usul bahasa manusia bisa menjadi urusan yang rumit ya. Bahasa pun juga terus saja berubah ya kan, dengan kata-kata dan maknanya yang terus berganti setiap generasi. Meski demikian, mendengar ada sejumlah bahasa dari zaman kuno yang masih digunakan hingga hari ini. Jadi, apa saja bahasa tertua di dunia yang masih dipakai sampai zaman ini, ada beberapa di antaranya seperti bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani ini adalah bahasa tertua di dunia yang merupakan bahasa dalam kitab suci Yahudi yang berusia lebih dari 3.000 tahun, dengan bentuk awal bahasa tersebut muncul dalam teks sekitar 1.200 sebelum Masehi. Bahasa ini pertama kali digunakan oleh para sarjana agama, tetapi akhirnya menjadi bahasa sehari-hari orang Israel kuno. Sekitar tahun 400 Masehi, bahasa Ibrani tidak lagi jadi bahasa sehari-hari dan hampir menjadi bahasa mati, pendengar. Namun, kebangkitan Zionisme di era modern maksudnya memastikan kebangkitan bahasa tersebut, dan sekarang digunakan oleh 9 juta orang, terutama di Israel yang menjadi bahasa resmi. Kendati demikian, pendengar, bahasa Ibrani modern berbeda dari versi Alkitab, tetapi masih ada hubungan di antara keduanya. Yang kedua, Sanskerta. Bahasa Sanskerta ini bahasa lain yang muncul dari agama di zaman kuno, ya. Bahasa tertua di dunia ini digunakan di kitab suci Hindu serta teks sejarah agama Buddha. Teks Hindu ditulis sekitar 1200 sebelum Masehi, yang berarti ada catatan sejarah bahasa yang usianya lebih dari 3000 tahun. Sanskerta masih digunakan hari ini dalam beberapa bentuk, terutama oleh pendeta Hindu selama upacara keagamaan, pendengar. Selain itu, diperkirakan kurang dari 1% orang India dapat berbicara bahasa Sanskerta, dan 14.000 orang menyebut sebagai bahasa utama mereka. Bahasa Sanskerta sendiri memiliki hubungan dengan bahasa Indo-Eropa seperti Inggris, Prancis, Portugis, dan banyak bahasa lain yang digunakan secara luas di Eropa. Yang ketiga, Tamil. Sekitar 80 juta orang masih berbicara bahasa Tamil sebagai bahasa sehari-hari. Pendengar, bahasa kuno ini masih digunakan, terutama dipakai penduduk di Sri Lanka dan negara bagian paling selatan di India. Sebagai salah satu bahasa tertua di dunia yang cukup mengesankan, pendengar, ternyata sastra Tamil paling awal berasal dari tahun 300 sebelum Masehi. Selanjutnya, Yunani. Bahasa Yunani telah digunakan setidaknya sejak 1300 sebelum Masehi. Bentuk klasiknya sangat berbeda dengan bahasa yang digunakan saat ini ya, pendengar. Bentuk-bentuk seperti dialek Attik, salah satu bentuk tertua yang diucapkan oleh orang-orang seperti Sokrates, kemungkinan akan terlalu jauh untuk dipahami oleh penutur modern. Bahasa Arab. Bahasa Arab telah memainkan peran yang sangat menonjol dalam sejarah dunia. Bentuk awal bahasa Arab berasal dari abad ke-8 sebelum Masehi, tetapi bahasanya mengalami perubahan signifikan selama berabad-abad, terutama antara abad ke-3 dan ke-6 Masehi, pendengar. Bahasa Arab pertama kali muncul di barat laut, semenanjung Arab, dan merupakan anggota keluarga bahasa Semit yang juga mencakup bahasa Ibrani dan Aram. Sebagai bahasa utama teks agama Islam, diperkirakan 371 juta orang di seluruh dunia berbicara bahasa Arab sebagai bahasa ibu mereka saat ini. Banyak lagi yang menggunakannya sebagai bahasa kedua karena pentingnya bagi Islam.

telah ada selama lebih dari 3.000 tahun mendengar. Sejak saat itu, bahasa terus berkembang dengan beragam secara signifikan, tetapi pengaruh sistem bahasa kuno ini masih dapat dirasakan oleh penutur zaman modern. Bahasa Latin. Bahasa Latin ini bahasa yang memiliki makna sejarah yang sangat besar. Proto-Italik mengembangkan bahasa Latin kuno sekitar 750 hingga 100 sebelum Masehi. Akhirnya menjadi bahasa Latin klasik yang digunakan di Republik Romawi akhir dan Kekaisaran Romawi awal antara 100 sebelum Masehi hingga 450 Masehi. Pada abad ke-6 hingga ke-9 Masehi, bahasa tersebut telah berkembang menjadi bahasa Romawi modern seperti bahasa Italia, Spanyol, Portugis, dan Perancis. Kendati sudah tidak digunakan sebagai bahasa pertama, pendengar, bahasa Latin dipakai oleh peminat teks-teks kuno, nomenklatur binomial, dan juga sistem penamaan organisme dalam sains. Euskera. Euskera secara luas dianggap sebagai bahasa tertua yang masih hidup di Eropa Barat, pendengar. Sekitar 700 ribu orang masih menggunakannya di negara Basque, sebuah komunitas otonom yang terletak di pegunungan Pyrenees antara perbatasan Perancis dan Spanyol. Umur bahasa ini masih teka-teki ya, karena tidak terkait dengan bahasa lain yang ada. Namun, hal ini menjadikannya sebagai bahasa yang menarik untuk dipelajari oleh para ahli bahasa karena jadi salah satu bahasa Eropa yang bertahan sebelum dibanjiri oleh bahasa Indo-Eropa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Bengkulu malam ini
1: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu,
1: kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Mobile application.

Di Indonesia sering terjadi gempa karena letak geografisnya yang ada di wilayah lingkaran cincin api Pasifik atau Pacific Ring of Fire. Oleh karena itu, di Indonesia banyak sekali terdapat gunung berapi dan lempeng bumi yang aktif yang bisa sewaktu-waktu menimbulkan gempa. Tapi tahukah kamu, ternyata ada beberapa hewan yang bisa mendeteksi gempa maupun bencana alam lainnya. Saat sebelum terjadi gempa di permukaan bumi, hewan dapat merasakan ionisasi udara yang disebabkan oleh tekanan di dalam bumi dengan bulu mereka. Ionisasi adalah proses yang ditandai dengan adanya perubahan molekul suatu benda. Adanya tekanan di dalam bumi akan menyebabkan reaksi berupa bunyi atau keluarnya gas bumi yang tidak bisa dideteksi manusia. Telinga manusia hanya bisa mendengar bunyi dengan getaran yang berkisar 20 hingga 20.000 Hz. Pakar satwa liar juga percaya bahwa pendengaran dan indera peraba hewan yang lebih tajam dapat mendengar atau merasakan getaran di dalam bumi. Karena getaran itu, banyak hewan yang seringkali bertingkah aneh sebelum terjadinya gempa. Tingkah laku aneh hewan sebelum gempa ini berguna menjadi tanda evakuasi atau pengungsian manusia sebelum terjadinya gempa maupun bencana alam lainnya. Beberapa hewan yang sangat peka dan bisa mendeteksi gempa antara lain adalah anjing, kucing, ikan, dan burung. Jadi, kalau hewan peliharaan kamu bertingkah aneh dan terlihat ketakutan tanpa sebab, kamu bisa segera cek informasi terkini di situs Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application. RRI

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Fenomena pemanasan global dan menipisnya lapisan ozon akibat peningkatan emisi gas rumah kaca secara berlebihan di atmosfer melalui penggunaan bahan bakar fosil, deforestasi, dan aktivitas manusia lainnya telah berdampak negatif bagi keberlanjutan ekosistem pesisir dan lautan. Di antaranya, komunitas terumbu karang mengalami pemutihan sehingga menurunkan produksi perikanan karang. Meningkatnya radiasi ultraviolet B yang masuk ke perairan sehingga menghambat proses fotosintesis dan pertumbuhan fitoplankton sebagai produsen primer dan penyerap CO2 terbesar di perairan laut. Terancamnya hewan laut dari kepunahan akibat meningkatnya suhu dan penurunan salinitas perairan laut. Naiknya permukaan laut akibat mencairnya es di kawasan kutub bumi dapat merendam kawasan pesisir dan menenggelamkan pulau-pulau kecil. Semuanya berpotensi mengancam keberlangsungan ekosistem pesisir dan lautan sebagai penyangga kehidupan manusia.

92,5 FM Pro 1 Karang Timur, pasti dan inspirasi. Berdengar pukul 23 lewat 51 menit waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Ronengan Malam ke Ronengan Anda untuk hari ini bersama rekan Rizka Media Victoria ya.

Selamat malam. Penting yang ingin ayah sampaikan kepadamu untuk keberhasilan hidupmu. Pertama, jangan pernah menagih hutang kepada siapapun. Kedua, jangan pernah tubuhmu terkena terik matahari secara langsung. 5 tahun berlalu, sang ibu menengok anak sulungnya dengan kondisi bisnisnya sangat memprihatinkan. Ibu pun bertanya, "Wahai anak sulungku, kenapa kondisi bisnismu demikian?" Si sulung menjawab, "Saya mengikuti pesan ayah ibu. Pesan yang pertama, saya dilarang menagih hutang kepada siapapun, sehingga banyak piutang yang tidak dibayar, dan lama-lama habislah modal saya. Pesan yang kedua, ayah melarang saya terkena sinar matahari secara langsung, dan saya hanya punya sepeda motor. Itulah sebabnya pergi dan pulang kantor, saya selalu naik taksi." Kemudian sang ibu pergi ke suatu tempat si bungsu yang keadaannya berbeda jauh. Si bungsu sukses menjalankan bisnisnya. Sang ibu pun bertanya,

0: Oleh karena itu saya tidak pernah memberi hutang kepada siapapun, tapi saya beri sedekah sehingga modal saya menjadi berkah. Pesan kedua, saya dilarang terkena sinar matahari.
1: Take.

pandang atau mindset yang berbeda. Mereka melakukan cara yang berbeda, sehingga mendapatkan hasil yang berbeda pula. Hati-hatilah dengan mindset kita. Mindset positif memberi hasil menakjubkan. Sebaliknya, mindset negatif memberi hasil menghancurkan. Selamat malam.

0: Iya.
1: Biar di perawan ada berada, di kali ini selesailah tugas-tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Sabtu 10 Oktober 2026. Kita jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui FM 92,5 MHz. Saya Haryanika dan segenap kru yang bertugas untuk hari ini mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia, Bengkulu, Program 1.

Di mana saja Anda berada, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bintuhan di udara melalui FM 98,8 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, edisi hari Minggu 11 Oktober 2026. Saudara, selamat pagi, selamat mengikuti program kami. Informasi dan hiburan sepanjang hari ini. Dari kawasan Pondok Pusaka Bintuhan, kami ucapkan selamat.

Selamat pagi saudara pendengar, jumpa kembali bersama kami di Lintas Bintuhan Pagi untuk edisi Minggu akhir pekan 11 Oktober 2026. Dan pendengar, mengawali kebersamaan kita di Lintas Bintuhan Pagi, kita akan dengarkan lagu-lagu nuansa Islami. Dan jangan lewatkan nanti tausiah

namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.

والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى جميع الأمم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه الكرام. Pendengar, pecinta sentuhan iman dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Bersalawat kita kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar, pada subuh ini kita akan membahas tentang siapa mereka itu yang bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada orang-orang yang mengaku umat Nabi Muhammad, tapi Nabi tidak mengakuinya sebagai umat Nabi Muhammad. Orang yang mengaku beriman itu belum tentu diakui keimanannya, pendengar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas menyatakan bahwa mungkin saja seseorang itu tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad bila pada dirinya tercermin sifat sikap yang tidak pantas hingga pada umat Nabi Muhammad. Maka ada banyak sifat yang bisa dimiliki manusia. Tapi sifat ini ketika dimiliki, ia tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad, pendengar. Siapa yang pertama? Meratap. Meratap. Sakit, bencana, kematian itu ujian. Yang ujian itu yang harus kita hadapi dengan tabah, sabar, ikhlas, tawakal. Oleh karena itu kita tidak boleh meratapinya, pendengar. Menyesali keadaan secara berlebihan seperti menampar pipi, merobek baju dan lain-lain sebagainya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man darabal khudud au saqqal juyub au da'a bidawal jahiliyah." Tidak termasuk golongan kami siapa yang menampar pipinya atau membelah mencabik bajunya atau mengucapkan perkataan zaman jahiliyah. Hadis riwayat Muslim. Ini yang pertama, meratap dengan musibah, meratap dengan ujian. Kata Nabi, dia bukan umatku. Yang kedua, siapa yang bukan umat Nabi Muhammad itu yang memerangi orang-orang Islam. Dia Islam nih, tapi yang diperanginya orang Islam. Dia Islam, tapi dia nyakiti orang Islam. Dia Islam, tapi dia menipu orang Islam. Itu bukan umatku, kata Nabi. Man hammala alaina silah, siapa yang memanggul senjata yang senjatanya ditujukan kepada kita, kita orang Islam. Falaisa minna. Maka orang itu, kata Nabi, bukan golongan kami. Waman ghassana falaisa minna. Dan siapa yang menipu kami, menipu orang Islam, maka dia bukan golongan kami. Falaisa minna. Hadis riwayat Muslim. Maka Islam itu, pendengar, agama yang sangat menekankan perdamaian. Ini perlu kita garis bawahi. Islam itu agama yang sangat menekankan perdamaian. Jangan sampai terjadi permusuhan, apalagi peperangan, apalagi penipuan dari dan terhadap Muslim itu sendiri. Jadi kata Nabi, siapa yang memanggul senjata yang senjatanya ditujukan kepada kami atau bahkan menembaki kami, kami orang Islam. Dia Islam, bukan umat kami. Jadi memerangi.
Yang ketiga, siapa yang dikatakan Nabi bukan umatnya yang tidak saling menghormati? Laisa minna man la yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Bukan golongan kami yang tidak menyayangi anak-anak yang kecil, wa yuwaqqir kabirana, dan tidak menghormati yang dewasa, yang besar. Tua muda itu bukanlah perkara prinsip dalam Islam, pendengar. Tetapi sesama muslim harus saling menghormati dan menyayangi, dan inilah adab. Memang bukan prinsip, tapi ini bagian dari karakteristik orang-orang muslim. Yang kecil menghormati yang besar menyayangi yang kecil. Maka ketika tidak saling menghormati, tidak saling menyayangi, tidak saling memberikan kasih sayang sama muslim, dia bukan golongan kami. Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Bukan golongan kami yang tidak menyayangi anak kecil dan tidak menghormati orang dewasa. Itu bukan golongan kami, kata Nabi. Yang keempat, pendengki. Itu bukan golongan Nabi. Pengumpat bukan golongan Nabi. Perdukunan bukan golongan Nabi. Laisa minni zu hasadin wala namimatin wala kahanatin wala ana minhu. Bukanlah termasuk golonganku, kata Nabi, orang yang memiliki sifat dengki, mengumpat, berdukun. Demikian pula aku bukan termasuk golongannya. Maka ini mengajarkan kepada kita bahwa muslim itu sebagaimana yang Allah ajarkan, bersaudara. Oleh karena itu jangan sampai di antara kita terdapat perasaan hasad, dengki, iri hati, apalagi sampai memanfaatkan perdukunan. Dengki, ngumpat, dan dukun, itu kata Nabi bukan golongan. Dan yang kelima, siapa yang kata Nabi dia tidak golongan Nabi, bukan umat Nabi, fanatik pada kelompok. Dia fanatik kepada kelompoknya. Kita itu pendengar terdiri dari suku, bangsa, organisasi, maupun paham keagamaan yang disebut asobiyah. Namun jangan sampai menimbulkan fanatik yang berlebihan. Nabi itu tidak mau, pendengar, mengakui orang yang dia fanatik terhadap sukunya, bangsanya, organisasinya, kelompoknya, ataupun pengajiannya. Maka itulah kenapa Nabi mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar ketika Nabi tiba di Madinah. Agar jangan ada, tidak ada perbedaan Arab dan Ajam yang bukan Arab. Apa kata Nabi? Laisa minna man da'a ila asabiyah, wa laisa minna man qatala ala asabiyah, wa laisa minna man mata ala asabiyah. Bukan golongan kami orang yang menyeru kepada asabiyah, fanatik karena kelompoknya. Bukan golongan kami orang yang berperang atas kelompoknya. Dan bukan golongan kami orang yang mati karena fanatik terhadap kelompoknya. Yang keenam, pendengar, siapa bukan yang dikatakan Nabi tidak diakui Nabi sebagai umat Nabi, dia merusak hubungan. Maka hubungan yang baik antara suami dengan istri dan budak dengan tuannya itu merupakan hubungan yang penting. Oleh karena itu, seseorang tidak diakui sebagai umat Nabi bila ia menjadi faktor yang menyebabkan keretakan hubungan itu. Kalau bahasa kekiniannya, pelakor, perebut laki orang. Laisa minna man khabbaba imra'atan ala zawjiha aw 'abdan ala sayyidihi.
Bukan golongan kami, kata Nabi, yang merusak hubungan perempuan atas suaminya atau budak atas tuannya. Kemudian pendengar, yang bukan umat Nabi Muhammad itu dia bersumpah demi amanah. Laisa minna man halafa bil amanah. Bukan golongan kami yang bersumpah demi amanah. Sumpah palsu. Bukan golongan kami, kata Nabi. Termasuk bukan umat Nabi Muhammad yang menyerupai lawan jenis. Laisa minna man tasabba bir rijal minan nisa wala man tasabba bin nisa minar rijal. Bukan golongan kami perempuan yang menyerupai laki-laki dan laki-laki yang menyerupai perempuan. Sudah terlahir kodratnya menjadi laki-laki, dia tapi dia ingin menjadi seperti perempuan. Itu kata Nabi, bukan golonganku. Bahkan dalam satu riwayat dilaknat. Na'udzubillah wa iyadzubillah. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah, yang terakhir, siapa yang bukan umat Nabi Muhammad? Laisa minna man intahaba aw salaba aw asara bisalbi. Bukan golongan kami orang yang merampas, mencabut, merampas pakaian orang, mencabut hak orang, atau menyuruh orang mencabut pakaian orang, atau maling, merampas kehormatan, merampas hak orang. Itu bukan golongan kami. Karena setiap manusia pasti memiliki hak-hak pribadi yang harus dihormati. Jangan sampai ada hak-hak yang dirampas. Demikian pendengar, semoga ini menjadi nasihat dan manfaat. Mudah-mudahan kita tergolong sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah suatu kegalauan, kesedihan, kebimbangan, kekalutan yang menimpa seorang mukmin atau bahkan tertusuk duri sekalipun, melainkan karenanya Allah akan menggugurkan dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Pro 1 FM.

Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Bila engkau menemukan cela pada seseorang dan engkau hendak mencacinya, maka cacilah dirimu karena celamu lebih banyak darinya."

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah orang yang paling baik terhadap sahabatnya. Sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah orang yang paling baik terhadap tetangganya. Syahih Adabul Mufrad.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan berita daerah pagi edisi Sabtu 17 Oktober 2026. Meski kadang diragukan kualitasnya, air minum galon isi ulang jadi salah satu sumber utama air konsumsi warga Kota Bengkulu. Cegah kekerasan, UPTD PPA Kabupaten Kaur minta warga baru wajib lapor RT atau RW. Bersama saya Harian Syah, inilah berita selengkapnya. Selamat pagi pendengar, kami awali informasi pertama mengenai air minum galon isi ulang yang jadi salah satu sumber utama air konsumsi bagi warga Kota Bengkulu. Liputan selengkapnya bersama Tina Yolanda.
1: Air galon isi ulang masih menjadi pilihan masyarakat karena harganya relatif terjangkau dan mudah diperoleh. Namun, kebersihan air menjadi perhatian konsumen karena air tersebut dikonsumsi setiap hari. Pemilik depot air isi ulang, Reko, mengatakan penjualan air galon di tempatnya cukup tinggi dan dalam sehari dapat mencapai sekitar 60 galon. Tingginya permintaan tersebut membuat kebersihan air tetap menjadi perhatian dalam melayani pelanggan. Reko menjelaskan air yang dijual melalui proses penyaringan sebelum dimasukkan ke dalam galon. Ia juga memperhatikan kondisi peralatan agar proses pengolahan dan pengisian air tetap terjaga dengan baik. Menurut Reko, kebersihan peralatan masih menjadi salah satu upaya untuk memberikan keyakinan kepada pembeli. Ia berusaha menjaga proses pengisian agar air yang diterima pelanggan tetap dalam kondisi bersih.
2: Jadi bersihkan tiap hari, hari-hari nyanyi, menit aja. Kantongnya dibersihkan, penampung dibersihkan. Kalau mau isi dalamnya, kalau yang besar 5.000, kalau yang kecil 3.000.
1: Sementara itu, salah seorang pembeli Eca mengatakan, kebersihan menjadi pertimbangan ketika memilih depot air isi ulang. Ia lebih memilih tempat yang sudah dikenal dan dipercaya untuk memenuhi kebutuhan air minum sehari-hari. Ia juga berharap pemilik depot tetap memperhatikan kualitas air meskipun harga jualannya relatif terjangkau. Menurutnya, air yang dikonsumsi setiap hari harus dijaga kebersihan dan proses pengolahannya.
3: Saya memilih air galon isi ulang karena harganya lebih terjangkau dan praktis untuk kebutuhan minum sehari-hari. Menurut saya, air isi ulang juga lebih mudah didapat di sekitar tempat tinggal.
1: Kondisi tersebut menunjukkan bahwa harga air isi ulang yang terjangkau perlu diikuti dengan perhatian terhadap kebersihan dan kualitas air. Tina Yolanda, LR Bengkulu melaporkan.
0: Program cek kesehatan gratis atau CKG terus digencarkan di berbagai puskesmas di Kabupaten Bengkulu Tengah dengan capaian hingga akhir September 2026 mencapai 53% atau melampaui target tahunan sebesar 46%. Kepala Dinas Kesehatan Bengkulu Tengah, Barti Hasibuan, mengatakan capaian ini menunjukkan antusiasme masyarakat meski masih terdapat 3 dari 20 puskesmas di 11 kecamatan yang belum mencapai target 46%. Barti menargetkan capaian CKG di Bengkulu Tengah dapat menembus lebih dari 60% hingga akhir Desember 2026. Menurutnya, semakin banyak masyarakat yang mengikuti pemeriksaan, semakin besar peluang untuk menemukan kondisi atau faktor risiko kesehatan sejak dini. Dengan hasil pemeriksaan yang telah divalidasi, menunjukkan hipertensi masih menjadi temuan kesehatan paling dominan. Dinas Kesehatan Bengkulu Tengah terus mendorong masyarakat memanfaatkan layanan CKG di fasilitas kesehatan, termasuk bagi masyarakat yang belum mengalami keluhan kesehatan. Pemerintah berharap peningkatan cakupan pemeriksaan dapat membantu menemukan dan menindaklanjuti faktor risiko penyakit sejak awal, sekaligus mendorong masyarakat menerapkan pola hidup sehat secara berkelanjutan. Cegah kekerasan, UPTD PPA Kabupaten Kaur minta warga baru wajib lapor RT atau RW. Selengkapnya bersama Danu Yogyarto.
4: Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Kaur, Ervan Nenis Setiawan, mengatakan kepada masyarakat untuk lebih peka dan peduli terhadap kondisi lingkungan sekitar. Langkah ini dinilai sangat krusial guna meminimalisir serta mencegah terjadinya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Menurut Ervan, salah satu upaya konkret yang bisa dilakukan masyarakat adalah meningkatkan kewaspadaan terhadap mobilitas warga. Yang minta agar setiap ada warga baru yang datang dan menetap secara mendadak di rumah keluarga atau sanak famili, segera dilaporkan kepada pengurus lingkungan setempat, baik ketua RT, RW maupun kepala desa. Langkah pelaporan ini dilakukan agar pihak eksekutif di tingkat desa atau kelurahan dapat mengetahui dan mendata identitas warga baru tersebut secara jelas. Dengan adanya keterbukaan informasi ini, potensi hal-hal yang tidak diinginkan dapat ditekan sejak dini.
5: Yang ada warga lain, bukan warga kita, tiba-tiba ini ada di kota atau di rumah, tentulah artinya kan peka warga di situ. Paling tidak melaporlah ketua RT atau ketua RW kalau ada warga yang masuk ke situ kan.
4: Ditambahkan oleh Ervan, melalui pengawasan lingkungan yang proaktif, UPTD PPK berharap keamanan serta kenyamanan bagi perempuan dan anak dapat terjamin, sekaligus mempersulit ruang gerak pelaku tindak kekerasan di lingkungan masyarakat. Dari Kota Bintuhan, Danu Yukerto melaporkan.
0: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Bengkulu menggelar diskusi publik bertajuk Revisi Undang-Undang Penyiaran Arahnya Kemana di Aula KPID Bengkulu Sabtu pagi. Diskusi ini membahas kebutuhan pembaruan regulasi penyiaran di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi dan media sosial. Kegiatan ini menghadirkan Komisioner KPI Pusat Amin Sabana, Dekan FISIP Universitas Muhammadiyah Bengkulu Dr. Juliana Kurniawati, praktisi hukum Anastasia Pase, serta moderator Halid Saifullah. Ketua KPID Bengkulu Teddy Cahyono mengatakan diskusi digelar untuk menghimpun masukan dari komunitas pers dan berbagai kalangan terkait revisi Undang-Undang Penyiaran. Menurutnya, salah satu persoalan yang perlu diperjelas adalah isu mengenai kemungkinan KPI mengawasi media sosial yang berkembang di tengah masyarakat. Melalui forum ini, KPID ingin mendiskusikan arah revisi regulasi sekaligus mengidentifikasi persoalan penyiaran yang perlu mendapat perhatian.
6: Kita melaksanakan diskusi publik tentang undang-undang penyiaran. Karena memang saat ini undang-undang penyiaran ini sudah masuk, sudah dibahas oleh Balek DPR RI dan sudah jadi undang-undang inisiatif DPR RI yang akan disahkan. Makanya kita butuh masukan dari lembaga penyiaran, dari komunitas pers dan lain-lain untuk kemudian menyempurnakan undang-undang ini. Sebenarnya apa sih yang jadi permasalahan kita hari ini tentang?
0: Asisten 1 Pemerintah Provinsi Bengkulu Hairul Anwar yang membuka kegiatan tersebut mengatakan, undang-undang penyiaran yang berlaku sejak 2002 perlu disesuaikan dengan perubahan teknologi dan pola masyarakat dalam mengakses informasi. Ia menilai perkembangan media sosial telah mengubah persaingan di industri media, sementara sejumlah ketentuan yang berlaku disusun ketika kondisi penyiaran masih berbeda dengan saat ini. Upaya meningkatkan kualitas dan populasi sapi di Bengkulu tidak hanya dilakukan melalui perkawinan alami, tetapi juga dengan inseminasi buatan. Liputan selengkapnya bersama Anggrit Nardianto.
7: Peran petugas inseminator dinilai penting dalam mendukung penambahan populasi ternak sapi melalui program inseminasi buatan atau IB. Teknologi reproduksi tersebut memungkinkan peternak memperoleh bibit sapi dengan kualitas dan karakteristik yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan ternak. Peternak sapi di Kota Bengkulu, Abdul Join Ginting mengatakan, inseminasi buatan memberikan pilihan bagi para peternak untuk mendapatkan keturunan dari jenis pejantan yang diinginkan. Menurutnya, metode ini menjadi salah satu alternatif untuk meningkatkan kualitas bibit dibandingkan hanya mengandalkan perkawinan alami.
8: Ya, kalau selama ini yang saya lihat, kalau untuk kawin alami, ya memang ada, tapi kita tidak mendapatkan jenis bibit sapi yang kita inginkan seperti itu. Jadi ketika kita punya indukan sapi Bali, bibitnya mungkin bisa dibikin berangus atau mungkin simental.
7: Menurut Join Ginting, pemilihan bibit melalui inseminasi buatan dapat membantu peternak mengembangkan sapi dengan karakteristik yang lebih sesuai dengan tujuan usaha peternakan. Karena itu, keberadaan inseminator menjadi bagian penting dalam memastikan proses inseminasi dilakukan secara tepat dan dapat menghasilkan kebuntingan. Sementara itu, petugas inseminator dari Kabupaten Bengkulu Utara, Endang Sukanto, berharap para inseminator di seluruh wilayah di Provinsi Bengkulu dapat meningkatkan jumlah pelayanan inseminasi buatan setiap bulannya. Target tersebut diharapkan mampu mendorong peningkatan kelahiran pedet secara berkelanjutan di tahun berikutnya.
9: Harapan saya kepada petugas inseminator yang lain yang ada di 9 kabupaten, 1 kota itu kalau bisa dalam setiap bulan tuh minimal 35 ekor hasil IB, inseminasi buatan, supaya nantinya bisa menciptakan istilah panen pedet untuk setahun berikutnya.
7: peningkatan cakupan inseminasi buatan secara konsisten diharapkan dapat mempercepat pertambahan populasi sapi sekaligus meningkatkan kualitas genetik ternak di Bengkulu. Sinergi antara peternak dan petugas inseminator menjadi kunci agar program tersebut dapat berjalan optimal dan memberikan hasil untuk keberlanjutan usaha peternakan. Anggrit Nardianto melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan berita daerah RRI Bengkulu yang juga disiarkan melalui RRI SP Bintuhan. Pendengar, 5 warisan budaya Bengkulu Selatan akan kembali diusulkan menjadi warisan budaya tak benda nasional tahun 2027 mendatang. Liputan selengkapnya bersama Rohil Minata.
10: Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Selatan kembali merencanakan pengusulan warisan budaya tak benda atau WBTB pada tahun 2027 mendatang. Langkah ini diambil sebagai upaya strategis untuk menambah daftar warisan budaya lokal yang mendapat pengakuan tingkat nasional. Rencana usulan tersebut mencakup beberapa tradisi khas daerah seperti adat Bejegum, ubat uluan, dan kerajinan bake. Selain itu terdapat pula usulan seni pertunjukan berupa tari rawas serta tari pisau duau. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan Bengkulu Selatan Nopman Pasah menyampaikan bahwa wacana ini merupakan kelanjutan dari komitmen pelestarian budaya. Pihaknya ingin memastikan seluruh kekayaan tradisi daerah terdata dengan baik secara resmi. Untuk mewujudkan rencana tersebut, jajaran bidang kebudayaan akan mulai mempersiapkan segala kebutuhan data di lapangan. Persiapan matang ini sangat penting agar semua berkas lolos tahapan kurasi nasional.
11: Kita diusulkan ke tahun depan mungkin ada 5 item juga yang akan kita usulkan ke Kementerian Kebudayaan, yaitu satu adat Bejegum, obat uluan, bake atau kedangau sehawai, dengan tari awas, serta tari pisau duau.
10: Langkah ini menyusul kesuksesan Bengkulu Selatan yang sebelumnya telah sukses mencatatkan 4 karya budaya di tingkat nasional. 4 karya tersebut meliputi kuliner pendap, tari napa, gulai umbut, undak, tapuan ikan, serta tradisi pantauan Mangkalual. Dinas Pendidikan berharap dukungan masyarakat akan memperlancar proses pendataan dan pengkajian tradisi tersebut. Partisipasi warga lokal menjadi kunci utama dalam menggali informasi sejarah setiap budaya. Melalui pengusulan WBTB 2027 ini, identitas budaya Bengkulu Selatan diharapkan semakin terjaga kelestariannya bagi generasi mendatang. Pemerintah daerah optimis tradisi lokal ini dapat memperkaya khasanah kebudayaan Indonesia. Demikian Rohil Minata, RRI Bintuan, melaporkan.
0: Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP2KBP3A Kabupaten Bengkulu Selatan menggelar kegiatan pergerakan sistem tata kelola alat dan obat kontrasepsi atau Alokon di Aula DP2KBP3A Bengkulu Selatan. Langkah strategis ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya peningkatan pembinaan kesertaan keluarga berencana pasca persalinan di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan. Kepala DP2KBP3A Bengkulu Selatan Ferry Kusnadi menyatakan kegiatan ini difokuskan untuk memperkuat manajemen serta penyaluran alat dan obat kontrasepsi agar lebih efisien dan tepat sasaran. Melalui kegiatan ini, pihak dinas memberikan fasilitas sekaligus juga pembinaan secara intensif guna mendorong peningkatan angka kesertaan keluarga berencana pasca persalinan di masyarakat. Lebih lanjut, Ferry menegaskan komitmen pihaknya untuk terus mendukung sinergi antar instansi dalam memperkuat pelaksanaan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana atau bangga kencana. Kedepannya, DP2KBP3A Bengkulu Selatan bertekad untuk terus mengoptimalkan kualitas pelayanan keluarga berencana demi terwujudnya masyarakat yang lebih sejahtera dan berkualitas di daerah tersebut. Jelang tes kompetensi akademi KASI Pendidikan Madrasah Kemenak Kaur, ingatkan siswa rutin belajar dan perbanyak latihan soal. Liputannya bersama Lili Rahman.
12: Sebanyak 87 siswa-siswi kelas 12 Madrasah Aliyah Negeri Kaur akan mengikuti tes kemampuan akademik atau TKA tahun 2026. Untuk menghadapi pelaksanaan tersebut, para siswa diingatkan agar mempersiapkan diri dengan belajar secara rutin dan memperbanyak latihan soal. Kasih Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kaur Mugiem MPD mengatakan bahwa pelaksanaan TKA dijadwalkan berlangsung pada tanggal 26 Oktober hingga 8 November 2026. Untuk itu, seluruh siswa-siswi agar memanfaatkan waktu yang tersedia untuk meningkatkan kemampuan akademik. Persiapan yang matang diharapkan dapat membantu siswa memperoleh nilai sesuai dengan target dan harapan masing-masing. Mugiem juga menjelaskan persiapan menghadapi TKA tidak hanya dilakukan menjelang pelaksanaan ujian, tetapi perlu dibiasakan melalui kegiatan belajar secara konsisten. Siswa juga diharapkan mengulang kembali materi pelajaran yang telah dipelajari, serta memahami berbagai bentuk soal yang berpotensi diujikan. Mugiem juga menyampaikan bahwa simulasi TKA di Mankaur telah dilaksanakan pada tanggal 7 hingga 8 Oktober 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari persiapan siswa untuk mengenal mekanisme pelaksanaan tes sekaligus membiasakan diri dengan sistem ujian yang akan dihadapi. Melalui simulasi tersebut, siswa diharapkan dapat mengetahui gambaran pelaksanaan TKA dan mempersiapkan diri dengan lebih baik. Selain itu, kegiatan ini menjadi kesempatan bagi siswa untuk mengenal hal-hal yang masih perlu ditingkatkan sebelum mengikuti tes sesungguhnya.
13: Terkait TKA, tes kompetisi akademik Mankaur, untuk Kementerian Agama Kabupaten Kaur melaksanakan geladi TKA di Mankaur ini tanggal 7 dan 8. Pesertanya adalah 87 siswa. Dan untuk TKA, pelaksanaan TKA dilaksanakan tanggal 26 Oktober sampai dengan 8 November mendatang.
12: Kemudian berharap para siswa dapat mengikuti seluruh tahapan TKA dengan serius dan penuh tanggung jawab. Menurutnya, kedisiplinan dalam belajar serta kesungguhan dalam berlatih menjadi faktor penting untuk mendukung pencapaian hasil yang optimal. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong lahirnya inovasi di lingkungan kerja, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kaur melaksanakan pemilihan agen perubahan tahun 2026. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Moderasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kaur. Setelah melalui proses seleksi, 3 aparatur sipil negara terpilih sebagai agen perubahan, yakni Fajri Oktariadi, statistisi Kemenag Kaur, terpilih dengan membawa inovasi portal Kemenag Kaur, dan dari unsur KUA M. Abdussalam Hizbullah, Kepala KUA Muara Sahung, mengusung aplikasi Sakina. Sementara dari unsur Madrasah, Sumardi membawa inovasi Skam Kiraah. Kepala Kementerian Agama Kabupaten Kaur Lukman mengatakan, menjadi agen perubahan bukan hanya tentang mendapatkan penghargaan, tetapi bagaimana inovasi yang sudah dipaparkan benar-benar dapat dilaksanakan dan memberikan perubahan positif. Karena itu, apa yang sudah disampaikan dalam proses seleksi harus dapat diwujudkan dalam pelaksanaan. Informasi ini juga mengakhiri kebersamaan kita untuk berita daerah pagi ini.

Pendengar, demikian informasi yang kami hadirkan untuk berita daerah pagi ini, dan kami akan perbarui lagi informasi seputar Bengkulu di berita daerah siang pukul 13 nanti, dan dapatkan juga informasi lainnya melalui portal berita rri.co.id. Saya Haryansyah dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat menikmati akhir pekan Anda.

0: 101 RRI Bengkulu. Kanal informasi dan inspirasi. Perkiraan cuaca hari ini.
1: Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi untuk akhir pekan ini. Sebelum Anda aktivitasnya macam-macam, perlu tahu juga informasi perakhiran cuaca untuk kota dan kabupaten seprovinsi Bengkulu hari ini di Minggu 11 Oktober 2026. Informasinya langsung akan disampaikan oleh rekan Fajar Prakirawan dari BMKG Bengkulu berikut ini.
2: Terima kasih. Selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya di wilayah Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Minggu tanggal 11 Oktober tahun 2026. Pada pagi hari umumnya berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Kabupaten Bengkulu Utara. Menjelang siang hingga sore hari umumnya berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepahyang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Saluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Untuk malam hari umumnya berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepahyang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Saluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Dan untuk dini hari umumnya cerah berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Bengkulu Tengah, Saluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Kemudian suhu udara hari ini berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 60 hingga 100%. Serta angin bertiup dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata 4 hingga 40 km per jam. Untuk Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut mencapai 2 meter di perairan Bengkulu bagian utara hingga perairan Bengkulu, mencapai 2,5 meter di perairan Bengkulu bagian selatan, perairan Pulau Enggano, hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Peringatan dini yang perlu diwaspadai masyarakat yaitu waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang berdurasi singkat di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepahyang, dan Bengkulu Selatan. Info perkiraan cuaca ini selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG dan juga aplikasi Info BMKG. Demikian informasi perakhiran cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Fajar Handoyo, BMKG Bengkulu melaporkan.
0: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau,
0: ayo.

0: Juli, Agustus, September. Gagal lagi daftar kuliah tahun ini. Akhirnya cuma bisa duduk dan nunggu. Dan ternyata pendaftarannya udah ditutup. Berarti harus nunggu tahun depan lagi nih.
1: Eits, siapa bilang harus nunggu tahun depan? Universitas Terbuka Bengkulu, pendaftaran mahasiswa baru dibuka 2 kali setahun. Gagal daftar bulan Juli, bulan Oktober, kamu sudah bisa daftar dan mulai kuliah. Kalau yang lain buka 1 kali setahun, Universitas Terbuka Bengkulu buka 2 kali setahun. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Terbuka Bengkulu kembali dibuka. Jalur umum atau non-RPL 5 Oktober 2026 sampai 6 Januari 2027. Jalur RPL atau alih kredit 5 Oktober sampai 8 Desember 2026. Semua bisa kuliah di kampus negeri. Fleksibel, biaya terjangkau, akreditasi A. Dan yang paling penting, kamu gak harus nunggu tahun depan untuk mulai kuliah. Daftar sekarang, kuliah sekarang. Melalui admisi, stripsia, .ut.ac.id. Universitas Terbuka Bengkulu. Jangan menunggu, saatnya kuliah.
2: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.